Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk saat ini kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan utamanya memakai masker.
2: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Nah, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Ya. Kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: ibaratnya RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
1: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Pilihan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran. Informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat.

modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Saudara, beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
1: In regard to the performance
2: di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurik yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @rri programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita selanjutnya akan ikuti prosesi penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Masih fitnah, provokasi, ujaran kebencian, dan segala sesuatu yang dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan bangsa. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan, keselamatan dan keberkahan kepada seluruh pimpinan, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, para penyiar, wartawan, teknisi dan pegawai dan seluruh keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Limpahkanlah kepada mereka kemampuan untuk terus berinovasi, menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman, tanpa kehilangan jati diri, nilai-nilai kebangsaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Ya Allah, di momentum 81 tahun RRI, jadikanlah RRI sebagai media terpercaya, profesional, adaptif dan dekat dengan rakyat. Jadikanlah setiap suara yang disampaikan melalui RRI sebagai suara yang membawa kebenaran, kedamaian, harapan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kami berdoa agar Indonesia senantiasa Engkau limpahkan kedamaian, persatuan, keadilan dan kemakmuran, keberkahan. Lindunglah negeri kami dari segala bencana, perpecahan, konflik dan sebagai ancaman untuk mengganggu keutuhan bangsa. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang RRI yang telah mendahului kami. Teristimewa doa kepada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dari studio Trisetya RRI Gorontalo dapat kami melaporkan secara langsung terkait dengan peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, tepatnya di hari Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, peringatan Hari Radio ke-81 ini merupakan tonggak sejarah bagi RRI untuk lebih berkembang lagi ke depan. Dan pendengar, saat tadi telah dilakukan pembacaan doa yang disampaikan oleh Sabara Karimmo, dan tentu berbagai rangkaian acara yang ditampilkan pada peringatan Hari Radio Republik Indonesia, khususnya Gorontalo di pagi hari ini. Dan tentu kegiatan Hari Radio ke-81 RRI Gorontalo menampilkan berbagai kegiatan dan seluruh tamu undangan yang berasal dari komunitas dan elemen masyarakat lainnya.
2: Yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing content. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Acasă.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio visual Tonton yang Anda dengar.
1: Baik hadirin dan para undangan yang kami hormati, tadi juga baru saja kita menyaksikan dan juga mendengarkan beberapa penampilan dari tarian tradisional dan juga sempat dibawakan juga lagu daerah, ada Pak Kuni tadi ya.
2: Iya, tadi betul. Pak Kuni menyanyikan lagu Payu Limo Totalu Lipu Pei Hulalo yang artinya itu Bakri berdasarkan Pancasila. Baik. Negara Kubangon.
1: Luar biasa. Baik hadirin dan juga pemirsa yang saat ini tengah mendengarkan kami di frekuensi FM 101,8 MHz dan juga di Pro 4 Denis ya.
2: Pro 4 95,1 dan juga di Pro 2.
1: Betul. Ya, dan tentu acara ini juga selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4, juga Anda bisa saksikan melalui channel YouTube RRI Gorontalo, bisa didengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id.
2: Ya, para tamu undangan hadirin di pagi hari ini selanjutnya kami mengundang Kepala Stasiun LPP RRI Gorontalo Bapak Dr. Randus Abdul Haris Talamati untuk menyampaikan sambutan sekaligus juga memaparkan capaian program selama setahun belakangan ini periode 2025 dan 2026. Kami persilakan untuk Kepala LPP RRI Gorontalo Bapak Dr. Randus Abdul Haris Talamati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina FKP, itu bukan cuma pembina di Gorontalo tapi juga di pusat, kemudian juga ada dari KPI, dari IDI, dan Ketua IDI Provinsi. Terima kasih dok, terima kasih kemarin sudah menghadirkan 50 dokter di RRI, 30 diantaranya dokter spesialis. Luar biasa, banyak masyarakat terlayani dan berharap itu akan sering dilaksanakan di RRI. Terima kasih banyak. Kemudian Pak Sabara, Ketua Koordinator Acara Religi Pagi ya, Pak Sabara. Terima kasih sudah bersama-sama kita selama ini. Jadi Pak Sabara lebih dikenal sebagai orang RRI dibanding kapasitas beliau di Muhammadiyah juga kemarin di Kandep Agama Bonebolango ya Pak. Kemudian Bapak Ibu semua undangan dari mitra kita, dari apa namanya, dari perbankan, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari Prodia, dari mana lagi juga ada teman-teman, ada aktivis Ibu Lisa, juga pengasuh acara Pontilawah, terima kasih Ustaz selalu bersama kita. Teman-teman dari media juga hadir, terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kita. Para apa namanya, komunitas dari FKP ya, semua juga hadir. Para pensiunan yang terus bersama kami, terus mendoakan kami, terus mengawal kami, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tidak biasanya saya memakai teks, sebetulnya lebih asik kalau kita menyampaikan langsung, tapi ada beberapa data yang saya harus sampaikan di sini. Jadi saya kira kalau perjalanan RRI ke 81 tahun itu sebuah perjalanan yang panjang. Kita semua sudah tahu RRI itu lahir tidak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, 11 September. Banyak tokoh-tokoh hebat lahir di sana, termasuk juga bagaimana tokoh-tokoh itu memproklamirkan, menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu tidak sesederhana yang kita ketahui, butuh perjuangan untuk itu. Bahkan juga yang jarang orang tahu itu adalah pada masa agresi militer Belanda kedua. Jadi ketika itu penjajah itu menyuarakan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi, pemberitaan Indonesia sudah kosong. Dan yang kemudian lahir ketika itu adalah Radio Rimba Raya di Aceh, di Benar Meriah Aceh. Itu teriak sampai didengar seluruh Indonesia, bahwa di seluruh dunia, bahwa Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Itu kemudian luar biasa, itu di Aceh, Benar Meriah. Sekarang kita sudah dirikan stasiunnya di sana. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana RRI sekarang, bagaimana kemudian RRI menghadapi tantangan, Mas? Saya kira tantangannya luar biasa, dan RRI selalu dan pasti akan mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Saya kira kalau soal perkembangan teknologi, bahkan tahun 2015 dan 2018, platform RRI digital itu, yang dulu RRI Playgo itu, pernah mendapat penghargaan Asia Pasifik terbaik platform kita RRI. Dulu RRI Playgo, sekarang RRI digital. Dan sekarang malah saya ini sama dengan mengorkestrasi ada 7 media. Jadi kita punya 4 radio, Programa 1, Programa 2, Programa 3, Programa 4. Kita punya 2 platform. Kita punya RRI tadi yang saya sebut, RRI digital dan RRI dan RRI news. Kita juga punya RRI.co.id. Nanti saya akan paparkan sebentar, ada datanya, berapa pembaca, berapa pengunjung dan sebagainya, termasuk juga di Playgo. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan, atau ya sampaikanlah ke publik, apa yang telah kita laksanakan sejak 11 September 2025, hitungannya dari September 2025 hingga September 2026. Kita juga punya program prioritas nasional Astacita, itu kita melaksanakan 548 kali siaran dialog Astasita yang meliputi ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, investasi, inflasi, hilirisasi, kesehatan, dan pendidikan. Ini program prioritas nasional yang kita laksanakan sepanjang tahun ini. Kemudian juga ada program edukasi dan hiburan, itu totalnya mencapai 1.824 item. Itu banyak, dari filler, iklan layanan masyarakat, dan diantaranya ada drama radio, dan 1.350 siaran komunitas. Itu kita siarkan di RRI, di empat program ini. Kemudian siaran keagamaan, ini tercatat 847 item siaran keagamaan, lebih banyak di dialog, 372 obrolan religi pagi, dan 475 siaran keagamaan, baik itu risalah maghrib, mimbar agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Itu keseluruhan mencapai 847. Kemudian untuk program khusus pelestarian budaya, kita program 4 khusus budaya, itu capai 595 paket siaran serta 110 edisi suara publik dalam acara Halo RRI. Saya baca ini ternyata banyak juga, luar biasa. Kemudian bidang pemberitaan, jadi sepanjang tahun 2020 kita ambil data secara menyeluruh untuk RRI. Kualitas konten RRI semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita, terdiri atas berita online di portal rri.co.id dan berita radio secara menyeluruh. Dan untuk bidang pemberitaan Gorontalo, kita menghasilkan 4.217 item berita radio, 6.513 item berita online di rri.co.id, 469 item berita audiovisual. Kita menghasilkan 469 berita audiovisual. Jadi teman-teman di pemberitaan itu, para wartawan kita harus multitasking, harus bisa semua. Dan saya kira semua teman-teman wartawan ini tersenyum, kawan-kawan kita, semua wartawan sekarang harus multitasking. Kemudian 226 dialog interaktif current affair, jadi berita-berita masalah-masalah aktual, berarti ada masalah-masalah yang tiap pagi kita siarkan. 19 paket produksi untuk laporan mendalam. Dan kami itu ditopang oleh wartawan yang sudah tersertifikasi. Wartawan RRI itu ada 15 wartawan yang sudah melakukan uji kompetensi wartawan. 3 wartawan utama, 1 wartawan madya, dan 11 wartawan muda. Itu sudah uji kompetensi semua, sudah berkompeten. Saya bahkan kemarin jadi salah satu penguji kemarin di Jakarta. Itu jumlah wartawan RRI yang sudah diuji kompetensi itu 1.200 wartawan kemarin. Bahkan kami itu bukan cuma penguji untuk wartawan radio. Kemarin sudah dikukuhkan sebagai penguji wartawan cyber pasang. Jadi sudah dikukuhkan oleh Dewan Pers. Saya malah ikut kemarin TOT-nya. Saya pikir sudah selesai di penguji, di uji kompetensi wartawan radio, ternyata ikut TOT lagi untuk wartawan cyber. Jadi itulah komitmen RRI untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya. Dan satu hal lagi, kita punya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pengisian di program yang ada di kita, dan itu di nasional itu dapat penghargaan. Jadi 3 penghargaan dari 9 kategori itu diterima langsung oleh Gubernur Gorontalo di Jakarta yang diserahkan oleh Menteri Komdigi. Jadi Gorontalo masuk 5 nominasi, 3 diantaranya mendapatkan prestasi, yakni kontribusi berita teraktif, konten UMKM terfavorit, dan konten informasi layanan publik terbanyak. Itu 5. Kemudian untuk konten media baru, jadi kita sudah terbentuk khusus untuk medsos, itu ditangani oleh setingkat bidang. Jadi ada bidang khusus yang menangani medsos. Kalau secara keseluruhan di RRI,
1: Jadi aplikasi RRI Digital itu mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Kalau layanan streaming RRI mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta. Itu secara nasional. Bagaimana dengan Gorontalo?
0: Nah, ini kaitannya dengan Pak Peri Apanto sebagai ketua tim konten media baru.
1: Facebook Insight mencapai 18.667.400 dari September 2025 sampai September 2006. Follower itu juga meningkat cepat. Dari 2025 12.000 sekarang sudah 32.000 dan terus naik. Kemudian TikTok Insight mencapai 6.700.000. Follower juga meningkat dari September 2025 17.600, sekarang 2026 mencapai 27.000. Instagram Insight mencapai 1.925.977. Sekedar informasi, kemarin itu di waktu rapat evaluasi itu RRI termasuk yang tertinggi, kedua setelah Pro 3 kemarin waktu di Jakarta. Jadi untuk Insight mencapai 1.900.000 lebih. Bagaimana YouTube? YouTube 707.500. Followernya 2025 11.193, 2026 naik 12.853. Jadi total insight itu mencapai 28.877. Jadi datanya kita catat. Kenapa kita punya data yang real, yang lengkap seperti ini? Karena kita bikin laporan setiap bulan ke Jakarta. Kita kirim dan dipantau juga oleh Jakarta. Jadi rata-rata kita melebihi dari target yang diharapkan oleh direktorat. Kemudian untuk layanan pengembangan usaha, kepercayaan mitra menguat. Kita sudah menandatangani 204 PKS kerjasama, 17 kerjasama mitra, dan terakhir tadi kemarin dengan IDI Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Saya sampaikan ke Ketua IDI, Pak Dokter, saya bilang kalau kerjasama kita 10 tertulis, kita bikin 30. Karena ini luar biasa kok. Dokter ini luar biasa pelayan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu catatan yang dapat kami. Tapi kemudian ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini, bahwa kita ini di era ada juga beberapa data yang belum saya sampaikan di RRI digital khusus Gorontalo. Itu perkembangannya ternyata luar biasa. Mulai ada pergeseran orang nonton di itu, di RRI digital, di HP. Ini data real. Saya masuk di sini 34.000 waktu 2 tahun lalu. Sekarang 98 naik lagi 1.000 ya. Kemarin 98.000, ini 99.000. Pro 1 yang monitor itu 99.000. Kemudian programa 2 yang anak muda 27.000 dan Pro 4 58.000. Artinya peningkatan itu sangat pesat yang orang mendengar RRI di aplikasi RRI Playgo. Ini kemarin saya lihat 98.000, ini sudah 99.000. Jadi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Saya kira itu, saya kira semua juga kerjasama kita bersama. Dan justru itu hari ini agak sedikit berbeda. Jadi lebih banyak komunitas yang hadir, yang kita undang, yang selama ini saya tentunya menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama ini. Kita tidak bisa hadir sendiri, kita butuh narasumber yang punya kompetensi yang relevan untuk kemudian menyampaikan tujuan-tujuan organisasi. Kemudian ada beberapa hal yang saya kira menjadi catatan kita di RRI, bahwa sekarang ini di era disrupsi digital, media massa menghadapi tantangan akibat perubahan dalam cara masyarakat mengkonsumsi informasi. Jadi sekarang Semua orang memproduksi informasi, bukan cuma wartawan, bahkan semua orang bisa membuat konten. Sudah tidak jelas batas-batas mana yang wartawan, mana yang bukan. Sudah tidak jelas, sehingga kemudian bertebaranlah ya hoax dan sebagainya hanya untuk mengejar apa namanya FYP. Itu menjadi tantangan kita bersama, tantangan kita semua untuk melakukan literasi, termasuk juga saya kira gini, persoalan ini kalau teman-teman wartawan tahu bahwa ini sebenarnya sejarah yang berulang. Karena pada tahun 1833 sampai tahun 1898 itu ada namanya era penny journalism. Nyambung dengan era namanya yellow journalism. Penny journalism itu ketika ada penemuan mesin uap itu akhirnya di menjadikan mesin cetak itu lebih cepat memproduksi. Yang sebelumnya sekitar 200-an secara manual diproduksi oleh banyak sekian orang, tapi dengan mesin uap itu kemudian bisa dicetak sampai 1200-an lebih ke atas mencetak koran ketika itu per eksemplar. Akhirnya kemudian koran dijual murah. Yang dulunya di kalangan partai ini dijual ke masyarakat dengan harga 1 peni waktu itu. Nah, ketika berebut perhatian publik ketika itu, maka kemudian orang berlomba-lomba bikin media cetak koran dengan harga murah, dan yang terjadi adalah mereka berlomba-lomba membuat berita yang sensasional seperti sekarang hoax. Itu sekitar 65 tahun periodenya. Tapi kemudian masyarakat muak ketika itu. Masyarakat muak dan muncul kesadaran di kalangan media untuk kembali melahirkan produk jurnalistik yang verifikatif, yang syarat dengan disiplin verifikasi, yang kemudian menghadirkan bukan fakta apa adanya tapi fakta kontekstual. Itu lahir kesadaran bersama antara masyarakat dan kemudian media. Dan saya yakin sekarang juga sementara dalam situasi seperti itu pasti akan lahir kesadaran bersama di antara kita dan kemudian juga di antara kalangan media. Semoga kita tetap kuat bertahan, jangan larut dengan situasi itu. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan dalam konteks itu, di kalangan mitra kita juga harus kita pahami juga soal kerjasama teman-teman. Ini kebetulan ada teman-teman media. Kerjasama berita itu sebenarnya lebih ke arah bisnis. Jadi bukan membeli idealisme. Dari abad ke-20 itu sudah jelas pembagian. Dulu sudah disampaikan. Dulu istilahnya itu separation church and state. Jadi membagi antara bisnis dan gereja. Jadi gereja itu menggambarkan redaksi bahwa tidak boleh dicampur adukan antara negara dengan redaksi, itu harus murni kejujuran di situ. Dan kemudian di state itu menggambarkan bisnis. Kemudian lahir juga istilah baru lagi, namanya firewall, ada dinding pemisah antara wilayah bisnis dan wilayah kerjasama, antara wilayah bisnis dan wilayah editorial, wilayah news. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Jadi ketika ada yang bekerja sama dengan itu, bukan berarti dia membeli medianya. Idealisme tetap harus kita jaga, idealisme harus tetap kita rawat. Dan saya kira itu perjuangan kita semua, perjuangan kita bersama, dan perjuangan juga teman-teman yang hadir saat ini sana, dari teman-teman para pemimpin, para ketua organisasi wartawan, terus berjuang memberikan literasi kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang kita lakukan selama ini. Semoga ini kemudian memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, hadirin yang berbahagia, pagi ini kita berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan untuk memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus juga mengenang perjalanan panjang Radio Republik Indonesia dalam mengabdi menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta menjaga semangat persatuan melalui suara radio.
1: Sebentar lagi kita akan memasuki salah satu prosesi yang penuh makna, yaitu pililitan obor Tri Prasetya RRI.
0: Obor ini bukan sekadar nyala api. Di dalamnya terdapat semangat, perjuangan, pengabdian, dan juga komitmen insan RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat.
1: Hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi penyulutan obor dimulai, kami mengajak seluruh hadirin ya, untuk menyiapkan diri, dan tentunya kepada seluruh keluarga besar RRI Gorontalo, kami juga mohon untuk menempati tempat yang telah disediakan.
0: Terima kasih juga untuk para tamu undangan, hadirin yang hari ini sudah menyempatkan waktu bersama dalam memperingati Hari Radio Republik Indonesia. Dan terima kasih juga para pensiunan RRI Gorontalo dan juga para ibu DWP RRI Gorontalo.
1: Baik, mari kita ciptakan suasana yang hikmat. Mari kita juga sejenak mengenang kembali perjalanan panjang RRI dari masa ke masa, dari suara yang dahulu mengudara dengan penuh perjuangan. Hingga hari ini RRI terus melangkah, mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh jati diri dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
0: Ya, saat ini juga kami live di Pro 1 RRI Gorontalo di 101,8 FM, Pro 2 di 92,4 FM, dan juga di Pro 4 95,1 FM.
1: Betul sekali, dan juga acara ini selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4, Anda juga bisa dengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital, bisa diakses juga melalui website kami di www.rri.co.id. Hadirin yang kami hormati, menit ke-53 dari pukul 9, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk sama-sama mengikuti prosesi, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya.
0: Kami masih menantikan untuk bergabung bersama Pro 3 untuk kita ikuti prosesi penyulutan obor, dan di mana juga hadirin yang berbahagia, di usia ke-81 tahun ini kita nyerayakan bersama dengan semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Baik, dan kepada para tamu undangan, mungkin nada dering handphonenya di silent. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya.
0: Sekali lagi selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita masih menantikan bergabung dengan Pro 3 untuk kita ikuti sesi yang sangat kita tunggu-tunggu ya, Bakri.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
2: Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Sesaat lagi kita ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dan penganugerahan Suara Kencana 2026. 81 tahun RRI, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

0: Kamal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday.
1: Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
2: Selamat hari Radio Nasional.

0: dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke
1: 81
0: bareng sama Indonesia ya.
1: Udah bangkotan nih.
0: Iya benar, bareng sama Indonesia.
1: Pokoknya selalu hebat, selalu ya. Kuat dan amin. Selalu jadi garda terdepan untuk radio.
0: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga, RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI.

dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sambutan Ketua Dewan Pengawas LPPRRI.
1: Baik, terima kasih untuk tamu undangan yang berbahagia di pagi hari ini dan para tamu undangan hadirin yang berbahagia.

0: Untuk acara selanjutnya, sesi memotong tumpeng, kami mengundang.
1: Ya, baik. Untuk prosesi pemotongan tumpeng, kami mengundang Kepala LPPRI Gorontalo, Bapak Dr. Andus Haji Abdul Haris Salamati, bersama Ibu untuk mengambil tempat, dan kepada Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Agustin Indra Dewi, kami persilakan untuk mendampingi Bapak Kepala LPPRI Gorontalo dan Ibu. Baik, dan hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur,
0: saat ini kita sedang saksikan pemotongan tumpeng.
1: Dan selanjutnya pemotongan tumpeng akan diserahkan kepada

0: Luar biasa sekali juga hari ini, Bakri, ya kita memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga RRI tetap mengudara selamanya.
1: Betul sekali, dan ini juga merupakan satu kebanggaan buat kita semua bisa merayakan bersama dan bisa berkumpul bersama untuk memperingati Hari Radio ke-81.

0: Ya, selanjutnya untuk sesi foto bersama, mohon maaf Bapak Epsa bisa masih di depan, Ibu Kabak juga dengan Ibu. Kami mengundang ya, Ketua IDI Provinsi Gorontalo, silakan Bapak.
1: Kemudian juga
0: kami mengundang juga Dewan Pembina dan Ketua FKPR RI Gorontalo. Iya Bapak Sabara Karim Wau, kami persilakan juga Bapak untuk bisa foto bersama. Dengan tamu undangan, mohon maaf untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang duduk di kursi VIP, kami mengundang juga bapak dari perbankan, dari yang suka mengisi tadarus Al-Quran, Ustadz. Ya silakan bapak, ibu.

0: Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Dan untuk sesi foto bersama telah selesai.
1: Iya, terima kasih untuk juga para tamu undangan. Semoga kebersamaan dengan Radio Republik Indonesia masih tetap berjalan selamanya, Bapak.
0: Betul sekali. Dan tentunya demikian rangkaian penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan pemotongan serta penyerahan tumpeng dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81.
1: Atas nama keluarga besar LPP.
2: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mengikuti prosesi penyulutan obor ya, sekaligus juga pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 live dari Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo. Untuk Anda tetap bersama kami di siang hari ini. Ada penyiar selanjutnya ya, Daniel, saya akan hadir menemani Anda di siang hari ini, tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: Halo RRI. RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
2: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karao 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan ritme Hulundalo, harmoni warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karao 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti jelajah rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarao kolosal, Gorontalo Karnaval Karao, Gorontalo bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karao 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karao pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karao 2026. Ritme Hulundalo, harmoni warisan Gorontalo.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di siang hari ini pendengar kami temani Anda untuk menantikan ajang Johor. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Menanti kita bergabung live langsung untuk sholat Jumat dari Masjid Baitul Rahim Kota Gorontalo. Bismillah.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita akan nantikan live sholat Jumat dan juga masjid, langsung masjid dari Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kita akan ikuti sholat Jumat dan khutbah Jumat live dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kami informasikan juga untuk yang bertugas hari ini, kajian kitab kuning Kiai Haji Dr. Andos Abdul Rashid Kamaru, Khatib Dr. Andos Haji Iksan Hakim MSI, Imam Haji Rionaldi Doe SAG, dan Bilal Tamrin Muhammad. Kita menantikan untuk bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kita akan ikuti siaran langsung live Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, sholat Jumat dan juga khutbah Jumat.

0: Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladhi khalaqal insana 'allamahul bayan alladhi bini'matihi tatimmu s-salihat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du ya ayuhan nas wa khususan ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, selaku khatib hari ini kembali saya mengajak pada jamaah sekalian, mari kita tidak henti-hentinya menaikkan limpah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih diberi umur, kita masih beroleh kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat. InsyaAllah kita berdoa semoga ibadah kita hari ini senantiasa akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan taslim semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim.
0: Para sahabat, keluarga beliau, seterusnya insyaAllah. Limpahan rahmat ini akan sampai pula kepada kita sebagai umat yang dengan istiqamah kita tegakkan dinul Islam ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita lebih tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lebih banyak mensyukuri nikmatnya, karena janji Allah dalam Al-Quran, mereka yang banyak bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, la aziidannakum, maka aku akan tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, jika di antara mereka ada yang ingkar, ada yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna adabi lasyadid, maka tunggulah azab Allah itu amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah kita hari ini kembali sekedar mengingatkan kepada jamaah sekalian. Tadi Bilal juga telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam." Sesungguhnya Jumat ini adalah hari yang utama, hari yang agung, hari yang mulia. Kepada siapa diperuntukkan hari yang agung, hari yang mulia itu? Kepada semua umat. Tetapi wabil khusus kepada mereka yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Di sana ada penegasan dalam hadis ini. Wa idza sayyidul khatib 'ala mimbari khutub. Apabila khatib telah naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, fala yatakallamanna ahadum minkum, maka jangan ada di antara kamu yang berbincang-bincang, yang bercerita. Ini hadis. Wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Siapa yang melakukan hal-hal itu, maka tidak ada Jumat baginya. Sia-sia dia melaksanakan ibadah Jumat. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Materi khutbah kita hari ini, saya mengangkat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir dinuzulkan, yang terakhir diturunkan, yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ada 3 poin penting dalam kehidupan kita sebagai umat dan sebagai pribadi muslim. Yang pertama, dalam ayat 3 itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang kedua, dan telah kucukupkan nikmat untuk kamu. Dan yang ketiga, poin ketiga, waraditu lakumul Islam dina. Dan aku telah meridhai Islam sebagai agamamu. Sedikit penjelasan tentang 3 poin tadi. Kesempurnaan Islam itu adalah, yang pertama, Islam disebut juga sebagai ummatu wahidah, umat yang satu. Ciri-ciri umat yang satu itu adalah antara lain, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam kehidupan ini dengan ketakwaan dan kebaikan. Ini perintah Al-Quran. Dan jangan tolong menolong dalam keburukan atau kemudaratan. Yang berikutnya, disebut pula dengan ummatu wahidah. Dimanapun kita berada, entah di negeri kita tercinta ini di Indonesia, entah kita berada di luar negeri, di Eropa, Amerika, dan Afrika, dan seterusnya, setiap pribadi muslim dan umat itu beribadah hanya satu arah, yakni mengarah ke kiblat. Tak ada arah lain bagi umat yang melaksanakan ibadah sholat selain dari arah kiblat. Secara geografis, letak geografis dan demografisnya, kebetulan kita berada di wilayah timur dari kiblat, sehingga kita menghadap ke sebelah barat. Yang berikutnya, ummatu wahidah itu, siapapun dia dengan ragam bahasa, dengan begitu ratusan, bahkan ribuan ragam bahasa, tetapi pada saat dia melaksanakan ibadah sholat, hanya satu bahasa yang kita gunakan, yakni Al-Quran. Adakah mereka yang sholat dengan menggunakan bahasa sendiri? Tidak. Karena perintah harus dengan bahasa Al-Quran. Semua kita yang melaksanakan ibadah, hanya satu permohonan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu jua kami memohon pertolongan. Oleh karena itu, dengan kita umat yang satu, diikat lagi dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, bahwa berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Kita masih diikat lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin itu bersaudara, fa'aslihu baina akhawaikum, maka peliharalah tali persaudaraan itu. Itulah, alhamdulillah, kita beroleh satu kesempatan dalam kehidupan ini, di mana al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada poin yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmat atas kamu. Alhamdulillah, kita di negeri tercinta ini, Allah jadikan siang 12 jam dan malam 12 jam. Mungkin kita baca dalam sejarah atau dalam media, ada di negeri-negeri lain di negara-negara lain yang siangnya lebih banyak daripada malam hari, atau sebaliknya malam hari lebih banyak daripada siang hari. Tapi alhamdulillah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang tanda-tandanya adalah di mana siang 12 hari atau siang 12 jam dan malam juga 12 jam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kita. Dalam surah Ar-Rahman misalnya, 31 kali Allah bertanya, seakan bertanya kepada kita, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, kenikmatan apa lagi yang kamu dustai dalam kehidupan ini. Paling tidak ada dua kenikmatan yang setiap hari insya Allah kita rasakan. Tetapi terkadang mereka lalai dari kenikmatan itu. Sehingga Rasulullah bersabda, ni'matani magbunun fima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari kenikmatan itu, yakni as-sihatu wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu lowong. Kita yang hadir hari ini karena sehat dan punya waktu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang punya waktu tapi tidak sehat, atau sebaliknya, sehat tapi tidak punya waktu, hanya dengan kegiatan urusan-urusan duniawi. Maka kita yang bisa hadir pada hari ini, alhamdulillah, karena mereka Allah ingatkan dengan firman-Nya dalam surah At-Takatsur, Al-hakumut takatsur, bermegah-megahanlah kamu dalam kehidupan dunia ini, hatta zurtumul maqabir, sehingga satu saat kamu akan masuk kubur. Kita renungkan firman Allah dalam surah At-Takatsur ini, sehingga kita tidak berfoya-foya dalam kehidupan ini. Karena ketika kita tidak membagi waktu, kita tidak menghargai waktu, maka berarti kita sama dengan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sungguh manusia dalam kerugian. Tetapi di sana, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mereka yang tidak merugi, yakni mereka yang insyaallah termasuk golongan orang-orang yang muflihun, adalah mereka yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah di mana kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga mari kita tidak henti-hentinya kita memperbanyak syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, waraditu lakumul islamadina. Dari poin pertama dan poin kedua, ketika kita sudah melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sungguh aku tidak akan menciptakan jin dan manusia mereka kecuali yang liya'budun, yang sujud dan menyembah kepadaku. Dan yang kedua, ketika kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah keridaan Allah akan senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah materi khutbah kita hari ini. Kita berdoa insyaAllah Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Allah senantiasa memberi waktu kepada kita untuk lebih banyak beramal saleh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Pendengar, baru saja kita ikuti sholat Jumat dan khutbah Jumat live dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11 sampai 13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti jelajah rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 13 waktu Indonesia Tengah lewat 15 menit ya. Anda akan kembali dengan program Hulon Dalipu bersama Pak Kuni. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
2: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeabel yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli tonggo lo dudung gaya toh yang ambetia. Patuti itu mau potalu lo syukuru wau deo ode olio eya tamo limo motam lamahe tutu. Tio eya eya lo umo aamila lamah luku. Salawati wa salamu popotalu onto ma'o ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila batama'o ode ongo ngala aliyo mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahi lingalio duando tima-tima manga sare ati lio mongo dla mongo dato syukuru ito donggolo to duo umur syukuru hiang donggolo to duo insyaallah ito amiyati ada boi sehati ahi kuati ahi orjiki ato dudahe botia tungkulo mula akhir yawa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudlamongo tato tantu lima dapat-dapato lawatiau tato. Todula umalo panggato. Ngope elio debo mamulinga ngato. Naboto owolu lawatia umamu selita molo iya. Wolo uhiwalia to lipunto botia. Umasilita lo. Wito umalongo alo to lipunto hulontalo. Botia u engonti boti amiatia. Gila napu to'u walu lo pula tua ulo tahunu. Jo. Gila napu to'u walu lo pula walu lo tahunu. Ima ilu pasala lio entiti. Ma tilongko upasala. Tilongko upasala buti amiatia enti. Uma tuo tio lo uma walu lo pula tua ulo tahunu. Na boto uli polio lo uli polio botia mangolohi molati amiatia te totia o kegiatan botia olahraga kesenian RRIPES dan lain-lain sebagainya. Oh nya dan data botia uluo pai menghadirkan pangan murah donor darah ya patu-patuju umum mantulah yati ya mido enggak boleh lihat aja nama 30 dokter dalam 13 keahlian. Mido, jo, indo bido, huko ulung aja itu apa? Ulung aja itu tawa. Anda itu bido jo, nah itu bido jo, nah tinggal watia boli, enggak deh bo mo elamai masa bo itu, masa itu, ya, tinggal elamai, enggak mo elah, kira-kira kan dongko, oh elah lo mongol tata mongodulatan buti musik itu ya. Dan donggo ela Allah mengotata mengulah butimbung siki uti ya musiki lolo uti ya
1: siaran kedesaan Radio Republik Indonesia Gorontalo.
2: Oh maaf.

0: Nyo, ngam kakak lo elak lo ya. Nyo, ngam lo maaf lo tiju. Nyi, itu siaran pedesaan. Kira-kira ju dong kau lo tamo elak u... Uwe walio ma'o... Wano utia... Ulopo lo utia ya, pagi gembira ke apa ya? Ini lipat latih ya. Kaya kalimbo ya? Oh, kaya kalimbo ma. Haya, kaya kalimbo ti. Tududundun, tududundun, tududundun, tududundun, tududundun. Oh, tinggal elame ingat. Yo, enggak elame ingat eh. Mau ela umasa. Nah, nah. Donggo. Ya, donggo hunggungo lo wati aku ti. Donggo hunggungo lo maksa dia mah busungio lo. Yo, donggo masa. Begitu. Tinggal elame dia. Mau ela masa. Begitu. Begitu. Umulolo. Itu pagi gembira. Jo, ti obrolan kahayau kalimbo, tapi utima o uti olo tinggal ti olo lain, enggak maela mai umasa mulo. Tonta mo ela uti. Dia tonggolo tak mo ela uti musiki, musiki lolo uti, den tali. Ah, uti di populer lagi uti. Anu dulu mata mah siaran pedesaan wow horojo pagi gembira jo anu boti uti kira-kira musik lolo ti dendar neta pula polan musik lolo ti wah patah timu bisa no ah itu kan ah itu Mantu udah melati ya, oh dongko peta pun itu no musik kibolo itu uti musik kiboti uti, mau elak umulole, itu tiga, ngapet siapa tahu lo tak mau elak uti ti ya, enggak udah tak mau elak, jo enggak boleh elak polan musik lolo itu, lapa tahu beito musik kibeito, patao ulo ajo utima o lapa tau juma uti e uto olo lali topu itu hepu hima lo tau penbol baterai maswak dia atu tulo ma dama oh ma adegan anu ini ti matono adegan-adegan anu ini jo ma de oh uti ye elami uti ya jo tutul tinula o elanda uito yo o elanda uti
1: Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV Tutur Tinula
0: Bara Kumbara diperankan oleh Ferry Fadli ketika kan itu Tutur Tinula enggak elamai utia patah ahulali bapu mutali baterai Andila juma maputar yo radio ui ya mengingat tiba apa ui boleh buli tomu buti baterai uti wah baterai kan bos satu minggu satu kali membeli nanti di pasar apa nunggu si kisali wah patah ahulali bapu mutali baterai to patali nana to ato buti ya mulai minggu juhi kilo wah una buti de patali tiba apa mengingo Inde bo dia mau ingat tiba tiba terai podung hele bo ti sandiwara radio wau pata ada bo. Omah bo bulita baterai. Nyo. Inde bo itu kira ganti ngano elame uti anu tinggal masa

0: Itu kenangan untuk itu aja mali patolo tieng jo ti enggak ti olo. Anggola tamo elak tieng jo masa itu masa boito jo masa boito itu nana Nuanu, wanu bolo mak bolo ti, memaili batak lo tua aku tua bolo mak bolo ti. Wati apa empat dungo hujju, empat dungo uti ye, uong tinggal o elando uti ye, waluo pen bongo putulio. Itu siapa yang ajan ini? Itu apa itu? Wanu buti ajan buti masati atau alamia tiap bangu, itu juga bangu lo lo para kori kori ah, kori kori kari, yo. Itu lo kulon dalo nanti tepo bangua uti tapi uti ye taton uti uti oleh bu intuala taton taton tak bangu bang uti opi entah bayi itu jo lah ulo taton uwi do itu bayi do kan itu ajan mulolo bang mulolo hepo hapa lo tawan ma puasa Betul bangun betul heh apa lo tawan ma puasa, nana itu masih ajannya Muhammad dong itu pak, jo betul dia mau kori internasional betul tahun berapa Muhammad dong betul, ya kala itu jo mau elamai masa betul, jo nak uti-uti anu Tunggu dada sama musik-musik dia bertiju. Ya. Itu baik dong. Tunggu. Apa? Tunggu dada ada. Wanu dulu beti puisi dan lagu. Kontak surat. Kontak dangdut. Walau musik 21121. Apalagi. Mailil patalatia uweo. Pagi gembira. Tunggu apa dulu lain ini, jo dah tahu itu tak begitu, jo tinggal musik kiliok wito, nak wito, Allah maabuloh Allah ti, nak pilo elame umasa begitu, kala itu, ya betima, Allah ti, dewata de Facebook po Allah, Paris Patan. Jo odu Allah malamita salamulawati ya Allah malai amin musik lo siaran pedesaan jo nak wido patao masih Paris Patan musik lo berita jam 6 pagi karena itu lali jam lo tahu wido to lali jam lo tahu wido uyan debe itu uti emak berita uta lihat deh yo mama tingkat ada sekolah mak tingkat masih di Paris Patan boloti butir-butir pasir di laut. Duh, jende berarti dah bawa tutu dong hafal oleh bahar siang. Baris padan beti butir-butir pasir di laut. Kan odi to to? Ndak be itu butir-butir pasir di laut. Tong polo be itu musik yo be itu. Nela tipo. Nela tinggal tu udu melati ya. Tu udu melati be itu butir-butir pasir di laut be itu. Dia nanti susungnya apa tuh komputer. Jo. Ibu dia wito mah belali. Mati lala loba lo mandang abu dia se. Oh begitu. Jo. Susungnya apa. Oh. Di musik liau ti jo. Masa dia waktu kalau radio untuk mau molu, umat pertama pun gua dia bongko mostoreng, bongko SW, bongko gelombang lo SW 91.2, ya 91.2 SW ada dua 90, oh jaja. Butir-butir pasir di laut dimainkan oleh teater angkasa dengan para pemain. Oh, matang-matang kuliah oleh melauti para pemain butir. Wah, tak oma, putung ku masuk oleh mempul musik.
1: Taman Misala, teknik dan metase Sulasman Sumarto, hiasan musik Tesi Swoyo, sutradara John Simamura.
2: Buh, hapal ulah tiaw itu, waktu lopong kemari itu.
1: Hapal ya, pantai dimainkan oleh Teater Angkasa. Kerjasama, ulupo olo, mau tanggula ulupo olo, il patalati ya. Enggak elangnya berarti itu aja. Mata tadi ngawulu radio. Wow, butia tungkus SWT Ali jo 91.2 dengan 90. Wow, mainal patal tua jo. Patau mah berita bahasa ulon talo. Patau lemah ulon. Tiolo pula tua koi koi ngadua 2.2. Radio Republik Indonesia atau ulon talo mau petunggu lemah berita, mau petunggu lemah lo berita ubah bahasa ulon talo, petunggu lemah lehas din Daniel tobu ola wolom pula tua 61.2 benar untuk SW. Minta main tobu ola wolom pula tua koi koi ngadulu 61.2 tiang ada koi koi ngadulu. Oh, enggak elah main botiau. Donggo hempo ola ta botiau. Donggo hepat dikeli pa prop ju, Pak dikeli pa prop mau baca bahasa ulun talo tu. Ilong ona uti wali jamai pakusai. Ya mah pakusai hulon talo lo itu dia 61.2 ilong ona mah pakusamu wali. Ulong plato koi-koi ngadulu. Kan koma pa koi ngoli mai. Wah, nano. Ilo ngalamai hutua modi. Kenangan itu tinggal hati Allah pejago-jago satu makan semua. Nana angga kalau mau boleh Allah ditinggal mengelamai masa begitu. Enjo tak mau. Mati Allah anu mah lagu-lagu nostalgia. Nah ibu tari au tiaw malam minggu tila-tila tahu Tidak itu raspede tu ada itu raspede. Patah raspede ilu patah lo rante. Wau rante liat dong kopol-pol lo teri. Baru diminyaki maksudnya itu momol me teri tanggulio. Teri po oli rante lo raspede. Po linggari lo roda. Itu kan teri itu kan. Tanggulio itu teri yang pelumas, minyak pelumas. Untuk itu teri tangkulio bomolumai materiali teri apa malah betul nanti lo raspeda teri malah uti linggar lo roda apa tak ilo lo pato mah pok pio hulio butia rante lantaran but mai lo polu to ulu butia teri gitu minyak dari itu baik lo wah muitomo teri itu muitomo ada apa butia dulu itu malah kami jalo hati-hati. Boja dulu itu mo igi alipolatia di dulu kameja yo dulu itu mo kameja latia mai lulata iya mah di dusadar tio pa karena tio mau ula to pilo sekali ulu yo buti polu loteri pilo sekali lakulio pilo sekali lakulio karena talia maling kata mantam tilantahu wilo ulo hadi mam tantilandahu dati mana anak olo Ile dungga mola di tomola, de tilo belo tilandah yo, odi tolo tiolo salamu. Odi tolo salamu, ilan tonga malo tilandah yo betila kulio pol pol loteri. Pilong wati imai, pilong wati tilandah yo. Bo ale ma gola. Ina ola kulio ma ceti loteri ti ado ju bo jatang kulan to gola uti. Uma kalau kalbar meti amuli buah. Udah lihat lihat mahabu Olo alam poli ali amuli buah ma. Ilo ngulak utila kumu malah lihat Abo ada laku lo gola ya beti. Oh nah anak kenangan. Masa itu. Wela lama samu lo. Ya. Wati ada Facebook forum. Di pasalim nusi. Assalamualaikum Pak Kunija. Waalaikumsalam. Tosuwawa desa Lombongo, perbatasan Duano, Lontok Olango terjadi kebakaran. Butih. Sampai hari ini belum mati. DP api. Sudah. Di Swiss. Dibuka rumah dan mana ada lahan kosong yang bambu. Itu yang ada bambu itu. Butih mahal itu di luar. Dip. Lah, bukti mau lontok olango terjadi kebakaran sampai hari ini belum mati. DP api sudah ada 3 pemadam. Tuluma toh idu. Wau dupoto mohu. Oh, jauh pada lo dupoto tiju. Na uido beto. Na uido uido lo beto. Oh, popo mulu melo hati beto. Membidu ode umo pabu. Itu beto. Na botima botiju. Melanto perbatasan lo duano. Na duano minta lombong oti. Jo. Bolo dua lah pao data Pak Salim Nusi informasinya beto jo. Itu beto. Musimah muhihiyo itu mata beto tulung. Ya. Musim mati-mati lo mauti. Betul tu lo beda. Kena dupa tati tia o dia. Ya, mula mak tak ulang itu ya. Kan mau hengu karena pengaruh panas. Ngendam lah mau hengu. Sekalipun cuma ilo puta tal-taluhu. Dia buang ngendam lah mau hengu itu ya. Lalu mak tak ulangi. Ndak beda. Berarti mak ilo tanggulah mali tata denin. Lesak berarti. Walaupun itu talo beda itu tadi dua. Jo. Wah, ndak ada tali lada-data bete itu. Total lo patali lo dua bete itu. Terbala kali muda itu kan otali lada lata. Nak itu bedo. Nak itu ju. PN tak apa ju. Dongko lantau-lantau ngapa lo dulah he odi. Dulah hu dongko tingga-tingga. Dulah hu bopala inga. Dulah hu bopala inga lo. Dulah hu bo lililingga. Dulah hu bo ngente-ngente. Dulah hu bo to imbu polo. Pohile lio isi-isi ali. Membidu odak mopobu. Itu bedo. Musimah isi-isi ali lo makmu mula-mula ju. Yo, dak itu, wah, dah masih full hang odi jo, wah, lupa tak buat mohu, ya, itu baik itu, huh, nana mama di pulau dah tahu komentar nak aku tak walau nak aku, yo, mama di pulau dah tahu komentar nak aku, lanjut, ini saya di TikTok, Rally Sulawesi, ah, Rally Sulawesi pak, jo. Mantap, luar biasa Gorontalo. Ya, terima kasih. Ya, Rally Sulawesi. Memang tukang-tukang rally ini. Sulawesi nana, ya, makasih banyak. Lanjut. Yang punya nama Husain Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Watiwan. Yo, luar biasa RRI Gorontalo. Yo, terima kasih. Lanjut lagi yang punya Mausi. RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Jo, follow dua lah follow data. Lanjut lagi yang punya nama Akang Mus. Memangi dabu-dabu loh Gorontalo dia u mau tandingi dabu. Lo tamate untuk itu do. Toto hulo inulo bongolo kampung utin aku jo. Lanjut yang punya nama siapa ini? Maya Marwianendo. Sukses Pak Kuni jo. Oduolo yang punya nama Pink Neon. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ada salam dari Sisa Eti di Agus Salim. Jo Sisa. Ya. Kasih banyak kau Sisa Eti Jo. Yang punya nama Akang Mus. Elada apa kuni? Muluti Ela. Elada apa kuni? Watia donggol laiki oh. Donggol laiki kio itu beto. Donggol butir-butir pasir di laut. Jo, ada aku lali bapu. Pon nak apa mulai? Betul dek toko dek wala betul wali. Mata petali mai baterai wali masan di warala patah. Hina wato atau pa? Nana di puan lalu apula? Enggak elami betul. Panil lalu apula jo. Moli dalalada ada bawa nelalu apula apalagi jemoli hulu pilo. Nanoa, kala itu kenangan tiap-tiap. Jo lanjut yang punya nama Pik S. Siaran pedesaan jam 7 malam jo wanu jatilala jo. Siaran pedesaan itu baik to. Ya. Siaran pedesaan itu wanu lapat magharibus 6:30. Itu aldu modupo. Ya. Itu siaran pedesaan begitu. Siaran pedesaan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Nah, pertama mau tinggal putih sapi, apulah putih wohu. Enggak mau elamennya. Kalau ti yang punya nama Sony. Assalamualaikum kuni. Walolo habari. Ya, belum mampu sahanya meluruskan. Walolo boti harus ada dua O di lo. Walo itu dua O. Katakanlah dua harkat. Jo. Supaya ada beda. Walolo wau walolo. Wanu walolo bagaimana? Wanu walolo sedih. Itu belum mampu walo. Nya itu jatilalah. Saya sekadar meluruskan. Dila Allah umai mau titi guru, dila Allah umai mau titi masahuru, dawatonu ilah ilah guru, tua tu umai posukuru. Lanjut lagi, yang punya nama madu buyung. Sandiwara radio bagus pak, ya butir-butir pasir di laut tak dimainkan oleh teater angkasa. Teknik dan mentase Sulasman Sumarto, hiasan musik Tesi Swoyo, sutradara John Simamora. Pada episode yang lalu ya itu tinggal tadi itu toh enggak boleh mak boleh. Lanjut yang punya nama M Rusli Mono Arpa. Jo. Cuma tahu Bogor uti pak, tahu lo Bogor uti. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kemarin Pak Kuni tidak ada di TikTok. Saya tunggu-tunggu tidak ada. Kalau maaf walau Pak, kalau maaf walau. Lagi persiapan naik radio. Baru saya ini diundang oleh Perpustakaan Provinsi. Ya, diundang oleh Perpustakaan Provinsi. Ada kegiatan di sana. Lomba anak bercerita. Mohungguli tak oke ngawati. Itu ya donggo kilo marcaya li ulali yuri uboti lama alat ya rekaman wanu iloli wati di tu pa lolo helmat tu RRI net bos suara yang ada di situ bos suara kegantengan latihan tidak muncul cece mengaku ya maoloti RT Ibrahim bahas BBM dulu Pak Kun. Seberapa hari so bahas? Sudah. Ya. Itu berarti sobahas. Banyak yang batelpon. Ya. Tapi bukan di sini. Tinggal itu ada acaranya. Ya. Pagi-pagi jam 8. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Neno Yusran. Husain Ahmad. Mo'ela inga masa li boromah. Masa begitu. Jadi masing-masing punya masanya. Ya, indah begitu. Masa dulu. Lanjut. Yang punya nama Sandi Anwar. Halo Pak Kuni, halo juga Pak Akang Mus. Oh, budi ada tertawa Akang Abah. Lah. Maoloti yang punya nama Pina Pakaya. Taeta itu rasu pede ilane lalu abula kuni jo oma-oma lumai betiju kan siaran 1x24 jam. Patanta mau siaran bagadang istilah lio siaran bagadang itu dari jam 12 sampai jam 5 pagi itu yang siaran bagadang itu. Jadi jumo nak mima jam 10. Wah ni lalu apulah to kampungu di po ostron di po pay listrik to kampungu udah natu oto dari tu raspede dalala di po aspalu indah ilah aspalu leme bobotus ya butas botus ya wah ni lalu apulah to oto dari tu raspede de botitie di masa itu ya terpaksa ju botitie dari tu raspede. Ma bolo udutu-dutu bonjengi botu. Wapata buti atasi. Dutu-dutu botu ju. Aliu wanu-wanu lamelo apula boti. Wawa apula tobeteh biha apula dadata pa. Tua ulo buto lolo tuwohu ente boti tieli. Puluhan buti ulu mualai. Wapotu utu ode tutuwohu tu raspede hui da anaku. Wama di pulau di olomo. Nah. tinggal don di pok hemek kok toy caca. Nende masa itu mak kok tunggu pulau lima lo dua lo. Hidul tola maju. Masa begitu, yo. Lanjut yang punya nama Madu Buyung. Ungguli utiba guni. Yo masa lalu kenangan. Kala itu, gitu loh. Yo. Karena miatnya enti betijo, karena pu walulo pula walulo tahunu beti RRI jo, walulo pula tua ulo tahunu beti enti tanggal 11, miatnya ngundi ma tilongko upasala, jo, mido patak ma lanjut penyulutan obor to delomo studio, dikumandokan secara nasional, jadi menyulutkan mau pola ita beto ei morong obertiani ju kumakumando mai monto pusat jadi enggak mila Indonesia itu satu kali nyala karena makumando le meto pusat itu beto jam 9 kilomando le meto ya macam Indonesia tengah jam 10 di wilayah timur jam 11 ya nah itu beto ju jam 11 tu wilayah timur ya. Nah itu lanjut siapa lagi ini Rizky Maele Yusuf Maele to membramo longola acara lo RRI mulolo madi dulu aku nih ya itu artinya perkembangan zaman pak jo pilih ilah pitio lai o zamani itu betul wanja pilih ilah pitio lai o zamani betul wati mata talua olanto bola laminga bibi loh bodilah mo ondonga to indo bae jadi wati boti tetete atau utotolu tetete atau utotolu boti wati apa to radio to Facebook atau TikTok indo bae to jadi umulolo meju memang wanu bo boti siaran polisian mah dulu sandiwara radio olomai dulu nya indo bae to karena perkembangan boti media sosial boti masa dia boti nah itu betul, makanya amiatia tetap mempertahankan ciri khas RRI, gitu loh. Nah, tarik nafas lunaku yo, lanjut deh, lanjut. Gemautina, kuni mau bantu dulahu lomarisa, tomarisa itu maksudnya, yo sama. Tolong amiatia, tolong yang yo dulahu. Lanjut, nanti bodi, baris patan, ilunglah baris eh. Pema olo-olo wala terus itu. Anak sudah saya baca tadi so habis. Tidak ada yang masuk lagi. Ah so ada. Saya kira main dulu. Jo. Pelatihan main dulu. Jo. Nila di Bombay engkau ti yang punya nama Serper. Ya. Salam dari Kabupaten di Birman, Boltara. Situasi panas sekali. Sama pak. Ya, di sini juga. Ya malum, Gorontalo kan cuma dua musim. Musim panas dengan panas sekali. Sekarang musim panas sekali pak. Ya, setelah itu bukan musim dingin tapi musim panas. Kan cuma dua musim. Musim panas dan panas sekali. Ya, indo-indo. Lanjut, Bang Bang IR. Ya. Wololo habari pakuni, ya, boleh maaf wolo. Indo, wanu wololo dia wolo artinya sedih. Jadi anu mohindu bagaimana? Wololo itu dua o. Wololo habari. Wololo wa wololo itu kan beda toh. Tilo wa tilo. Wanu wololo bagaimana? Wololo sedih. Tilo mama, tilo kapur. Kan beda-beda tipis, salah tekan, salah arti kan. Jadi itu anu wololo dua o, wolo dua o tentu. Ya, wolo maaf, wolo. Ya, lanjut. Yang punya nama Harton, Harto. Kuni, ton tibali di tonu. Ya, itu beda. Tonu, tonu tibali di. Itu beda. Ya, ton. Ya, ya bolo maaf bolo itu nyingkat-nyingkat yang khawatirnya itu anak cucu kita lo juga mau ikut bagi itu jatan wolo itu kan jatan Wolo. Tinggal itulah ada Allah di itu. Padahal lengkapnya jak otawa wanu wolo. Selamanya itu jak tan wolo. Ya, wolo wolo ti. Lanjut yang punya nama Yusir Pakuni Jo, yang punya nama Bang Ir Watia Teirwani Londo Ilotidea Bulalo Maluhengu Pakuni. Oh Jo. Jo Maluhengu melada hati. Itu Bulalo. Mudah datang tak hina anak awam eh. Tinggal buat teken-teken dorang di Bulalo. Nggak boleh mana tahu lo hina nenek. Nggak tinggal peti nenek amu lah cuma ngolis eh. Belum tiu diu. Inti oh bodoh. Ya. Aku Allah. Kontrol waktu dulu eh. Jo. Yang punya nama Bunda Nazwa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Dulamaya Utara. Oh, tu Dulamaya Utara. Kalau dua lah, lo dari Kak Iwan eh. Jo. Oli Kuni Ida. Jo. Tu Dulamaya. Do. Ai lo puli-puli tol mabut ya bitule. Inilah sisa bitule. Nyailah di lebih tameli. Lika Iwan butia li likuni. Indah butia amiat ya bitule ju. Ditule uma alolo. Ya buat dongko mekala jalo. Dongko lali wa. Tinggal ma buhutio kopi ngota-ngota. Putus. Habis. Wala maaf wala. Lanjut. Yang punya nama Pix S. Pix S. Wanuali hulu pilo wanela lo karanjik. Jo. Enggak elama ibu itu mali hulu pilo buti amat di pulau di Olomio. Tokara karanji mohenelo. Ola tiap buti karanji. Ilo henelo. Pernah ada boila nila lo Palemba. Pernah ada boila nila lo Langgango. Tidak elame itu. Wah ya bolo duito latina. Budia duito lo. Kena tunggu zaman ini lo tobe itu. Wah. Ya pito nako. Ya. Tunggu masa. Begitu. Berarti mungkin tiada lo ada boila nila melo kalanje. Ya. Ngagak lo elalo ame. Lanjut yang punya nama Manches. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang bernama Bunda Nazwa. Watia kepala desa Dulamaya Utara. Oh Jo. Ibu Bunda. Bomelau salamu de masyarakat Loatia. Jo. Betima ati ti Bunda ati. Masyarakat Dulamaya Utara. Bagaimana kabar? Pokoknya sesak bahaya buat itu boleh belah di. Jo, produksi lo panggai hilangi karena boh itu jauh betul lo labu. Itu bet. Karena panggai betul jo, boleh lo panggai asli jauh panggai boh mau ulah walohula. Jo, panggai asli pak. Dulu betul Ika Iwan betul kan? Itu betul. Panggai asli uito. Panggai masa tiap boh mau ulah walohula. Jo, madi do panggai lah mitu boh mau hula. Lanjut. Yang punya nama Yasin Badue. Biasa dia sandiwa radio to SW-nya. Itu begitu. Bo SW mai dulu pak. Bolo MW dengan FM. Karena SW begitu. Tunggu lo tak lami tia alat dia. Tunggu lo tak lami tia pemancar dia pak. SW begitu. Masih ada dua. Bo karena sudah tidak produksi lagi. Itu begitu. Peralatannya pabrik kali. Lo mai dulu. Ya. Sehingga juga malay po oyoloma itu SWB itu. Ya, ulu atau namian dia itu, pemanjar dia. Bodi dulu alat dia hepotali dia. Karena main itu tolal jaman ya, itu baik. Mereka bawa dutu-dutu hati. Ya, lanjut. Yang punya nama Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang punya nama Arman Samuda. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Manches Pak Kuni Madi Patulo Dulahu. Ya sama. Donggo sembolio ju. Donggo aku tulo umpatu. Lanjut yang punya nama Nonu. Assalamualaikum Kuni. Waalaikumsalam. Watiate Nonu Tokwata. Jo ke Nonu. Bumalau salamu ode masyarakat lo bulango ulu ju. Lanjut lagi yang punya nama Putih. Pak Kuni seberapa tahun RRI? 81 tahun. Tepat tanggal 11 hari ini. Ya. Untuk beidoh. Lanjut. Yang punya nama Bang Ir. Tahun ngolo pojok radio itu baku nih tahun 70-an dah ya sampai awal 80-an ya. Untuk itu pojok radio kayak kalimbo. Tududung-dung, tududung-dung, tududung-dung. Itu kan musik lio toh. Lanjut, yang punya nama Putih. Pak Kuni, sudah berapa tahun siaran RRI? Baik toh. Radio Republik Indonesia. Mawal lu pula tua lu tahu. lanjut. Rukia Belandata. Assalamualaikum Pak Kuni. Bo duo. Udong kemuali petaliala dulu pun. Dulu pelawal loli, jo, ojo jo duo, tak boleh pak ola, putuala, jo, dabu, yo to, yang punya nama siapa ini, yang bertuliskan Arab apa, susah pak baca uti, jo, boleh pakai ala kacamata jambo, terlalu kecil ni, uluti, jo, ujo malu baca latia uten aku, maka kata kacamata tu boleh dia odongnya. Pak Kuni legend Joe. Allah. Ya lanjut yang punya nama Rasipuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betito Pak Guyaman di Podehu-dehu Didi. Itu tulisan Arab itu beda. Ya. Nah. Mandi lu hanya opato-mato. Ewa jamal pobaca. Walau ti, jo, debo dia malu baca nak kuai, jawab susah. Walau maaf walau, lanjut. Betito Pak Guyaman di Podehu-dehu Didi sama, di Polo Mas Podehu-dehu Didi jo, jo. Lanjut lagi, Om Papa, walau, kalau wo satu o, jadi walau, indo baido. Sama dengan ma dua a itu ma to duo wo itu dua o ma spasi to duo lo jadi ma to duo lo semuanya cara ngucapnya begitu bukan ma to duo lo ya cara ngucapnya itu ma to duo lo alangkah maksudnya kan ma to duo lo sehingga gambar ya lingo dia ma to apa tak lupa lingol dia dua lo tiba putih nama apa palakosali mengolihat baca lo hulun talo enjo malu ti umai dulu aku tunaku iya utima umai ia milik om papa apa lah enjo bunda Najwa pok uang malawati apa itu tiga iwan pakoni oh pok uang manto ya. Yo, hati lu pasti yang maple tu betul timah. Yo, ayo pulih tu, ayo pulih tu kajian wilayah tali Mongolia, wilayah tali Mongolia betul le. Begitu, itu tadi dia jalohin tu mai walau kalau betul mata betul. Walau tu apa? Tiba kuni suka betul le. Amja olah mita. Betul apa tak popo? Ia mad lebih terima. Balo monga jauh bodong kemuhutu. Jawab maaf walau. Lanjut yang punya nama Noldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Nikmas Sali. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang punya nama Yani Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Putih. Maksudnya Pak Kuni seberapa lama siaran RRI di RRI kau? Yang maksudnya saya, botia-botia kalu-kalu bebe botia tu acara matolo pulau lo mau tahu nu, botia acara botia, mak kalu bebe kalu bebe matolo pulau lo mau tahu nu, Allah maaf Allah, yang punya nama Pasya Edi, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam, lanjut lagi yang siapa ini, kangen Gorontalo, salam dari Jogja, siapa itu, ya dari Jogja. Terima kasih. Salam dari Malioboro. Jo, terima kasih Jogja. Salam sayang selalu oleh. Lanjut. Pasya Edi Pakuni, kalau orang setidak sekolah bisa sekolah rakyat Pakuni? Bisa. Bisa. Memang tuh baru-baru dia ada cari akang siapa yang mau sekolah. Iya. Tapi itu semulai sekolah itu tidak tahu karena sudah memenuhi kuota katanya. Beda. Budi kuota latih lo perkembangannya nol. Penerimaan baru-baru ini sudah memenuhi kuota. Beda. Lanjut, yang punya nama Santi 22. Pak Kuni, apa arti lo odu olo? Terima kasih. Odu olo. Ya. Itu odu olo. Ucap banyak, bukan odu olo. Odu olo. Ya, odu olo. Terima kasih. Odu olo apa data? Itu. Terima kasih banyak. Lanjut, yang punya nama Ano. Assalamualaikum. Polodulah. Waalaikumsalam. Dengko waku tulia polodulah. Yang punya nama SPKT. Walau itu, Gorut. Barasa Pakuni. Iya, Barasa. Yang punya nama Atika Siru. Assalamualaikum Pakuni. Pakuni. Mabelali. Lanjut. Yang punya nama Adeline. Selamat siang Pakuni. Ya, siang. Jo. Yang punya nama Norpan Sonolia. Oh, ternyata bu, ini ti Pakuni yang dari kecil cuma kuat dengar di radio. Alhamdulillah sebab dia buat Pakuni. Iya, nanti indah apa lihat saya? Loh, masa Allah. Iya, itu bukan ganteng ya, itu bukan ganteng ya. Oh, tinggal minta dipuji. Nah, malu walau tinana. lanjut. Wati apa lo di Facebook, eh? Pak Rusli Bautina dulu pak datang malai amin ya rabbal alamin. Pak Rispatan mohu mohu mohu dupa to kulijo tima atau lah miat ya wong yang nyoto dupa to yang punya nama alternatif dari Bulango Ulu jo bolok dulu pak data bodi dumali pak puli to lawati abu ti komentar jo boti to TikTok bolok maaf puli. Bolo maapuli juga apa baca lawati ama amila banyak kuat. Banyak sekali. Umat banyak kuat Allah. Ya. Ma walau tiba kuni ada cari mungkin tiba kuni selupa. Teman dulu Manado, Jasman Sidak. Hah? Ini dari Anihata. Oh iya. Duh. Kita lihat kuat pulang Gorontalo. Mar, nanti berkuda apa? Itu hari waktu kita pergi Manado, nak berkuda apa lekwa? Kita tak putar-putar di masing ni, so di mana berjalan sana sini? Nak berkuda dapatin teman-teman, pasti lekwa. Telalalala pi Manado, kau yang nak berkuda dapatin orang, aduh, pasti sekali le. Padahal tak asli main mologat. Man paling boleh mologat. Bermain dulu aku tuju mengoda tu. Enden dari mengoda dan bobo dia mati tunggat tu yang apa tin salah dan mengatik yang apa nama itu dulu aku tu main mau tu mak aku tu lo main mau bulu enden body tu body itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI.
2: Meminta perubahan data, misalnya yang bersangkutan ini tolong diturunkan desilnya karena yang bersangkutan adalah orang yang memang layak dan patut untuk dibantu.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Peringatan Hari Radio ke-81 pada Jumat 11 September 2026 menjadi momentum bagi angkasawan dan angkasawati RRI untuk kembali menghayati nilai Tri Prasetya, memperkuat keberpihakan terhadap kepentingan negara serta menjaga 4 konsensus bangsa.
1: Hari Radio ke-81 yang diperingati Jumat 11 September 2026 menjadi momentum bagi seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk kembali menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Peringatan tersebut juga menandai 81 perjalanan RRI sejak didirikan pada 11 September 1945 sekaligus menjadi pengingat atas peran lembaga penyiaran publik dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara. Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati saat membacakan sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 di halaman RRI Gorontalo pagi tadi mengatakan, peringatan Hari Radio tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat kembali jati diri dan tanggung jawab insan RRI dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, Tri Prasetya menjadi salah satu landasan moral bagi angkasawan dan angkasawati RRI dalam melaksanakan tugas, terutama dalam menjaga independensi sekaligus memastikan keberpihakan lembaga terhadap kepentingan negara. Hari Radio ke-81 tahun 2026 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi penegasan terhadap posisi RRI sebagai media publik yang membawa suara rakyat sekaligus memperkuat kepentingan Indonesia.
2: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga.
1: Direktur Utama LPP RRI menegaskan keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara tepat dan berimbang. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, RRI juga dituntut terus memperkuat perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh insan RRI untuk melihat kembali kontribusi lembaga dalam perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade. Tantangan ke depan membutuhkan komitmen seluruh angkasawan dan angkasawati untuk mempertahankan nilai dasar RRI sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, RRI memiliki tantangan di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi sekaligus memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan daerah.
3: Dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang ditonjolkan, maka pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya. Sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI.
0: Tahun 2025, pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 22,38% dari total petani di Gorontalo tergolong petani milenial dan aktif di sektor pertanian. Persentase tertinggi berada di Kabupaten Bone Bolango, disusul Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Data tersebut sedikit berbeda dengan hasil sensus pertanian 2023 yang mencatat jumlah petani milenial di Gorontalo mencapai 30,05%. Dari hasil survei BPS tersebut, daerah dengan jumlah petani muda tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo, disusul Kabupaten Bualemo dan Gorontalo Utara. Terlepas dari perbedaan data tersebut, Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Pangan Provinsi Gorontalo, Hafri Syam Masyur, mengatakan data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian belum sepenuhnya dilupakan generasi milenial. Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya menjaga minat dan keterlibatan mereka, salah satunya dengan memperkenalkan metode serta teknologi pertanian modern.
4: Kemarin waktu di acara PNS, kami telah memperkenalkan salah satu teknologi PAMS. Nah, PAMS itu salah satu teknologi yang kita dijalankan oleh Pak Presiden dan Menteri sekarang itu, yaitu penanaman menggunakan sender dan drone. Jadi kalau bercerita drone, anak-anak muda sesuka itu lagi. Oh, apa ini drone? Bagus. Dan dia sudah menggunakan drone sender juga. Tidak ada lagi menggunakan orang, tidak ada lagi penyemprotan. Jadi semua menggunakan drone. Nah, itu sudah mulai digerakkan. Nah, kita di sini ada 6.000 hektar target kita Gorontalo. Nah, itu kalau kita tidak dekati dengan teknologi-teknologi, nah mungkin anak-anak muda bilang, aduh, mau ngolo, mau patuh. Nah, jadi kita mulai dekatan dengan teknologi.
0: Keberadaan petani milenial dinilai penting dalam mendukung regenerasi petani di Gorontalo yang mayoritas kini berusia di atas 40 tahun. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memastikan keberlanjutan sektor pertanian sekaligus menjaga dan semakin memperkuat ketahanan pangan Gorontalo di masa depan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong perluasan jaminan sosial bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang didapat dapat dialami pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, mengatakan jaminan sosial perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan, khususnya bagi pekerja yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Menurutnya, kepesertaan dalam program jaminan sosial memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kondisi lain yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Ia mengatakan pemerintah daerah terus menggaungkan pentingnya jaminan sosial melalui berbagai kesempatan, termasuk dengan mendorong masyarakat pekerja untuk mengetahui hak dan manfaat yang diperoleh dari kepesertaan jaminan sosial.
5: Memang ini persoalan karena sebagaimana disampaikan oleh kepala kantor bahwa ini adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja sekaligus pengasuransian agar bisa mendapatkan jaminan sosial. Kami dari pihak pemerintah dalam Senaker memang akan melakukan sosialisasi, bahkan sekarang ini sementara mendata perusahaan-perusahaan yang masih belum mendaftarkan menjaminkan tenaga kerja agar mereka ini patuh terhadap aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Memang di Gorontalo Utara ini ada dua perusahaan yang besar, yaitu PLTU yang ada di Anggrek, ada di Tomilito, dan juga tenaga kerja bongkar muat yang ada di Anggrek. Ini kalau saya melihat, karena memang belum lama juga saya di Dinas Tenaga Kerja, mereka ini tingkat kepatuhannya sudah lumayan bagus. Tinggal usaha-usaha yang UMKM. Jadi, ini yang masih kami dorong untuk terus bisa itu dijaminkan oleh pemerintah maupun mereka melakukan pendaftaran secara mandiri.
0: Menurut Roy Van Solang, perhatian terhadap jaminan sosial tidak hanya ditujukan pada pekerja formal, pekerja informal juga perlu mendapatkan akses perlindungan karena tetap menghadapi berbagai resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Roy menambahkan pemerintah daerah juga perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar informasi mengenai jaminan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial sejak awal, sehingga ketika menghadapi risiko pekerjaan, pekerja tidak harus menanggung seluruh dampaknya secara mandiri. Pendengar, kekeringan yang berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah Gorontalo itu. Gorontalo Utara. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terdampak mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak kekeringan dirasakan di 6 kecamatan di wilayah tersebut. Kepala BPBD Gorontalo Utara Usman Lagerusu mengatakan kekeringan yang terjadi sudah cukup parah. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Atinggola, Gentuma, Tomilito, Kuanda, Anggrek dan Sumalata Timur. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
7: Kekeringan di Kabupaten Gorontalo Utara sudah melanda sudah beberapa bulan ini dan ini sudah berpengaruh kepada kurangnya air yang bisa diminum masyarakat yang terdampak. Di Gorontalo Utara yang terdampak kekeringan itu mulai dari Kecamatan Atinggola, Gentuma, Tomilito, Kuandang, Anggrek, kemudian Sumalata Timur. Ini yang sekarang diminum oleh pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa diterbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut.
6: Pemerintah daerah saat ini memprioritaskan bantuan air bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya tersebut dilakukan agar keterbatasan air tidak mengganggu aktivitas dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. BPBD bersama pemerintah daerah terus melihat kondisi wilayah terdampak untuk memastikan kebutuhan air dapat terpenuhi.
0: Selang tahun 2026, realisasi pembiayaan ultramikro di Gorontalo mencapai 67,56 miliar. Pembiayaan ultramikro ini diperuntukkan bagi pelaku usaha.
8: Pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Gorontalo telah terrealisasi sebesar 67,56 miliar yang disalurkan kepada 10.426 debitur. Penyaluran tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan DJPB Provinsi Gorontalo Aris Wandani Wiwitwastuti, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan penyaluran kredit program tertinggi baik untuk KUR maupun pembiayaan ultramikro. Penyaluran tersebut masih didominasi oleh sektor perdagangan. Menurutnya kondisi ini sekaligus membuka peluang untuk mendorong diversifikasi pembiayaan ke sektor produktif lainnya.
9: Selain melalui APBN dan APBD, pemerintah juga mendorong aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran kredit program, terutama kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Penyaluran KUR sampai dengan Juli 2026 sebesar 405,31 miliar rupiah kepada 7.601 debitur.
8: Ia menjelaskan pengembangan pembiayaan perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi yang dimiliki di masing-masing daerah di Provinsi Gorontalo. Diversifikasi ini diharapkan dapat memperluas manfaat kredit program tidak hanya pada sektor perdagangan tetapi juga sektor produktif yang memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Rusdianita melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaidah Rusli Habibi melepas kafilah musabakah tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Gorontalo yang akan

0: adalah jaganya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kalian adalah bukan hanya bertanding tetapi untuk memperoleh nilai terbaik dari para juri.
1: Ida Saida berharap seluruh peserta agar menjaga kesehatan, kekompakan, dan fokus selama mengikuti rangkaian perlombaan. Menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga nama baik daerah. Menurutnya prestasi yang diraih dalam ajang MTQ Nasional diharapkan menjadi motivasi untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dasawisma tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi turut berperan dalam mendukung berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan masing-masing. Bupati Bone Balong Insert Mile menekankan Dasawisma memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat hingga keberadaannya dapat menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan kepentingan warga sebagai bagian dari tugas pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ismet Mile juga mendorong pengurus Dasawisma untuk membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
2: Kenapa ini saya kemukakan? Agar tidak ada pembeda antara kaum wanita, ibu-ibu, dan bapak-bapak laki-laki. Karena kemarin-kemarin ada semacam satu situasi yang hendak dan mau diimplementasikan bahwa kepala desa itu harus laki-laki. Sekarang tidak.
1: Koordinasi tersebut dinilai penting agar program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia berharap keberadaan pengurus Dasawisma yang baru dilantik di tingkat kecamatan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Pendengar Basnas Kabupaten Gorontalo seringkali menemukan ketidaksesuaian DTSN dengan kondisi masyarakat di lapangan saat melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan program Rumah Layak Huni. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Penerima manfaat program Rumah Layak Huni Badan Amil Zakat Nasional kini harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Ketentuan tersebut mengacu pada surat keputusan lintas kementerian, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agama, serta Kementerian PPN Bappenas. Tujuan aturan ini tidak lain untuk memastikan setiap bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Namun menurut Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo Sukri Monti, ketentuan tersebut juga terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari Basnas maupun Basnas Kabupaten Gorontalo. Saat melakukan verifikasi lapangan, pihaknya tidak jarang menemukan kondisi rumah yang sangat layak mendapat bantuan, namun pemiliknya sudah termasuk kategori mampu di dalam DTSN.
4: Salah satu upaya kami untuk mengatasi ini, kami menghubungi langsung pemerintah desa yang tahu kondisi keadaan yang bersangkutan. Kemudian meminta perubahan data, misalnya yang bersangkutan ini tolong diturunkan desilnya, karena yang bersangkutan adalah orang yang memang layak dan patut untuk dibantu. Sehingganya kami harus menunggu lama terhadap perubahan, nanti setelah itu baru yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan.
3: Persoalan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbarui dan menyempurnakan data sosial ekonomi masyarakat. Dengan data yang lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan, proses penyaluran bantuan rumah layak huni dapat semakin cepat karena tidak terkendala administrasi.
1: Program layak huni di Desa Tenggela telah mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Dukungan tersebut diantaranya berasal dari Basnas dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari pemerintah provinsi. Namun pelaksanaan bantuan masih menghadapi kendala di tingkat masyarakat. Kepala Desa Tenggela Nasir Sulaiman mengatakan kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan tanah masyarakat. Sebagian tanah yang ditempati warga masih berstatus warisan dan belum memiliki pembagian secara resmi. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa berhati-hati dalam menerbitkan surat sebagai persyaratan bantuan.
5: Kami dari Desa Tenggela khususnya, untuk rumah layak huni ini, begitu kami membuat suatu persyaratan, itu sudah semuanya, baik itu dari Basnas, sudah mendapatkan, baik dari BSPS juga kami dapat dari provinsi. Cuman ada hal-hal yang kendala yang kami hadapi. Itu yang pertama adalah masyarakat terkendala dengan masalah status tanah. Karena sebagian besar masyarakat, status tanah itu masih berbentuk warisan, kemudian belum ada pembagian secara resmi. Makanya kan

0: pemerintah desa itu masih ragu selama itu surat tidak resmi saudara-saudaranya belum memberikan persetujuan, itu yang kami tidak berani mengeluarkan surat.
1: Nasir menegaskan kejelasan status tanah menjadi hal penting sebelum pemerintah desa dapat menerbitkan dokumen pendukung. Hal ini diperlukan agar bantuan layak huni dapat diberikan kepada masyarakat dengan dasar kepemilikan yang jelas. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra memperkenalkan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat magang. Kami ulangi, kepada mahasiswa magang Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Muslimin menjelaskan Ombudsman memiliki tugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia juga menjelaskan sejumlah kewenangan Ombudsman, mulai dari meminta keterangan, meminta klarifikasi dan dokumen, memeriksa dokumen, hingga memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan masyarakat. Menurut Muslimin, pemahaman mengenai tugas dan kewenangan Ombudsman penting bagi mahasiswa teknik informatika untuk menciptakan inovasi digital.
2: Sebagai mahasiswa magang para kantor Ombudsman Gorontalo, mahasiswa perlu mengetahui sejarah kelahiran Ombudsman dimulai dari Swedia. Kata Ombudsman dalam bahasa Swedia artinya wakil sah dari rakyat. Pada abad ke-17 saat Ombudsman lahir di Swedia, belum dikenal keberadaan peran parlemen sebagai wakil rakyat. Sehingga Ombudsman memerankan peran sebagai wakil rakyat yang membela kepentingan dan aspirasi rakyat. Montesquieu sendiri baru memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan melalui teori trias politika pada abad ke-18 yang memisahkan kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkat peran Raja Charles XII di Swedia, Ombudsman ini berkembang hingga ke semua benua, termasuk benua Asia dan Australia. Indonesia termasuk mengembangkan Ombudsman ketika Presiden Abdul Wahid pada tahun 2000 silam. Ketika itu Ombudsman diperkenalkan di Indonesia, ketika itu membentuk Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000.
1: Muslimin menilai perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Ombudsman, khususnya dalam layanan pengaduan masyarakat. Ia berharap mahasiswa magang dapat menghasilkan karya yang bisa dikembangkan menjadi inovasi bagi Ombudsman Gorontalo. Ia mengatakan mahasiswa tidak hanya diharapkan memperoleh pengalaman selama magang, tetapi juga dapat memberikan kontribusi melalui karya dan inovasi yang dapat bermanfaat bagi lembaga. Pendengar, SMK Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo terus mempermantap kompetensi peserta didik melalui program magang di dunia industri. Bahkan pihak sekolah juga telah dilaksanakan program pembelajaran di dunia kerja dengan cara siswa turun langsung di beberapa perusahaan yang menjadi tempat magang.
3: Untuk meningkatkan kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan SMK di dunia industri, SMK Negeri 1 Limboto melaksanakan pembelajaran industri. Pelaksanaan pembelajaran industri tersebut merupakan salah satu bagian sistem belajar mengajar yang berlangsung di sekolah kejuruan ini. Ruslan Payu, Kepala SMK Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo, mengemukakan proses pembelajaran di dunia kerja ini sangat penting agar peserta didik dapat mengetahui secara langsung kondisi real berkaitan dengan tempat kerja. Sebagai kepala sekolah, ia pun berharap dengan turun langsung di dunia kerja seperti ini akan mendapatkan pengalaman langsung dan budaya kerja industri. Selain itu, pihak sekolah juga melaksanakan kegiatan magang di dunia industri bagi peserta didik di beberapa daerah seperti Provinsi Bali.
4: Kami juga melaksanakan pembelajaran industri. Pembelajaran industri ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Hanya saja pembelajaran itu dilakukan di industri yang langsung, real di lapangan. Sehingga anak-anak bisa melihat langsung kondisi real di lapangan. Prosesnya seperti apa, mulai dari inputnya, prosesnya, dan outputnya itu bisa dilihat langsung oleh anak. Dan harapan kita, setelah mereka mengikuti pembelajaran itu, akan mendapatkan pengalaman langsung, juga akan membuat karakter industri, atau yang disebut dengan budaya kerja industri.
3: Ruslan menambahkan, saat ini terdapat siswa yang mengikuti magang di perusahaan jasa keuangan yang berada di luar Gorontalo. Dan rencananya akan dilaksanakan magang secara masif yang akan berlangsung di bulan Desember 2026 ini.
1: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore ini kita kembali di program LDR 100% Indonesia. Anda bisa ikutan untuk request di 0821-9664-8664 ya. Kita kali ini punya list, ada lagu dari mana tadi ya? Ya, ini dia lagu-lagu bisa di request, ada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Terus juga lagunya Indah Dewi Pertiwi dengan Kasih Tak Sampai. Lagunya Noah dengan Mimpi Yang Sempurna, ada Tiara Andini Janji Setia, dan juga The Massive Di Antara Kalian. Oke, sekali lagi ada lagunya Armada, Indah Dewi Pertiwi, ada Noah, Tiara Andini, dan juga lagunya The Massive ya. Kita ke penelpon, halo LDR.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kesempatan Indonesia, halo Kak Eja.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Ih, kenapa lupa kok? Ini baru satu minggu.
0: Ah?
1: Tibu Neli.
0: Oh, Tibu Neli. Silakan Ibu Neli.
1: Setiap bapak pamit uti.
0: Hah?
1: Setiap bapak pamit petika aja waktu ada pulang.
0: Oh, iya, iya.
1: Kita terlalu sibuk, Pak Eja, makanya saya tidak mau mengganggu.
0: Begitu ya? Setiap ada pali, oh, ada pulang hati.
1: Masih
0: ada
1: Dudu Denti Bakri, Denti
0: Tata Denny. Oh iya, iya, nanti insya Allah Poli pasir kamar ya.
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Benernya mau datang tadi, cuma sampai dari Bitung toh.
0: Oh baru dari Bitung.
1: Iya, ada Nelipe Tarsipe Anak kan pelantikan kemarin.
0: Oh iya. Oke, okay, baiklah.
1: Lagu Lenoa aja.
0: Lagu Lenoa, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, aja. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Neli dari Bolehuto ya. Next kita akan menelpon lagi. Setelah tadi ada Ibu Neli. Halo LDR
2: 100% Indonesia. Halo Kaiser.
0: Halo juga dari Ibu Rostin Sidomulyo. Silakan Ibu Rostin.
2: Lagunya Indah dari Pertiwi.
0: Oke, okay, kasih tak sampai.
2: Oke, makasih kerja. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua lagu di sini pendengar. Untuk penelpon berikutnya bisa langsung memilih atau vote lagunya. Silakan, ada Noah, Mimpi Yang Sempurna, dan Kasih Tak Sampai dari Indah Dewi Pertiwi atau IDP. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Dari Ibu Dia Lakoro.
0: Ibu Dia, di mana dulu Ibu Dia?
3: Di Bonepante, Desa.
0: Oh, di Bonepante. Oke, silakan lagu yang mana?
3: Lagu
0: Noah atau Indah?
3: Kasih
0: Tak Sampai. Oke.
3: Ini dengan Pak Sapa ini, dari Kak Sapa.
0: Dengan Azhar.
3: Terima kasih Kak Azhar. Suka. Ini Maulid Nabi.
0: Ya?
3: Sokalar ini Maulid Nabi.
0: Iya. Oh, Sokalar. Jo.
3: Oh, soparin suara ini.
0: Baik, istirahat dulu, eh.
3: Iya, iya.
0: Jo, jo. Terima kasih, Bu Dia. Oke, okay, next kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Dari Om Iwin di Tabuyaman Bolemo.
0: Jauh, tentu dulu.
4: Lagu ikut-ikutan saja mana-mana.
0: Siap.
4: Terima kasih Pak. Ya, terima kasih saya terus bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat berlangsung lagi sebelum kita mainkan lagu ya. Halo LDR.
5: 100% Indonesia.
0: Jauh. Ya, tentu dulu.
5: Oh, lagunya Noah.
0: Noah, oke, okay, baiklah.
5: Terima kasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Kita lanjut lagi untuk yang pengen ikutan request. Kita masih punya lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Ada Tiara Andini dengan Janji Setia. Lagunya The Massive Di Antara Kalian. Terus juga ada Fatin, Berhenti Mencintai. Terus juga ada lagunya Judika, Sedang Sayang-Sayangnya. Lain telepon, halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Pak Wahab di Potanga.
0: Pak Wahab di Potanga. Silakan Pak Wahab, lagu yang mana?
1: Ya, Fatin.
0: Lagunya Fatin, oke. Ya,
1: kasih selamat ulang tahun RRI Gorontalo.
0: Terima kasih Pak Wahab. Iya.
1: Karyawan-karyawan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Wahab dan keluarga ya. Kita sudah punya satu lagu yang di request. Lagunya Fatin, Berhenti Mencintai ya. Kita lanjut lagi penelpon. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia,
0: iya.
2: Ibu Ridu di Bolango Ulu.
0: Silakan Ibu Ridu, lagu yang mana?
2: Ada
0: lagunya Armada, ada Tiara, terus juga ada Masif, lagunya Judika.
2: Judika.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Fatin, Berhenti Mencintai, dan juga Judika, Sedang Sayang-Sayangnya. Silakan di belakangnya Ibu Ridu tadi ya. Halo LDR. Oke, terputus. Next, kita terima kembali. Halo, LDR. Iya, dari? Waalaikumsalam.
2: Dari Om Afni.
0: Silakan Om Afni.
2: Lagunya Fatin.
0: Lagunya Fatin, oke. Okay.
2: Selamat ulang tahun RI. Sekali di arah sambil cara.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Om... Siapa tadi? Oh maaf nih ya, oke. Okay. Next kita lanjut lagi. Di WA silakan bisa bergabung tapi cuma bisa chat saja ya. Bukan untuk telepon di situ. Halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Republik Indonesia.
0: Dari
3: Pak, ini selamat hari ulang tahun RRI pada tanggal 11 September.
0: Dari siapa dulu ini Pak?
3: Pak Muis ini.
0: Pak Muis di Limboto, Pak Muis ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya itu Tiara itu.
0: Di sini sudah ada dua lagu, ada Fatin dan Judika.
3: Oh, itu yang kedua itu.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Muis.
3: Ya.
0: Baiklah, kalau gitu mendengar. Kita mainkan saja untuk lagu berikutnya dari Judika, Sedang Sayang-Sayangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ad.
1: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama

0: bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar, masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari The Massive di antara kalian. Terus juga ada lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Tiara Andini, Janji Setia, ada lagunya Arsi Widianto dengan Cinta Terakhirku featuring Siva Haju. Juga lagu dari Yuka Tamada, luar biasa ya. Oke, di line telepon, halo LDR
4: 100% Indonesia.
3: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Matio.
4: Selamat ulang tahun RRI.
3: Iya.
4: Yang keberatan pusat. Tadi ada pika sana saya.
3: Di mana? Tidak ada Palia Poli.
4: Ibu mau lihat kamar saya. Ada dudu-dudu itu, Bu.
3: Tidak ada motogor kamar Poli, Bu.
4: Masya Allah. Ada tanya akan pati apa nih, buat apa?
3: Oh, tan bubuk.
4: Kalau balia itu acara di dalam itu tripreset ya, itu saya.
3: Bapak
4: didendorong, Bapak foto dendorong si Mbak Indah, apa?
3: Alah, tidak ada balia poli,
4: Ada lihat ke sana, senyum-senyum ke sana, bahwa ada bahagia kamar, ngoni, abah. Duit sekali,
3: Bukan saya poli itu.
4: Wah, dapatkan kan ke sana ngoni. Aku dapatin tempat kunis, deh, anjayaya.
3: Iya,
4: anda poli belum beruntung.
3: Deh, oke, lagu yang mana, Matio?
4: Lagunya Armada.
3: Pergi pagi pulang besok.
4: Pergi tidak bertanya. Pulang kalau tidak bertanya.
3: Astaga, tiada pula yang menjaga warung ya.
4: Iya, Pak Kuriki balanja loh.
3: Rugi
4: kalau Mbak sedang bawa balanja.
3: Iya, betul.
4: Iya, harus ada bawa nota lo warung itu. Saya pulang tidak merugi sewa bentor.
3: Satu kali bajalan ya.
4: Iya, satu kali bajalan.
3: Sambil menyelam iya, tenggelam.
4: Sama mana itu saya harus bawa balan nota itu.
3: Oke, baik.
4: Oke ya. Pergi pulang apa itu?
3: Pergi pagi pulang besok.
4: Iya, itu. Oke, kayaknya semoga sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tio Matio ya di Tamalate. Lagunya Armada sudah di request. Halo LDR. Waduh, terputus ya. Dicoba kembali untuk yang sudah bergabung lagi tapi terputus. Iya, kayaknya bukan saya pula yang Tio Matio dapat lihat tadi. Mungkin dorang-dorang lain itu kan ya. Kalau buat Tio Matio, saya sudah mendapatkan tarkar dari luar pagar sana dia biasanya. Halo LDR.
5: Halo.
3: Halo LDR. Halo.
5: Halo.
3: Panggilan kedua. Kas kecil sadiki itu radio KU. Dari siapa ini? Ya, kas kecil sadiki, DP volume radio boleh ibu?
5: Ya.
3: Ya, oke. Dari ibu siapa ini?
5: Halo.
3: Ya, dari ibu siapa?
5: Warna Simpala di Gentuma.
3: Ya, silakan ibu. Lagu yang mana? Masih ada lagunya.
5: Ada yang tadi itu.
3: Oke, baiklah. So, ada ngia-ngia ini di belakang ibu. Halo LDR. Oke, kita coba kembali. Yang mau bergabung di sini masih tersisa lagunya Tiara Andini, ada Arsi, terus juga ada The Massive. Lagunya Yuka Tamada ya. Oke, halo LDR. LDR, halo. Sudah masuk dari siapa di mana?
6: Dari Ibu, dari Om Asi di Limboto.
3: Dari siapa?
5: dari Oma Ati di Limboto.
3: Oma Ati?
5: Pulau Limboto.
3: Oke, lagu yang mana?
5: Saya tidak tahu DP judul lagu
3: Oke, cari tahu dulu.
5: Tidak, mana-mana saja.
3: Mana-mana saja.
5: Oke.
3: Terima kasih. Ya. Saya Socumu Kamarpol tadi lagu-lagu. Ya, masih kebagian untuk request, silakan sebelum kita mainkan untuk lagu berikutnya di sore ini. Kayaknya udah mulai mendung ya. Mendung apa gimana nih? Apa suram ya di luar sana? Udah agak-agak gelap ya. Oke, sudah pukul 15:27. LDR.
6: Halo. Selamat sore.
3: Iya, dari Pak siapa ini?
6: Nasir di Limboto Barat.
3: Pak Nasir di Limboto Barat. Silakan Pak Nasir, mau lagunya Demasif, ada Tiara Andini atau lagunya Arsi?
6: Tiara Andini.
3: Tiara Andini. Oke.
6: Terima kasih.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lagunya Armada, pergi pagi pulang pagi.

0: Ya, pendengar lagu dari Tiara Andini dengan Janji Setia. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato memberikan penjelasan terkait dengan pemberitaan mengenai pemindah tugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta munculnya penomoran surat 000 yang menjadi sorotan. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pohuwato, Rahmat Ma'ruf, menjelaskan bahwa penomoran surat ini diterbitkan melalui sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik Srikandi dan keluar secara otomatis. Dilansir dari rri.co.id, menurutnya angka 000 merupakan kode jenis surat sehingga semua surat ini sejenis, kodenya sama namun berbeda pada penomorannya untuk setiap surat gitu ya. Untuk pemindah tugasan P3K, Rahmat menegaskan bahwa perpindahan ini bukan mutasi permanen. Hal itu dilakukan melalui surat perintah karena dalam ketentuan tata naskah dinas saat ini tidak lagi dikenal istilah surat perintah tugas, melainkan surat tugas. Pemindahan tugas yang dilakukan merupakan pertukaran tempat tugas saja, itu dengan mempertimbangkan kondisi pegawai dan kebutuhan pelayanan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Kita masih punya lagu yang bisa di request di sini. Lagunya Arsi Widianto, ada The Massive, juga lagunya Yuka, dan ada Sheryl Seinavia. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR 100% Indonesia, dari Pak Niko di Telaga Biru.
0: Pak Niko, itu dua lo Pak Niko.
1: Yang Yuka itu
0: Yuka, oke okay, baiklah.
1: Yuka, iya.
0: Terima kasih Pak Niko.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Belakangnya Pak Nico yang sudah merequest lagunya Yuka Tamada dengan Luar Biasa. Ya, terputus. Halo LDR. Oke. Bisa dicoba kembali untuk menelpon. Kita masih punya lagunya Sheryl Sienna Fiak kedua kalinya. Ada Arsy Widianto featuring Siva Haju dengan Cinta Terakhirku. Terus juga lagunya The Massive dengan Di Antara Kalian. Halo LDR. Iya, dari?
1: Dari Luna di Kabila.
0: Silakan.
1: Siva Haju.
0: Siva Haju, oke.
1: Makasih, Kak Indra.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11 sampai 13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti jelajah rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.

Ya, peringkat lagu dari Sheryl Sheinafia dengan kedua kalinya. Kita sudah harus akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan nanti di jam 4 sore saya akan kembali untuk Anda di program tamu kita. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir di program Dialog Tamu kita untuk hari Jumat ya, tanggal 11 September 2026. Dan hari Jumat seperti biasa kita hadir dengan tema kesehatan. Kali ini kita mengangkat topik yaitu serangan jantung di usia muda. Kenali risikonya, cegah sejak dini. Nah, sudah hadir bersama kita pendengar, tamu kita hari ini ada Dr. M. Rais Akbar, SPJP, ya, dokter spesialis jantung. Ya, assalamualaikum, selamat sore, dok.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, terima kasih dok sudah hadir ya, di studio RRI Gorontalo ya.
1: Senang bisa hadir di sini.
0: Iya, terus juga kita tersambung via Zoom bersama dengan Ibu Meike Mayasari Sunardi, selaku Ketua Tim Kerja Gangguan Otak dan Kardiovaskular Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Iya, assalamualaikum, selamat sore, Ibu Meike.
2: Iya, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya sore hari ini, Ibu ya. Ya, pendengar, memang selama ini penyakit jantung sering dipandang sebagai penyakit yang hanya datang pada saat usia lanjut atau kebanyakan diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Padahal kenyataannya serangan jantung dan gangguan jantung ini juga bisa menimpa mereka yang masih berusia muda ya, bahkan usia produktif ya. Nah, ini kondisi yang menjadi perhatian di Provinsi Gorontalo berdasarkan data screening itu kita mendapatkan data deteksi dini penyakit jantung hingga Agustus 2026 ya. Itu telah ada 13.688 kali screening dengan cakupan 58,15% dari target. Untuk Juni, hingga Juni 2025 dari 16.231 orang yang menjalani screening, itu sebanyak 339 orang terdiagnosis penyakit jantung. Nah, kita akan mencoba membahasnya lebih jauh bersama dengan kedua narasumber kita sore hari ini. Anda juga bisa bergabung nanti di sesi interaktif 082196648664 atau juga di live chat YouTube RRI Gorontalo, dan bisa simak untuk dialog kita di sore hari ini ya. Ya, kita ke dokter dulu ya. Dok, ini selama ini kita sering menganggap ya, memang serangan jantung ini lebih banyak diderita orang yang sudah dewasa ya. Jadi kita yang mungkin dari umur remaja dan anak-anak muda itu mungkin belum terlalu kepikiran ya untuk penyakit yang satu ini. Itu sebenarnya dari usia berapa kita sudah wajib aware untuk waspada terhadap tanda-tanda penyakit jantung, dan apakah ini di usia muda ada tanda yang bisa kita kenali atau berbeda dengan orang yang sudah lanjut usia? Ya, ya, silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi kapan kita perlu waspada pada usia muda? Jadi memang penyakit jantung ini normalnya pada dari segi usia, memang usia biasanya sudah mendekati lansia. Kalau laki-laki itu menurut literatur dikatakan di atas 40 tahun, kalau wanita di atas 50-55 tahun itu, atau setelah menopause biasanya dianggap faktor risiko. Namun trennya sekarang ini kita bisa lihat bahwa trennya itu sudah mulai ke umur yang masih muda, yang lebih muda. Ada umur 30-an, bahkan pernah saya dapat pasien yang paling muda pernah saya dapat umur 21 tahun.
0: 21
1: Waduh. Tahun kena serangan jantung di pasang cincin. Jadinya sekarang paradigmanya sudah berubah. Biasanya dulu usia lebih tua, sekarang usia lebih muda. Nah, apa yang menyebabkan terjadi pergeseran seperti itu, yang perlu kita harus kenali adalah kenali diri kita dulu. Apa saja yang menjadi faktor resiko. Ada yang namanya faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi, contohnya seperti umur, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini laki-laki lebih berisiko dibandingkan wanita, karena wanita ada efek hormonal. Kalau apalagi kalau misalkan masih menstruasinya masih teratur. Kemudian faktor keluarga, faktor gen. Nah, kemudian ada juga faktor yang tidak bisa dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes, merokok, obesitas. Nah, kalau ditanya gejalanya apakah berbeda antara tua dan muda, sebenarnya gejalanya tidak ada bedanya. Sama saja yang muda maupun yang tua. Yang perlu kita kenali di situ bahwa apakah dalam diri kita ini ada faktor risiko atau tidak. Ketika ada faktor risiko yang seperti tadi saya jelaskan, baik yang modifikasi, yang bisa dimodifikasi maupun tidak. Nah, disitulah kita perlu waspada, terutama kita lihat gaya hidup sekarang kan serba junk food, makanan cepat saji. Jadi ketika ada jadi faktor risiko untuk obesitas, hipertensi, DM, itu harus kita lebih waspada.
0: Tapi kalau kita melihat kan anak-anak muda ini ada yang sudah dengan pola hidup sehat gitu ya, aktif juga bekerja. Jadi kita melihatnya bukan yang duduk diam atau apa ya, kayak kebanyakan orang-orang dewasa begitu yang sudah agak malas gerak gitu ya. Nah, kalau sampai ada kasus yang tiba-tiba mengalami serangan jantung, itu sebenarnya apa yang menyebabkan ini, Dok?
1: Iya. Jadi memang serangan jantung ini tidak selalu ada gejalanya. Jadi kadang-kadang dia yang namanya serangan, dia selalu namanya yang tiba-tiba. Jadi kadang pikir kita sehat, tetapi proses perjalanan penyakit itu sebenarnya sudah jalan, apalagi kalau ada faktor risiko. Dan ada satu faktor risiko yang paling susah yang tidak bisa dimodifikasi, sebutkan tadi, itu adalah genetik. Jadi ada beberapa kasus pasien yang usianya 20-an itu harus screening lebih awal, screening lebih rutin. Kalau misalkan memang ada faktor risiko, misalkan ada riwayat keluarga, orang tua, atau saudara.
0: Pengaruh, Dok, ya?
1: Iya. Yang pernah kena serangan jantung di usia muda. Nah, itu bisa menurun gennya. Yang kedua, ada namanya familial hiperkolesterolemia. Jadi, memang karena faktor genetik kalau pada usia muda. Tetapi, yang tadi seperti saya katakan, dulu mungkin umur 40 tahun, 50 tahun. Tapi sekarang karena faktor gaya hidup, orang biasa kena hipertensi sudah 30-an sudah kena hipertensi. Mungkin orang dulu kena hipertensinya umur 40-50 tahun, tapi sekarang sudah lebih muda lagi. Jadi kenali, itulah pentingnya kita kenali faktor-faktor risiko supaya lebih cepat kita deteksi atau risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Jadi walaupun kita sehat, ya tetap kita bersiap karena proses perjalanan penyakitnya tetap berjalan seperti itu.
0: Oke, baik, Dok. Nah, ada beberapa risiko seperti merokok, juga hipertensi tadi sudah disebutkan dokter, kolesterol juga, dan pola makan. Dari faktor-faktor mana saja yang paling apa ya, sering ditemukan, dokter, pada pasien muda nih?
1: Iya. Kalau menurut pengalaman, biasanya yang paling sering itu merokok ya. Paling sering merokok. Kalau misalkan apalagi merokok pada usia remaja, misalkan ada pasien datang umur 30-an, datang dengan serangan jantung, biasanya kalau kita gali riwayatnya, biasanya rokoknya itu dari usia remaja, mungkin dari usia SMP, umur usia belasan, sudah terpapar asap rokok. Jadi yang kalau misalkan dari semua faktor risiko itu, yang paling sering merokok. Jadi pentingnya bagaimana dibantu oleh stakeholder yang lain, bagaimana edukasi tentang mengenyahkan ini asap rokok. Seperti itu.
0: Baik, ya. Kita ke Ibu Meike dulu. Ibu Meike, berdasarkan data screening tadi yang sudah kami sebutkan ya, di Agustus 2006 itu sudah ada screeningnya sudah mencapai 58,15% dari target. Ini apa yang kita bisa lihat sebenarnya, atau kita bisa baca dari capaian ini, kenapa masih penting untuk memperluas cakupan screeningnya di Provinsi Gorontalo, Ibu?
2: Iya, sebelumnya saya mau nyapa dulu Dokter Rais. Assalamualaikum, Dokter.
1: Waalaikumsalam, Bu Meike.
2: Iya, maaf saya tidak bisa hadir di studio, Dokter. Iya, terima kasih. Kalau dilihat dari total yang kita lakukan screening ini angkanya 13.688 ini adalah capaian dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi, yang 58,15% seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, di sini Pak, yang kita bisa lihat dari capaian ini adalah masih banyak masyarakat dari sasaran kami itu yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Jadi masih kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk ketika mereka memiliki gejala seperti yang dokter sampaikan tadi, mereka tidak melakukan pemeriksaan lanjutan. Seperti kalau di program saya itu, pemeriksaan jantung itu adalah penyandang hipertensi atau diabetes mellitus usia 40 tahun ke atas, itu kita lakukan pemeriksaan EKG. Nah, dari pemeriksaan EKG ini kita akan bisa mengetahui apakah masyarakat ini memiliki kelainan di jantung. Nah, untuk kita mendapatkan hasil yang lebih luas itu, masih banyak masyarakat yang kurang atau masih banyak masyarakat yang belum mau memanfaatkan layanan kesehatan ini di puskesmas, seperti itu.
0: Nah, di lapangan kalau dilihat nih Ibu Meike, apakah masyarakat yang usia muda ini sudah cukup sadar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jantung?
2: Kalau sampai dengan saat ini, yang usia muda itu masih sangat sedikit, Pak. Rata-rata capaian saya ini adalah usia 40 tahun ke atas. Usia 40 tahun ke atas yang menderita hipertensi ataupun DM. Nah, yang anak usia muda itu, kita kan sasarannya hanya melakukan screening di sekolah dan di kampus. Tapi jadi inisiatif mereka sendiri untuk memeriksakan kesehatan mereka ke puskesmas itu masih sangat minim. Jadi kita perlu mencangkup lebih luas lagi sasaran screening kita itu ke kampus, ke anak SMA, seperti itu, Pak. Tapi kan kalau kita melakukan screening dari dinkes sendiri dan puskesmas, kita hanya melakukan pemeriksaan hipertensi, contohnya tekanan darah. Nanti ketika kita temukan dia tekanan darahnya tinggi, itu kita rujuk ke puskesmas. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan EKG itu di kampus-kampus ataupun di SMA, seperti itu, Pak.
0: Jadi kalau misalnya terdapat resiko setelah screening ini, langsung diarahkan untuk pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut, gitu ya?
2: Iya, jadi ketika kita temukan pasien tersebut, entah dia usia 40 tahun, entah dia usia muda, kita arahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan EKG. Nah, saat ini juga, Pak, kendala kami di Dinas Kesehatan Provinsi itu dan semua puskesmas, 95 puskesmas yang ada di provinsi itu, belum semua puskesmas yang memiliki alat EKG. Ini merupakan salah satu tantangan dari kami, walaupun memang saat ini kami sudah ada bantuan dari pemerintah pusat yang kita yang dikenal dengan SOPI, tapi itu bukan SOPI Orange, ini SOPI dari Kementerian Kesehatan. Itu kita dapat bantuan alat EKG. Selain itu kita juga disupport dengan pelatihan untuk tenaganya, SDM-nya dokter. Termasuk dokter Rais ini kemarin sudah menjadi salah satu fasilitator kami di pelatihan EKG. Nah, dengan harapan ketika semua puskesmas ini memiliki alat dan SDM, itu kita bisa mencakup lebih luas lagi masyarakat untuk mendeteksi lebih awal serangan jantung seperti yang Bapak Dokter sampaikan tadi. Cuman memang sampai saat ini dari 95 puskesmas itu baru sekitar 30% yang punya alat EKG. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Baik. Terima kasih Bu Meike, dan kita kembali ke Dokter Rais ya. Dok, kalau dari laki-laki dan perempuan perbedaannya itu apakah perempuan lebih berpotensi atau lebih ke laki-lakinya nih?
1: Iya, jadi yang seperti tadi saya katakan bahwa salah satu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu salah satu jenis kelamin. Jadi laki-laki itu ternyata lebih berisiko terjadi serangan jantung dibandingkan wanita. Kenapa? Wanita ini ada spesialnya karena dikasih menstruasi. Dia ternyata karena faktor hormon menstruasi itu ada efek protektif ke perempuan, wanita. Jadi biasanya serangan jantung pada wanita itu biasanya muncul selama tidak ada faktor risiko lain ya. Selama tidak faktor risiko lain, biasanya wanita itu muncul umur 55 tahun ke atas, 50 tahun ke atas pada masa menopause. Dibandingkan laki-laki, kalau laki-laki umur 40 tahun sudah jadi faktor risiko. Kalau misalkan ada faktor risiko lain seperti hipertensi, DM, hiperkolesterol, merokok, biasanya usianya bahkan lebih muda. Nah, kalau wanita, kalau misalkan ada faktor risiko itu tetap bisa menjadi usianya lebih muda terkena penyakit jantung. Jadi tetap kalau dari segi jenis kelamin tetap pria. Cuma di sini kan kita lihatnya ada faktor multifaktor, jadi tetap kita lihat faktor-faktor lain yang faktor pendukungnya.
0: Apakah laki-laki beban yang banyak juga nih?
1: Bisa jadi.
0: Beban pekerjaan, stres juga ya bisa jadi ya, faktor ya.
1: Stres juga salah satu jadi faktor faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Okay.
0: Tapi biasanya kan kalau ada nyeri dada seperti itu ya, itu bisa jadi kayak kita jadi langsung mikirnya kan biasa langsung coba googling gitu ya, atau self diagnosis, wah kayaknya ini tanda-tanda jantung nih gitu ya. Tapi sebenarnya untuk bedain nyeri dada atau asam lambung biasanya juga larinya ke nyeri bagian dada ya. Itu sebenarnya gimana untuk agar kita paham ini bedanya kalau gejala sakit nyeri biasa atau lebih ke jantung?
1: Iya, betul sekali. Jadi untuk kelas secara klasik ya, secara klasik nyeri jantung itu seperti nyeri dada kiri seperti terasa tertekan. Nyerinya itu seperti tumpul menjalar

0: kita tetap harus curiga bahwa itu bisa mengarah ke jantung. Jadi banyak. Selain itu ada keluhan-keluhan lain seperti sesak ataupun keluhan pada saat sampai rumah sakit sudah pingsan atau riwayat pingsan di rumah. Nah itu gejala-gejala yang perlu kita tetap waspadai, terutama pasien-pasien yang memiliki faktor risiko yang seperti saya jelaskan. Makanya perlu kita mengenali diri ketika ada keluhan seperti itu, segera ke fasilitas kesehatan. Minimal kalaupun tidak dapat ke rumah sakit segera, minimal fasilitasnya ada EKG-nya. Bisa di EKG, rekam jantung, ke puskesmas, ke klinik. Kalau misalkan
1: puskesmas sudah ada sebenarnya EKG.
0: Harusnya ada, cuma kendala tadi sudah disampaikan oleh Bu Mega, tidak belum semua puskesmas punya fasilitas seperti dok. Itu.
1: Ya, kita masih akan membahas perbincangan kita di sore hari ini. Untuk Anda bisa bergabung nanti di line telepon 082196648664. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
0: Ini tiap hari ya, jam...
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk sore ini kita juga masih live di Facebook ya, di YouTube maksud kami ya. RRI Gorontalo dengan topik serangan jantung di usia muda ya. Kita masih bersama dengan Dr. Rice, spesialis jantung, dan juga Ibu Meike dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ya, Dok, kalau misalnya masyarakat yang akhirnya ada seperti yang kata dokter tadi, usia 20-an ya sudah harus pasang ring, terus juga sebenarnya banyak kasus juga di usia muda ini sudah ada ya untuk penyakit ini. Nah, ini dampaknya bukan hanya ke kondisi kesehatan, tapi juga jangka panjangnya ke usia produktif mereka, kan masih panjang sebenarnya ini. Sebenarnya dampak ke orang dengan penyakit jantung di usia produktif itu apa saja nih, Dok?
1: Iya. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat berpengaruh ya, karena ketika orang kena serangan jantung, otomatis dia harus dirawat. Dirawat, dia tidak bisa bekerja. Setelah dirawat, pulang ke rumah, harus rehabilitasi lagi. Jadi tentunya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan jangka panjangnya. Jadi ketika orang kena serangan jantung, kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Jadi ketika ada orang yang kena serangan jantung, itu harus segera ditangani. Karena ketika
0: Dok, bisa agak mendekat sedikit mic-nya. Baik.
1: Oke. Jadi ketika orang kena serangan jantung, maka kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Semakin lama ditangani, maka kematian otot jantung itu akan semakin banyak. Ketika kematian otot jantung semakin banyak, maka resiko untuk terjadinya gagal jantung itu akan semakin besar ya. Nah, ketika gagal jantung, maka akan sering-sering bolak-balik ke rumah sakit. Jangka panjangnya bagaimana? Kalau usia produktif, otomatis dia susah bekerja. Apalagi pekerjaan-pekerjaan vital yang seperti pekerjaan kayak pilot, polisi, atau yang melayani masyarakat, tentunya akan sangat terganggu. Jadi makanya di sinilah pentingnya kita bagaimana mengenali secara dini faktor-faktor risiko, supaya kita bisa lebih cepat untuk mencegah, jangan sampai terjadi serangan jantung. Karena akan sangat berdampak ke kehidupan jangka panjangnya, apalagi usia produktif.
0: Baik. Nah, kalau ketika kita tahu bahwa kita ini terdiagnosa ada apa namanya penyakit jantung gitu, itu sebenarnya bagaimana reaksi awalnya? Apakah ini berimbas ke faktor kesehatan mentalnya, kecemasannya? Biasanya kan gitu, Dok, ya?
1: Iya. Iya, memang paling sering kalau orang dengar kata sakit jantung,
0: wah, parah nih.
1: Makin tambah parah biasanya, malah makin stres. Jadi itulah di situ pentingnya kita edukasi ke pasien, keluarga pasien, bahwa selama ditangani dengan baik, ditangani secara cepat dan tepat, saya kira untuk penyakit jantung itu akan bisa kembali bekerja, akan bisa kembali produktif bila ditangani secara cepat. Dan yang paling penting juga setelah perawatan, ketika dia kena serangan jantung, obat-obatnya itu harus tetap rutin diminum. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor risikonya tetap harus dikontrol. Jadi seperti misalkan dia faktor risikonya adalah hipertensi, kencing manis, tetap dikontrol faktor risiko, tetap diberikan obat-obat lain untuk menanggulangi faktor risikonya itu.
0: Berarti harus ada keluarga yang mengawasi lah.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Harus tetap ada dukungan keluarga. Kemudian supaya pasien juga tidak cemas, tidak stres dengan penyakitnya, apalagi yang kalau saya bilangnya, kalau misalkan sudah terdaftar pasien jantung sudah seumur hidup itu. Boleh saya bilang kayak begitu kadang-kadang ke pasien, karena rata-rata obat jantung itu minumnya hampir boleh dibilang seumur hidup. Jadi tetap harus kita edukasi baik-baik bahwa ini memang adalah kebutuhan pasien demi kebaikan pasien, apalagi usia-usia produktif. Bagaimana caranya pasien bisa bekerja kalau misalkan bolak-balik ke rumah sakit? Jadi itu harus tetap rutin kontrol, kendalikan faktor risiko seperti itu.
0: Baik. Kita lanjut ke Ibu Meike. Ibu Meike, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung yang sering berkembang tanpa kita sadari gitu ya sebenarnya. Tantangan terbesar dari layanan kesehatan untuk saat ini menemukan masyarakat yang tampak sehat tapi seringnya memiliki resiko. Ini bagaimana nih dari Dinas Kesehatan, Bu?
2: Iya, sebenarnya kalau dari saya selaku ketua tim kerja yang membawahi ini penyakit, Pak, ini sangat kompleks. Kenapa saya bilang sangat kompleks? Karena di sisi lain penyakit menular saja yang sampai dengan saat ini belum kita atasi secara 100%, tren penyakit tidak menular malah melampaui dari penyakit menular itu sendiri. Dari kami itu Pak, terutama yang sangat kami tekankan ke masyarakat, apalagi kan sekarang ada cek kesehatan gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Cuman memang kita terkadang masyarakat itu nanti ketika ada keluhan, nanti ketika merasakan sakit, baru mau ke puskesmas. Kami juga sering Pak, kita datang ke masyarakat-masyarakat langsung atau jemput bola, itu kita adakan screening langsung ke masyarakat. Usia 40 itu kan masih termasuk sangat produktif, terutama saya sendiri kan saat ini 43 masih produktif. Saya juga salah satu penyandang hipertensi, memiliki faktor resiko yang seperti dokter bilang tadi. Cuman memang karena kami ketika menemukan pasien yang sudah memiliki faktor resiko itu, kami langsung edukasi di tempat. Kami sarankan untuk kontrol gaya hidup, untuk datang ke puskesmas, tapi kembali lagi ke individu masing-masing Pak. Harus datang ke fasiankes itu sendiri, seperti itu.
0: Iya, sebelum kita lanjutkan sudah ada penelpon yang bergabung, ini ada Pak Muis di Limboto ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya. Benar gini Pak, yang di terlibat ini secara penyakit jantung ini. Setelah saya penyakit jantung ini kan yang kebetulan umur-umur yang penyakit jantung. Kalau setelah saya, tapi sekarang ini kan sudah ada yang umur 20-an, kebetulan sudah terpapar penyakit jantung. Kira-kira gejala-gejala apa yang terindikasi di penyakit jantung itu? Kemudian apa makanan-makanan apa yang kita tidak bisa konsumsi dalam untuk mengantisipasi supaya tidak ada penyakit serangan jantung itu. Kemudian ketika mungkin ini ada yang juga jual-jual emosi. Kita lihat begitu, kalau yang jual emosi itu kan hatinya berdebar-debar, berlumut-lumut, kadang-kadang minum air baru ini lumut hatinya itu. Mungkin juga pengaruh dalam kalau emosinya tinggi ini. Kira-kira bagaimana ini Pak?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muis di Limboto ya. Iya, kalau dari gejala tadi sudah kita bahas di awal ya Pak Muis. Ini lebih ke makanan yang bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi untuk kesehatan jantung nih dok ya. Iya, silakan dok.
1: Baik, terima kasih Pak Muis dari Limboto. Jadi kalau dari segi makanan yang paling penting makanan-makanan yang dietnya itu harus diet rendah garam. Ini berhubungan juga dengan faktor risiko hipertensi. Kalau misalkan konsumsi garam berlebih, maka akan jadi faktor risiko juga untuk terjadi hipertensi. Jadi kalau dari segi makanan yang pertama itu diet rendah garam. Boleh pakai garam tetapi jangan terlalu berlebih. Kemudian yang kedua, salah satu faktor risiko juga adalah hiperkolesterol. Jadi makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu yang harus dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi. Saya tidak bilang dihindari ya, tapi dikurangi. Jangan sampai saya bilang tidak boleh makan ini, pasiennya malah stres duluan. Jadi saya bilang dikurangi, boleh makan
0: langsung dikit. Beban gitu ya.
1: Iya, boleh makan dikit-dikit lah. Seperti kayak makan kuah bugis, jangan juga tiap hari lah makan kuah bugis, sekali sebulan boleh
0: lah. Atau sarapannya langsung kuah bugis. Kayak gitu. Terus juga emosi nih dok, kalau kata Pak Muis tadi, biasanya untuk mengontrol itu atau misalnya seberapa persen faktor dari kita bisa menekan emosi itu bisa mempengaruhi kesehatan jantung?
1: Iya, kalau pasien yang memiliki faktor resiko terus kemudian emosinya yang sering meledak-ledak, makanya itu bisa jadi faktor resiko juga untuk terjadi serangan jantung. Karena ketika emosi, otomatis tekanan darah tiba-tiba naik. Kalau tekanan darah tiba-tiba naik, itu akan pengaruh ke jantung. Jantung akan kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen, dia akan kerja lebih berat, makanya berdebar-debar.
0: Makanya cuma jatuh cinta berdebar-debar ya.
1: Berdebar-debar juga, gitu. Akan jadi cepat. Jadi ketika dia cepat, dia butuh oksigen lebih banyak. Ketika oksigennya kurang, maka itulah kadang-kadang muncul kayak nyeri dada. Jadi itulah kadang-kadang orang kenapa emosi, kadang-kadang rasanya kayak berdebar-debar, sakit dada, karena dari situ. Jadi dia jantung butuh banyak oksigen, sedangkan dia punya faktor risiko kayak hipertensi, DM. Jadi sudah ada faktor risiko, ditambah lagi emosi, nah bisa jadi kena serangan jantung. Jadi harus pengendalian dirinya kita, harus kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita untuk lebih mengontrol emosi kita seperti itu.
0: Jadi begitu Pak Muis ya. Oke, kita lanjut, silakan untuk penelpon berikutnya yang ingin bergabung 08219648664. Anda juga bisa bergabung di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita kembali ke Ibu Meike. Ibu Meike, ketika hasil screening itu menunjukkan adanya faktor risiko, apakah masyarakat kebanyakan yang dari pengalaman Ibu Mei itu di lapangan, mereka melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan atau ada yang kayak stop saja sampai situ, atau jadi takut nih untuk lanjut, apakah ini kita sudah kena serangan jantung atau gimana ya?
2: Iya, kalau dari pengalaman kami Pak pribadi, kalau kita turun-turun screening itu 50-50 Pak, 50% yang melakukan pemeriksaan lanjutan, 50% yang stop. Tapi yang 50% melakukan pemeriksaan lanjutan itu mereka langsung datang ke biasanya langsung ke dokter praktek spesialis jantung. Jadi mungkin di puskesmas tidak tersedia EKG, jadi mereka biasanya juga ke rumah sakit pemerintah. Tapi rata-rata mungkin kalau yang berpenghasilan ekonomi yang di atas, mereka rata-rata langsung ke spesialis jantung. Namun yang tidak melakukan pemeriksaan lanjutan juga kami berikan edukasi. Contoh kalau yang hipertensi seperti dokter bilang tadi itu ada, ataupun yang diabetes mellitus itu kami sarankan untuk tidak berhenti konsumsi obat. Jadi seperti dokter bilang tadi, kalau penyakit tidak menular itu Pak, dia itu seumur hidup harus konsumsi obat. Beda dengan penyakit menular. Kalau penyakit menular, ketika dia penyakitnya sembuh, otomatis obatnya langsung di stop. Tapi kalau penyakit ini, dia tidak bisa berhenti obatnya. Begitupun hipertensi. Jadi ketika mereka tidak mau lanjutan pemeriksaan EKG itu, mungkin jadi dari saya pribadi langsung saya kasih edukasi untuk tidak berhenti konsumsi obat, untuk kontrol makanan seperti dokter bilang tadi, kurangi makanan yang berminyak, yang bergaram, atau dengan ditambah dengan aktivitas olahraga, mungkin seperti itu.
0: Oke. Nah tadi Ibu Meike mengatakan untuk aktivitas olahraga nih Dok ya, apakah dari orang yang sudah ada riwayat penyakit jantung itu aktivitasnya apakah dibatasi termasuk olahraga ini Dok?
1: Nah ini sangat penting dan sangat sering ditanyakan. Katanya kalau orang sakit jantung sudah tidak boleh kerja berat, tidak boleh olahraga. Nah ini sebenarnya yang harus diluruskan. Jadi orang dengan penyakit jantung atau orang yang berobat rutin penyakit jantung boleh lakukan aktivitas. Nah yang mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu dilihat intensitasnya. Intensitas, kalau intensitas ringan atau sedang masih boleh. Sedangkan kalau intensitasnya berat, itu yang tidak boleh. Nah bagaimana caranya tahu ini intensitasnya ringan, sedang atau berat? Biasanya kita, paling gampang itu ada namanya talk test, jadi tes bicara. Jadi ketika dia olahraga, dia masih mampu untuk bicara, berarti itu masih termasuk normal, ringan. Tetapi kalau dia olahraga, dia sesak napas, sudah tidak bisa diajak bicara. Nah itu yang berat, itu yang dihindari. Jadi kembali ke kemampuan dari pasien itu sendiri. Jadi olahraga itu jangan dipaksa, jadi semampunya. Semampunya mana? Caranya dengan talk test tadi. Ketika dia olahraga masih bisa diajak bicara, maka itulah ya olahraga yang cocok buat dia. Tetapi ketika dia olahraga, dia sampai sesak nafas, sudah tidak bisa diajak bicara, itu yang sudah tidak cocok untuk olahraganya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan pasien itu sendiri.
0: Baik. Oke, kita masih akan lanjutkan untuk Anda pendengar di sore hari ini ya. Kita masih membahas mengenai risiko penyakit jantung, dan Anda bisa bergabung kembali di line telepon juga live chat YouTube RRI Gorontalo. Kami akan break, tetap di Pro 1.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya pendengar, terima kasih Anda masih kembali bersama kami di program Tamu Kita, dan kita sudah masuk di sesi terakhir ya perbincangan kita mengenai topik penyakit jantung, dan kita masih bersama dengan Dr. Rais, juga ada Ibu Meike dari Dikes ya. Ya, Dok, kalau kita ingin mencegah serangan jantung ya, terutama sejak usia muda, perubahan kebiasaan apa yang paling penting kita sudah harus terapkan dari sekarang?
3: Iya. Kalau misalkan bagaimana caranya, saya sering ajarkan ke pasien itu kita harus cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi cek tensinya, gulanya, kolesterolnya. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Jadi kalau tadi makanan dikurang-kurangi. Kalau rokok tidak ada tawar-menawar. Tidak berhenti, merokok, ya. Berhenti. Berhenti merokok. Ya, kemudian cerdik, R-nya itu rajin aktivitas atau rajin olahraga. Kemudian jangan malas bergerak ya, yang harus olahraga. D-nya itu diet yang sehat, seperti tadi sempat saya katakan, rendah garam, rendah kolesterol, hindari yang manis-manis, apalagi minuman manis. Ya, kalau trennya sekarang ini banyak sekali minuman-minuman manis yang dijual di luar ini.
2: Ngopi-ngopi.
3: Yang ngopi-ngopi, ya itu hati-hati, cek kandungan gulanya. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Dan kelola stres, jangan sampai stres. Karena kalau stres juga bisa pengaruh ke jantung. Kemudian K-nya itu kendalikan faktor resiko. Jadi faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu seperti hipertensi DM, tetap harus diminum obat, tetap harus dikontrol faktor-faktor resikonya, seperti itu.
2: Baik, terakhir Ibu Meike dari Dinas Kesehatan Provinsi, nah ini layanan atau upaya apa yang sedang diperkuat untuk meningkatkan cakupan screening penyakit jantung ini, Bu?
4: Iya, kalau dari kami Dinas Kesehatan Provinsi, terutama yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, teman-teman kami yang di puskesmas itu, kita mengejar sasaran pemeriksaan screening, terutama yang hipertensi, diabetes. Jadi pemeriksaan awalnya dari situ dulu, pintu masuknya serangan jantung adalah dari hipertensi dan DM dengan kolesterol. Jadi kita masyarakat yang tidak sempat datang ke puskesmas, itu kita datangi misalnya kalau ada di kantor desa, di acara-acara di desa-desa itu kita lakukan. Kita buka stand pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat dengan harapan masyarakat yang belum kita periksa ataupun yang belum datang itu bisa kita temukan dari awal sejak dini penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM, dan kolesterol, seperti itu.
2: Iya, baik. Nah, kita sudah sampai di akhir untuk perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sedang bersama kami di live YouTube, juga mendengarkan di RRI Pro 1 Gorontalo, juga di streaming RRI Digital, ya. Untuk Dr. M. Rais Akbar, SPJP, dokter spesialis jantung. Terima kasih, Dok, sudah bersama kami ya, di
3: sama-sama.
2: Sore hari ini. Ya.
3: Senang bisa bergabung di sini.
2: Iya, sudah hadir di studio, dan juga Ibu Meike Mayasari Sunardi.
4: Iya, terima ya. Kasih.
2: Terima kasih, Ibu. Ya. Dan juga untuk Anda semuanya ya, yang sudah bersama kami. Terima kasih, saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
0: Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti program tamu kita sore hari ini dan kita menantikan untuk penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, peringkat kita jelang penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, serta Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. RRI sebagai radio publik harus human interest dan memperkuat konten kebudayaan.
2: Di hari ulang tahun ke-81, Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin, berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugianto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
3: Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara dari pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Jane Waturandang atau Tante Min, mendorong Radio Republik Indonesia memperkuat konten kebudayaan sebagai identitas Indonesia.
4: Nyaku ina Jane Waturandang. Sondol materang u Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea, minasa amian. Karya ule o senangku. Samerot RRI ai ikatutut lako motoro baterangan mulia osetawan wayaneto lale RRI udit dirgahayu Radio Republik Indonesia.
2: Tante Min dengan segudang pengalaman audiovisual optimis kanal budaya RRI akan terus melekat di hati masyarakat. Auri Kanores, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha.
5: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha. Penguatan literasi HAM juga diberikan melalui materi yang disampaikan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM, Royhatul Aswida. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, terutama dalam menggunakan media sosial.
6: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren hari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif.
5: Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai, ditegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
7: ASN sebagai benteng pelayanan publik,
5: Kementerian HAM juga menyatakan siap mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM, termasuk mendorong perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Masih dari RRI Manado, Genbigas 2026 memperkuat kebersamaan dan sportivitas 6 komisariat Genbi Sulawesi Utara.
7: Generasi Baru Indonesia Genbi Sulawesi Utara menggelar gerakan adu sportivitas atau Genbigas 2026 sebagai wadah mempererat kebersamaan, kekeluargaan, dan sportivitas antar anggota dari 6 komisariat di Sulawesi Utara. Ketua Wilayah Genbi Sulawesi Utara Julio Mak mengatakan Genbigas merupakan salah satu program kerja pengurus wilayah Genbi Sulut periode 2025-2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan dan sinergi antar anggota. Ia pun mengungkapkan bahwa Genbigas 2026 mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Julio berharap seluruh peserta mampu menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi selama mengikuti setiap pertandingan.
8: Tapi tidak lupa juga, walaupun kegiatan ini hanya fun-fun, tetapi kita tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya dalam kegiatan nanti seperti lomba futsalan basket itu, lomba futsalan basket tetap adalah rasa adrenalin ras lah, panas-panas. Tapi itu sudah biasa, kami yakin di luar nanti tetap kita tetap berteman, tetap keluarga besar Genbi Sulawesi Utara. Dan kami saling berlomba dengan adil tentunya dan juga sportif.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Genbigas 2026, Deyon Momongan, mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik de la Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, IAIN Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado. Antusiasme juga dirasakan peserta. Bunga, salah satu anggota Genbi dari Komisariat IAIN Manado, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya suasana pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan dari masing-masing komisariat. Genbigas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara. Semangat sportivitas yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan terus terbawa dalam berbagai kegiatan Genbi, sehingga mampu melahirkan generasi muda yang solid dan siap menjadi energi positif bagi negeri. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dampak dari musim kemarau.
1: Musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia, PMI Bone Bolango melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Umum PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Sulaiman, menyampaikan distribusi air bersih merupakan bentuk respon PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. PMI menyalurkan air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah yang membutuhkan, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh sumber air bersih.
2: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air, sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI menghimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: PMI Bone Bolango terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Saiful menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, Saiful Sulaiman berharap dukungan berbagai pihak terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, tetap terpenuhi. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Dan selanjutnya informasi dari RRI Tahuna. Politeknik Negeri Nusa Utara mewisuda 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Dies Natalis ke-20 tahun.
3: Bertempat di Auditorium Jayeta Tengkeng Politeknik Negeri Nusa Utara, Kepulauan Sangihe melaksanakan sidang terbuka Senat Luar Biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Dies Natalis ke-20 tahun. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi, dalam sambutannya mengatakan wisuda terhadap ratusan mahasiswa menjadi bukti lembaga pendidikan tinggi di Sangihe berhasil menyumbang sumber daya manusia bagi daerah. Era kesungguhan mahasiswa dan dukungan orang tua sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan hingga di wisuda. Menurut Gansalangi, kesuksesan yang diraih dengan pelaksanaan wisuda menjadi modal utama untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensi dan karakter saat memasuki dunia kerja.
4: Saya mengingatkan kepada semua wisudawan-wisudawati bahwa bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter. Terdapat empat sifat yang tidak ada di transkrip nilai kalian yang kalian terima. Yang pertama, grit atau arah hidup. Kesuksesan besar ditentukan tidak hanya oleh bakat, akan tetapi kemampuan seseorang untuk bertahan, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi kegagalan dan kebosanan. Yang kedua, persisten, merujuk pada sikap gigi yang tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan. Ini tidak ada nilainya di transkrip nilai.
3: Gansalangi menambahkan ke depan memasuki dunia kerja, ada beberapa faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seseorang yang tidak didapat dalam perkuliahan ataupun tercatat di transkrip nilai. Semangat pantang menyerah dan kerendahan hati menjadi kekuatan lulusan Polnustar untuk menggapai kesuksesan ke depan. 136 wisudawan wisudawati lulusan Polnustar masing-masing, sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, program studi sistem informasi 36 orang, termasuk yang menyandang predikat cum laude. Anton Lahaube melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, pihak BKPSDM

0: luar kepentingan oknum tertentu di balik pergeseran jabatan tersebut. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut, Alfred Wasida menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan ASN telah melewati mekanisme hukum dan prosedur kepegawaian yang sah. Setiap ASN yang tercantum dalam surat keputusan atau SK Bupati nomor 173 tahun 2006 dan dilantik telah melalui proses pengusulan resmi ke Badan Kepegawaian Negara BKN. Pihak BKN juga telah menerbitkan persetujuan resmi berupa pertek atau pertimbangan teknis sebelum pelantikan dilaksanakan. Selain mengandalkan pertek dari BKN, pihak pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendelegasian dan pengangkatan jabatan ini telah mengacu pada ketentuan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019.
1: Tidak ada aturan yang dilanggar, karena kalau ada yang tidak terpenuhi, ada yang dilanggar, maka BKN akan menolak permohonan atau menolak usulan pengangkatan pejabat dalam jabatan kalau ada yang tidak terpenuhi. Karena itu saya harus menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan itu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ada aturan yang kita jadikan acuan, misalnya peraturan Badan Kepegawaian nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Semua sudah kita lakukan. Di peraturan itu mensyaratkan harus ada pertimbangan teknis BKN, itu sudah dipenuhi. Artinya dari sisi aturan, norma, standar, prosedur dan kriteria itu semuanya terpenuhi. Karena kalau tidak ada satu saja yang tidak terpenuhi, BKN tidak akan memberikan pertimbangan teknis yang isinya memberikan persetujuan seseorang dilantik dalam jabatan.
0: Dengan terpenuhinya seluruh landasan hukum dan rekomendasi dari instansi pembina kepegawaian pusat tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menjamin bahwa proses penataan birokrasi ini murni dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menepi segala prasangka tak berdasar yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Zia. Selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1. Selanjutnya kami sampaikan radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo. Ditujukan kepada Cindy Lineni dengan alamat Jalan Semangka, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan negeri Gorontalo di Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata antara Muhammad Ramadan Ishak SH dan kawan-kawan dengan kuasa hukum dari Riko Hajai. Demikian radiogram disampaikan tertanda jurusita Suhartono J. Utina.

0: kan biar gak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu gak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
0: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
0: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
6: Ya, lo nya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
5: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
6: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
5: Oh, ada dokternya juga toh?
6: Mm-mm.
5: Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
6: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
5: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
6: Mending ke laboratorium Klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
5: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
6: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
4: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
7: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11 sampai 13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17.39 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang azan maghrib hari ini pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah.

Azan Maghrib hari ini tepat pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batuda, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyama ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit. Sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 43 dilantunkan Qari'ah Audillah Nur Muharram.

0: Selanjutnya risalah maghrib disampaikan oleh Rahmiati Ismail SAGMH dengan judul Menjaga Kewarasan dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Menjaga kewarasan dan kesehatan mental dalam perspektif Islam. Demikian judul risalah singkat pada sore hari ini. Pendengar, segala puji bagi Allah, pencipta jiwa dan raga, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai penenang dan petunjuk bagi seluruh manusia. Solawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan paling sempurna dalam menjaga kejernihan hati dan kewarasan jiwa. Pendengar, kesehatan mental bukan sekedar istilah dunia. Dalam Islam, sangat berkaitan erat dengan keselamatan jiwa, ketenangan hati dan kewarasan akal. Allah menciptakan manusia dengan akal dan hati. Jika akal terganggu atau gelisah, seluruh kehidupan bisa terguncang. Islam memandang kesehatan mental sebagai keseimbangan antara keimanan, pemenuhan hak fisik, pengelolaan emosi dan hubungan dengan sesama. Kewarasan adalah amanah, menjaganya adalah ibadah. Beberapa langkah dalam menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Yang pertama adalah dengan memperbanyak zikir. Karena zikir adalah kunci ketenangan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini menjadi fondasi utama. Kegelisahan, cemas berlebihan dan pikiran yang berantakan, obat utamanya adalah dengan berzikir. Mengingat Allah menata kembali hati yang kacau. Yang kedua adalah sabar dan tawakal sebagai penyangga di masa sulit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Sabar bukan berarti menekan perasaan hingga hancur. Sabar adalah menahan diri agar tidak putus asa, lalu berikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Salat adalah jeda menenangkan pikiran yang penat. Yang ketiga adalah jalan hidup yang seimbang untuk menghindari beban berlebihan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Penting untuk diingat, tak perlu memikul semua beban dunia. Allah Maha tahu batas kemampuan kita. Merasa wajib menyelesaikan segalanya sendirian seringkali menjadi sumber stres yang berat. Dan yang keempat adalah syukur untuk mencegah rasa tidak puas dan iri hati. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah mencakup ketenangan batin, rasa cukup dan hati yang bersyukur. Orang yang bersyukur jarang merasa cemas berlebih atau iri terhadap kehidupan orang lain. Yang kelima adalah tidak menyerah karena janji Allah adalah jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Rasa putus asa adalah penyakit hati yang dilarang dalam Islam. Ayat ini mengingatkan, setiap kesulitan ada jalan keluar, asal kita tetap bertakwa dan bertawakal. Akhirnya, kewarasan dan kesehatan mental adalah nikmat Allah yang sangat besar. Hati yang tenang, pikiran yang jernih, jiwa yang tidak hancur saat diuji, itu semua adalah cahaya iman yang harus dijaga dengan zikir yang terus mengalir, dengan sabar yang tidak pernah menyerah, dan dengan syukur yang tulus, serta tawakal yang sempurna. Pendengar yang berbahagia, sebelum kami akhiri, Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah hati kami tenteram dengan zikirmu. Sehatkanlah jiwa kami dengan ketaatan kepadamu. Dan jernihkanlah pikiran kami dengan cahaya hidayahmu. Engkaulah yang maha menenangkan, yang maha penyembuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menenangkan jiwa kita, memberikan kejernihan akal serta kewarasan pikiran. Amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Peringat Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, kan informasi dan inspirasi. Untuk malam hari ini kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita tentunya ya dengan musik dan informasi sampai di jam 7 malam nanti. Anda bisa terus update informasi di portal resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Ya, berangkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk saat ini pukul 18:42. Kami ingatkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk azan Isya hari ini tepat pukul 18:59 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda mendengar, kita masih akan terus temani sampai di jam 7 malam nanti ya. Untuk Anda bisa terus ikuti informasi di portal resmi kami, rri.co.id.

Ya, pendengar, lagu dari Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Mencinta. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat langkah penanganan dampak musim kemarau berkepanjangan, khususnya dalam memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarusu, menyampaikan bahwa pendistribusian ini merupakan bagian dari respon cepat pemerintah daerah terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat akibat semakin minimnya sumber air baku selama musim kemarau. Dalam pelaksanaan di lapangan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gorontalo Utara, selaku tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, terus bergerak melakukan pelayanan distribusi air bersih pada warga yang terdampak.

0: Pendengar muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar.

0: puas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Hindu bersama Iwayan Lancar SAG dengan judul Harmonisasi dalam Ajaran Trihita Karana.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, dalam mimbar agama Hindu pada hari ini, saya membawakan materi dengan judul Harmonisasi dalam Ajaran Tri Itakarana. Harmonisasi adalah pengharmonisasian atau upaya untuk mencari keselarasan atau keseimbangan. Hakikat adalah inti atau makna yang akan dicapai. Tri Itakarana adalah tiga penyebab kebahagiaan. Tiga penyebab kebahagiaan itu adalah yang pertama, prahyangan. Artinya, harmoni atau selaras antara manusia dengan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pawongan. Artinya, harmoni atau selaras antara manusia dengan manusia. Dan kemudian yang ketiga, pelemahan. Artinya, harmoni atau selaras antara manusia dengan lingkungan. Nah, bagaimana aplikasi daripada ketiga bagian dari Tri Itakarana tersebut? Pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, aplikasi prahyangan, pelaksanaan pancayatnya atas dasar trirena, aplikasi pawongan, manusia sebagai makhluk individu dan sosial, selalu memanusiakan manusia dengan dasar etika. Sedangkan aplikasi pelemahan, merawat alam dengan ajaran Sadkerti, Jenana Kerti, keseimbangan diri, Atma Kerti, pitrayatnya, Jagat Kerti, harmoni antara semua makhluk, Wana Kerti, kelestarian hutan, Danu Kerti, melestarikan sumber air, Samudra Kerti, penegakan kesucian dan kelestarian air laut. Tujuan agama Hindu adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Agama Hindu adalah agama pembebasan. Ada tiga hal yang dibebaskan, yaitu yang pertama, pembebasan kebodohan. Yang dibebaskan adalah kebodohan jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, pembebasan kemiskinan. Yang dibebaskan adalah kemiskinan jasmani dan rohani. Dan kemudian yang ketiga, pembebasan kemelekatan. Inti dari pelaksanaan ajaran Tri Itakarana adalah pelaksanaan yadnya, tapa dan kerti. Yadnya acara agama pancayama yang merupakan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widiwasa. Sedangkan tapa adalah pengendalian diri. Sedangkan kerti atau prakerti perbuatan baik, perbuatan positif, berkesadaran, toleran, membangun kerukunan dan menciptakan kedamaian. Harmonisasi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan dan antara manusia dengan Tuhan akan tercipta manakala unsur kesadaran dalam diri setiap manusia bertumbuh dan berkembang, yang di dalam ajaran Pancamaya Kosa letak dari unsur kesadaran ada dalam selubung atau lapis keempat Wijanamaya Kosa dalam diri umat manusia. Dalam hati dan jiwa yang seimbangkan letaknya harmonisasi itu, kerukunan antara umat manusia akan menciptakan keharmonisan atau toleransi, dan moderasi beragama juga akan menciptakan keharmonisan. Toleran itu merupakan sikap etik, dan moderasi beragama itu cara beragama yang benar, yaitu mana yang patut dan mana yang tidak patut. Kesadaran umat manusia juga akan bertumbuh dan berkembang manakala memahami ajaran karma pala. Ajaran karma pala kan mampu memotivasi dan menyadarkan kita sebagai umat manusia untuk selalu berupaya berbuat baik hingga kehidupan ini harmonis. Menanamlah yang banyak agar banyak pula yang akan kita petik. Mereka yang tidak pernah menanam, kapan akan memetik? Dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 352 mengatakan bahwa karma deedakut loka, karma sambadi, laksana karmani, jodhyanita, sarwe karma asa wahyam. Sesungguhnya, kehidupan manusia di dunia ini adalah ahli waris dari karmanya. Dan dalam sloka 353, kitab Sarasamuccaya mengatakan bahwa pahala itu akan dipetik oleh si pembuat karma itu, bagaikan anak sapi yang tidak pernah bingung mencari induknya.
kendati pun berada di tengah-tengah ratusan induk sapi. Pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, marilah kita selalu berupaya berbuat baik agar tercipta harmonisasi dalam hidup. Hidup selaras dan seimbang sesuai ajaran Triita Karana. Demikianlah mimbar agama Hindu pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: sementara owner studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak. Pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
1: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI 81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
0: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
3: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
4: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio.

0: dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan transformasi.
1: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi dan kebutuhan mereka. Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif, terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: diwakili Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Vicky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Vicky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Alang Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamproti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
7: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan.
10: Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagi secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
12: We have, of course, the responsibility to...
11: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia. Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
13: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
14: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
11: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati.

0: potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu terpengaruhnya jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta. Di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026. Di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia.

liga utama, liga pertama Indonesia, kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemilihan atau kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, daerah Pulau Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 20.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar Anda semua pendengar? Masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik dan juga beberapa informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ataukah Anda pengurus gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Pohuwato periode 2026-2031. Ini resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Pohuwato Saipul Ambuinga, di mana pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan GOW Kabupaten Pohuwato di bawah kepemimpinan Ketua GOW Nyonya Erna Nento Giasi untuk periode 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati Saipul Ambuinga juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan juga pengukuhan pengurus GOW Pohuwato periode 2026-2031, dan ia juga berharap seluruh pengurus ini dapat memberikan dukungan terhadap program-program yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan Erna Nento Giasi. Karena menurut Bupati, GOW memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan pendengar, tahukah Anda, penanggulangan bencana daerah Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat langkah penanganan dampak musim kemarau berkepanjangan, khususnya dalam memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Gorut, Usman Lagarusu, menyampaikan bahwa pendistribusian tersebut ini merupakan bagian dari respon cepat pemerintah daerah terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat akibat semakin minimnya sumber air baku selama musim kemarau.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam persembahan drama radio produksi RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas.
1: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
2: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
3: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulung media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
2: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
3: Betul lah yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
1: Benar, apa yang dibilang bapakmu, Nak?
2: Ya udah, Pa. Ma, ku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
3: Ya, malam juga, Nak.

0: depan, sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak. Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya. Waduh, teman-teman. Info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup.
0: Sama Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas. Hapus postinganmu. Hapus.
0: Iya, siap.
2: Siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
0: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
2: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
0: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
2: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
2: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
3: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
4: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
4: Lancar sih, Pak. Tapi...
6: Tapi apa?
4: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
4: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Pak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

0: Demikian persembahan drama radio produksi Eteribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Tuguru diperankan oleh Ririn Arini, narator Diria. Sampai jumpa di lain cerita.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 21.13 menit waktu Indonesia tengah. Selamat malam dan terima kasih Anda masih menjadikan Pro 1 sebagai teman malam Anda pendengar. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 21.13 menit waktu Indonesia tengah dalam Gorontalo malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Menit keempat dari pukul 22, kita bersama kembali dalam Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke 27 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan Aisyah tadi Camar yang pulang menemani Anda malam ini pendengar. Dan tetaplah bersama kami. Tentu malam ini kita masih bersama dalam Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 22:59 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda tetap dengarkan kami pendengar, masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik yang nanti insya Allah akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Ferry hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, Ferry terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Jumat 11 September 2026. Mewakili kru meru tugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar Sabtu 12 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Tentunya senang sekali, saya Bakri Putabga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui radio digital atau bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Halil Al-Khusyari berikut ini.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Selamat pagi dan apa kabar Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran RRI Pro 1? Atau bahkan Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di 101,8 MHz. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Ayu Muhammad langsung dari studio RNet. Baik pendengar, sembari menantikan Religi Pagi, kami sampaikan jadwal sholat hari ini pendengar untuk Sabtu 12 September 2026, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 26, terbit pukul 5 lebih 38, duha pukul 6 lebih 5, zuhur pukul 11 lebih 48, asar pukul 14 lebih 53, maghrib pukul 17 lebih 31, sementara isya pada pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Menit ke-11 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sembari menantikan kebersamaan dalam acara Religi Pagi pendengar, karena kita juga sedang menanti kebersamaan Ustadz yang nanti insya Allah akan terhubung via Zoom ya. Dan sembari menanti Ustadz tergabung bersama kami via Zoom pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk suasana pagi hari yang sangat cerah ini, dan dinanti-nantikan juga untuk program religi pagi yang setiap hari, dan juga untuk edisi program religi pagi di setiap hari Sabtu itu akan membahas mengenai akidah dan tauhid. Edisi 12 September 2026, pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama saya Ayu Muhammad, nanti di menit ke-57 nanti kami akan bersama Anda. Dan alhamdulillah sudah hadir melalui virtual Zoom. Saya menyapa untuk narasumber yang sudah hadir di virtual Zoom. Saya sapa beliau, yaitu Ustadz Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, LC MHI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz.
1: Amin, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Tafadhal Ustaz untuk membuka program religi pagi di hari ini.
1: Mari kita buka religi pagi kita ini. Semoga Allah akan selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian, membimbing kita, menjauhkan kita dari segala bencana, dari segala mara bahaya, dan semuanya kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik. Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, Anda bisa mendengarkan siaran religi pagi melalui Pro 1 di 101,8 MHz, kemudian di Pro 4 95 MHz, serta Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Bisa Anda streaming juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id ya. Untuk itu saya sudah membuka layanan telepon, silakan 0821-9664-8664. Halo pendengar religi pagi.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
2: Pak Sudirman Pane di Batudara.
0: Pak Sudirman Pane, todua lo Pak.
2: Terima kasih. Sekarang ini Pak Ustadz agak viral ya, yang masalah yang barangkali ada hubungan ataupun hubungan erat dengan akidah dan tauhid, di mana bahwa ada seorang tokoh agama, ulama juga termasuk ulama ya, dan sebagai kiai haji bahkan, beliau menyampaikan di salah satu media sosial yang diviralkan sekarang ini bahwa beliau itu mempertanyakan begini, apakah agama Islam ini benar? Lalu selain daripada itu juga beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad pun belum tentu masuk surga. Ini masalah yang kami lihat, apalagi kami sebagai masyarakat yang awam tentang keislaman ini masih belum terlalu penuh ya. Jangan sampai kita mati.

0: Nanti kalau sudah ada Ustaz Husni, iya, kita ambil dua pertanyaan.
1: Baik.
0: Jadi yang terkait dengan perkataan-perkataan seperti ini, maka harus kita lihat secara utuh. Dia mengatakannya dalam konteks seperti apa secara keseluruhan. Kalau dia menyatakannya sebagai sebuah keyakinan pribadi, sebagai sebuah sikap pribadi, maka ini bentuk kekufuran. Ini adalah bentuk kekufuran. Saat ada orang yang menyatakan Islam ini belum tentu benar, itu adalah kekufuran karena meragukan Islam. Orang menyatakan Nabi Muhammad tidak mungkin masuk Islam, itu adalah bentuk kekufuran. Tentu harus ditanyai langsung kepada orangnya dan dilakukan persidangan. Yang kedua, kalau dia menyatakannya sebagai sebuah bentuk dialog, tentu itu akan berbeda. Jadi itu bukan menyatakan sebagai sebuah sikap pribadi, tapi sedang membuka argumentasi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Lalu pertanyaan itu dijawab dengan argumentasi. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat berdialog dengan kaumnya, itu pertama dengan melihat bintang, lalu setelah itu beliau mengatakan bintang terbenam, maka itu bukan Tuhan. Nabi lalu setelah itu melihat bulan, beliau mengatakan ini adalah Tuhan, begitu terbenam. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meyakini bahwasanya bintang pernah menjadi Tuhan. Jadi tidak pernah ada Nabi Ibrahim meyakini seperti itu. Tapi itu adalah bentuk dialog, namanya dialektika. Dialektika untuk menyadarkan kaumnya sesuatu yang bisa hilang, bisa lenyap, bisa berubah-berubah, itu tidak mungkin menjadi Tuhan. Tapi dalam bentuk dialog. Bentuk dialog itu namanya dialektika untuk menyadarkan kaum. Sebagaimana Nabi Ibrahim memecahkan, menghancurkan patung-patung. Lalu setelah itu disisakan yang besar. Lalu tanyakan, siapa yang menghancurkan ini wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan yang paling besar itu, patung yang paling besar. Itu adalah bentuk dialog. Karena tidak ada gunanya hendak menyadarkan kaumnya. Itu namanya argumen. Nah, oleh karena itu, perkataan ini jelas kekufuran. Tapi orangnya kita tidak bisa katakan sebagai orang kafir secara langsung, kecuali kita akan melihat secara utuh dialog tersebut. Maka para kadang-kadang di medsos juga ini orang pertama bisa dipotong perkataannya, bisa ditambahkan dengan perkataan yang lain, digabungkan, akhirnya terjadi kesalahan saat menukil. Apalagi sekarang model AI, orang bisa diikuti model fotonya, gambarnya, tubuhnya, seolah-olah dia berkata itu. Yang jelas sekali lagi ini adalah kata-kata yang kufur, yang tidak boleh disampaikan sebagai sebuah sikap, sebagai bentuk keyakinan. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada di layanan telepon, silakan Pak Muiz di Limboto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak Muiz pertanyaannya.
2: Postingan itu ya?
1: Ya, Pak Muiz.
2: Ya.
1: Silakan Pak Muiz langsung saja pertanyaannya.
2: Ya, di postingan Facebook itu bahwa kita ini penting untuk haul dan doa. Nah, anehnya itu bahwa orang-orang yang sudah meninggal ini, keluarga kita, orang tua kita ini, dalam keadaan lapar dan haus. Padahal yang hidup di alam barzah ini kan tinggal roh, jasadnya sudah tidak ada, lalu sudah dikarapkan. Padahal jasad ini yang butuh makan kan. Yang anehnya itu menyampaikan yang lapar dan haus itu, Pak, kira-kira menyikapi hal ini perlu pencerahannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Tadi suaranya kurang jelas, tapi ya, saya akan coba tangkap maksud ya dari beliau. Yang pertama, memberi makan orang, dan seharusnya kepada orang yang lapar. Dan yang kedua,

0: orang yang sudah meninggal tidak perlu makanan. Iya, untuk makanan itu berbeda. Orang yang hiduplah yang diberi makan dengan nasi, sedangkan roh, sedangkan jiwa kita itu akan diberi yang dia butuhkan, yaitu amal, yaitu kebaikan. Saat kita di dunia ini pun kita butuh makan, roh kita juga butuh makan. Dan makanan roh itu adalah iman, makanan roh itu adalah ketakwaan, makanan roh itu adalah ibadah, makanan roh itu adalah zikir, khusyuan. Itu makanan roh, hal-hal yang bersifat non materi. Lalu apakah orang setelah mati, nah ini hubungannya, ini mudah-mudahan yang ini dimaksudkan ya. Lalu kita memberi makan orang, lalu setelah itu pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum. Jadi yang dihadiahkan itu bukan makanannya, yang dihadiahkan itu adalah pahala sedekahnya. Siapa yang tidak diberi makan, silakan pilihlah orang-orangnya yang terlapar menurut kita. Apakah harus kumpul orang? Tidak harus kumpul orang. Bisa kita bagikan ke fakir miskin, lalu kita niatkan makanan ini yang kita bagikan pahalanya untuk almarhum. Kenapa kita kumpul? Karena di sana ada zikirnya juga, dan zikir itu juga kita niatkan pahalanya, karena ada dalil-dalil yang membolehkan, yang menganjurkan untuk menghadiahkan ibadah yang tidak bersifat sedekah. Menghadiahkan puasa misalnya dari kata Rasulullah SAW, man matawa alaihi siyam sama'an waliyuhu, barang siapa yang meninggal lalu dia masih menyisakan puasa, dipuasakan oleh orang yang masih hidup dari keluarganya. Berarti orang yang hidup itu mendapatkan manfaat dari puasa. Begitu juga dengan haji sebagainya. Oleh karena itu para ulama mengatakan semua ibadah yang kita lakukan berarti, itu kesimpulannya, itu namanya istinbat, itu namanya ijtihad setelah melihat dalil. Dalilnya ada, tapi dalilnya hanya menyebutkan beberapa ibadah, hanya menyebutkan sedekah, hanya menyebutkan, itu namanya ibadah maliyah. Lalu menyebutkan haji, ada yang menyebutkan, itu disebutkan dalam teks hadis. Menyebutkan puasa, itu juga disebutkan dalam teks hadis. Lalu apakah ini bisa mencakup semua, dan yang disebutkan tadi cuma sekedar mewakili? Maka para ulama kebanyakan mengatakan seperti itu. Hal yang terkait dengan sedekah berarti mewakili ibadah-ibadah yang terkait dengan harta. Hal apa saja yang terkait dengan harta yang kita sumbangkan dalam bentuk wakaf, dalam bentuk sedekah, dan itu kita niatkan untuk orang yang meninggal, insya Allah sampai. Begitu juga yang namanya puasa, yang namanya haji, itu mewakili seluruh ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah badania, ibadah yang dilakukan oleh fisik, non harta, bukan harta. Maka termasuk zikir. Oleh karena itu orang kumpul. Dengan kumpul pun, insya Allah, kenapa kita kumpul? Insya Allah akan bisa meringankan beban dari almarhum. Beban dari almarhum. Ah, bukan almarhum. Beban dari keluarganya almarhum. Dengan kita datang, insya Allah itu akan menjadi penghiburan bagi keluarga. Oleh karena itu, dan itu adalah bagian dari sunnah. Jadi apa yang kita lakukan dengan kumpul, berzikir, lalu setelah itu orang diberi makan, makanan itu adalah sedekah. Yang paling penting adalah jangan memaksakan diri. Sehingga akhirnya setelah itu, keluarga ahli waris justru menghabiskan harta yang dibutuhkan, apalagi ada anak yatim, ya, untuk memberi makan. Maka sebaik-baiknya keluarga yang berada, dan kalau dia kurang berada, mencukupkan dengan secukupnya. Kalau yang bisa diberi makan cuma 5 orang, undang saja 5 orang. Jangan memaksakan diri harus ngutang dengan mengundang begitu banyak orang. Wallahualam.
1: Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah hadir melalui virtual Zoom. Saya sapa untuk Bapak Ustadz Dr. Haji Husni Idrus, LC MSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Baik, Ustadz. Amin. Kita akan lanjutkan kembali Ustadz ya, untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WA Ustadz. Ini dari Ibu Nani Tolangohula. Pertanyaannya Ustadz, apabila kita khawatir ada orang yang ingin menjahati kita, baik secara langsung maupun sembunyi, bagaimana upaya kita Ustadz? Adakah doa khusus dalam Al-Quran untuk kita baca sebagai pertahanan? Dan satu pertanyaan lagi, kami buka di layanan telepon, silakan. Halo, pendengar, Raji Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Tamrang Kaharu di Kelurahan Poba Lambang, Pak.
1: Iya.
3: Pak Ustaz.
1: Silakan, Pak.
3: Ini Pak Ustaz, ini makin hari makin bingung umat Islam ini. Karena kami mendengar maupun melihat secara langsung bahwa sudah ada lagi peluncuran buku Islam yang baru, yakni Islam ala Prabowo. Ini yang membingungkan kami, karena tahu, kami tahu persis bahwa Islam itu cuma dibawa atau didasarkan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kami, menurut kami, minta penjelasan dari para ustadz-ustadz yang ada di Redigi pagi ini, bagaimana umat Islam untuk menghadapi zaman-zaman seperti ini. Mungkin kan supaya kami tidak akan bingung, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ustadz Husni Tuduolo Ustadz untuk menjawab pertanyaan kita dari pendengar.
0: Bisa lebih spesifik pertanyaan yang mana?
1: Untuk Ibu Nani di Tolangohu lah, Ustadz Husni.
4: Ketika kita khawatir kita akan dijahati oleh orang,
1: iya,
4: maka perlu berikhtiar untuk ikhtiar ini ada dua ya, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi, ada tol langit, tol darat ya. Ikhtiar itu gabungan daripada usaha dan harapan, yaitu doa. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, kita dibiasakan untuk membaca doa-doa dalam Al-Quran maupun dalam hadis berkaitan dengan penjagaan. Misalnya ada yang mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Aku berlindung kepada dengan nama Allah, ya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidak memberikan mudarat. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dibaca oleh Nabi 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Ada lagi misalnya doa-doa ruqyah juga ya, termasuk A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejahatan yang terjadi ini. Nah, itu juga boleh, kita bisa baca. Ada juga yang mengambil surat Al-Mu'minun ya, Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Ya, jangan sampai ya Allah, jangan jadikan ya orang-orang zalim ini bisa mengu. Yang berikut, ikhtiarnya bukan hanya dengan doa, tapi juga ikhtiar itu menghindari. Ya, menghindari kalau kita ingin selamat dari perbuatan jahat manusia, maka sejak dari awal memang sudah menghindari. Menghindarinya itu kalau tidak aman di kampung, maka pindah ke tempat yang lain. Ya, kalau tidak aman di rumah, maka boleh ikhtiar untuk pindah ke tempat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan bagaimana Rasulullah di awal hijrahnya ke Madinah, itu sebabnya karena beliau tidak betah di Mekah, diganggu oleh orang-orang jahat ya, dan dilakukan percobaan pembunuhan berkali-kali. Nah, turunlah ayat jihad, turunlah ayat hijrah, dan Rasulullah hijrah dari tempat itu, dari Mekah menuju Madinah. Sebelumnya hijrah dari Mekah menuju Ethiopia atau yang disebut dengan Al-Habasyah. Jadi menggabungkan dua, ikhtiar dalam bentuk doa, dan yang kedua adalah ikhtiar untuk menghindari perbuatan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sekiranya seperti itu untuk penanya tadi. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustadz. Saya ke Ustadz Abu Bakar Bahmit Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Rahman Kaharo. Itu dua loh Ustadz.
0: Iya. Hal yang terkait dengan buku yang serupa mungkin akan kita akan dapat ya. Ada orang yang menulis buku berislam ya. Ada juga Islam ala Prabowo, Islam ala Muhammadiyah, Islam ala NU, Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam ala Syiah. Kita dalam menyikapi itu, pertama kita harus mengetahui dulu isinya. Kita harus baca apa maksudnya. Jangan kita menyimpulkan sesuatu dari sampul. Jangan kita menyimpulkan sesuatu hanya dari judul, hanya dari tampilan awal. Karena kadang-kadang apalagi bahasa marketing itu sering menuliskan bahasa-bahasa yang memang ini menarik, kontroversi, kadang-kadang provokatif, padahal isinya adalah isi yang sesuatu yang lumrah. Maka kita tidak bisa menghukumi, saya tidak bisa memberikan pendapat karena saya juga belum membaca isinya. Secara umum ini seperti bunga rampai ya, atau ini seperti kumpulan tulisan-tulisan dari beberapa tokoh. Ada kemungkinan yang pertama, ini berislam ala seseorang atau ala organisasi. Jadi berislam itu berarti praktek dalam berislam dia seperti ini. Maka kalau itu ya berarti dia mengamalkan Islam seperti ala Prabowo itu seperti apa sih? Sholatnya dia seperti apa? Sikapnya dia terhadap ini seperti apa? Itu bisa jadi. Tapi kalau yang dimaksud adalah Islamnya, berarti adalah ijtihadnya, maka orang seperti Prabowo tentu saja tidak bukan orang yang qualified untuk memberikan pendapat tentang Islam, kalau itu yang dimaksudkan. Tapi kalau berislam ala organisasi tertentu, mereka tentu qualified berislam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berarti pendapat-pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Islam. Yang itu adalah masalah ijtihadiyah, terutama dalam masalah fikih, dalam masalah sholat, dalam masalah ibadah-ibadah. Itu tidak ada masalah karena itu ijtihad. Tapi tentu saja yang bisa berpendapat hanyalah orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan interpretasi terhadap teks-teks agama. Tidak semua tokoh, tidak semua orang yang kita anggap hebat tentu mampu memberikan interpretasi atau diberikan kewenangan untuk memberikan interpretasi hukum. Sekali lagi, karena kita belum membacanya, maka kita tidak bisa menghukuminya secara langsung. Allah.
1: Baik Ustadz, kami masih melanjutkan kembali ya untuk di layanan telepon silakan dan juga layanan WA 0821-9664-8664. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana bu?
5: Dari Ibu Rahmi Rajak di Mola Mahu.
1: Ibu Rahmi Rajak, Todualo ibu. Langsung ya. Pertanyaannya.
5: Dalam pendidikan di sekolah ada ilmu, di dalam pendidikan secara Islam itu ada ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Pertanyaan saya, mana yang lebih diutamakan, ilmu tauhid dan ilmu akhlak? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, silakan pendengar dan juga sahabat budaya. Di layanan telepon, layanan WA kami masih menanti sebelum dijawab oleh Ustadz Abu Bakar Bahmit dan juga Ustadz Husni. Todualo. Halo, religi pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
6: Bagaimana?
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Nama Hamsa Herman.
1: Pak Hamsa Herman, iya.
6: Jadi silakan, pertanyaan Pak. Saya, sekarang Islam ini masjid-masjid dibongkar, orang sholat dipukul sampai disiksa, sampai orang punya Quran dibakar. Bagaimana orang umat Islam ini, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ustadz Husni untuk pertanyaan dari Ibu Rahmi Razak. Ustadz, dalam pendidikan sekolah ada ilmu tauhid dan akhlak. mana yang lebih utama Ustaz? Silakan Ustaz Husni.
7: Ya,
1: nampaknya jaringan Ustaz Husni ya masih kurang jelas, kami menangkap suaranya Ustaz agak lag ini.
7: Halo.
1: Sinyalnya Ustaz Husni.
7: Halo.
1: Ya, halo Ustaz. Ya. Ya, Ustaz terputus-putus Ustaz. Ustaz Husni masih terputus-putus, mungkin bisa masuk kembali Ustaz. Baik, saya langsung ke Ustaz Bahmit ya untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Pak Hamzah Herman, sembari kami menantikan untuk Ustaz Husni menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmi Razak. Ustaz Husni. Baik. Baik. Saya ke Ustaz Abu Bakar Bahmit dulu Ustaz untuk pertanyaan ya. Pak Hamzah Herman. Itu dulu Ustaz.
0: Fenomena penzaliman umat Islam di beberapa tempat ini menunjukkan apa dan apa sikap kita? Pertama, ini bisa saja menunjukkan kelemahan kita. Itu satu. Bahwasanya kalau kita kuat, kalau kita terhormat di mata bangsa yang lain, maka kita tidak akan dizalimi seperti itu. Orang akan segan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah kita harus kuat dimanapun kita, terutama pemerintahannya. Terutama ada pemerintahan yang betul-betul membela umat ini, yang membela kezaliman. Yang kedua, kita harus bersatu. Permasalahannya adalah saat ada satu umat di negara lain terzalimi, negara lain, umat Islam di negara lain merasa itu bukan tanggung jawab dia karena dikungkung oleh nasionalisme. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Bagi kita, okelah kita menghargai nasionalisme karena kita hidup di wilayah sebuah negara, kita harus membelanya. Tapi bukan berarti pembelaan kita itu hanya terbatas dengan apa yang ada di wilayah kita. Itu namanya kemanusiaan, yang namanya agama itu tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, tidak dibatasi oleh geografis, atau tidak dibatasi oleh kesukuan. Dia sesuatu yang lebih luas daripada itu semua. Maka atas nama kemanusiaan, atas nama ikatan seakidah, umat Islam sedunia kalau bersatu, begitu juga terutama pemerintahan yang memberikan pembelaan, orang akan segan. Nah, sekarang saat terzalimi di beberapa negara, umat Islam mengecam saja sudah sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi sampai melakukan intervensi, intervensi ekonomi, kita mau seperti itu, melakukan, memberikan sanksi, pemutusan hubungan diplomatik, pemutusan hubungan-hubungan yang lain. Kalau itu dilakukan, maka orang-orang yang melakukan penzaliman terhadap umat Islam di beberapa negara itu akan segan, mereka akan diberikan efek jera. Nah, itu yang kita butuhkan, kelemahan itu ada pada diri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, telah memberikan peringatan kepada kita, kelak umat-umat akan mengerumuni kita sebagaimana makanan yang dikerumuni oleh orang-orang yang sedang makan diri itu di meja makan, sampai-sampai para sahabat heran. Awamin qillatin nahnu yauma idzin, apakah karena waktu itu kita sedikit? Kata Rasulullah, tidak, kita lagi banyak. Walakinna utaun ka gusaifai, kalian seperti buih di lautan. Kalian kehilangan wibawa di mata orang seperti buih yang tidak ditakuti. Kita harusnya bisa seperti ombak. Itu yang harus kita lakukan agar umat Islam ini kembali disegani oleh seorang selain.
1: Baik Ustaz. Sembari juga menanti Ustaz Husni, mudah-mudahan Ustaz Husni bisa masuk kembali di program Religi Pagi. Insya Allah sinyalnya Ustaz bisa bagus kembali. Dan Ustaz, saya mau minta untuk dijawab saja Ustaz pertanyaan dari Ibu Rahmi Razak. Ustaz, dalam pendidikan sekolah ada ilmu tauhid dan juga akhlak, mana yang lebih utama Ustaz?
0: Tauhid itu pondasi dan akhlak itu adalah buahnya. Sesuatu yang dua-duanya penting, cuma wilayahnya berbeda. Cuman memang karena namanya pondasi, tentu saja bukan berarti kita meremehkan dindingnya. Tidak, karena kita butuh semua. Tapi tentu saja yang paling mendasar, yang kita butuhkan pertama kali adalah pondasinya, akidahnya. Karena tanpa pondasi semuanya runtuh. Tanpa pondasi amal kita tidak dianggap. Tanpa pondasi akhlak kita juga tidak dianggap. Maka oleh karena itu, perkuat dulu pondasinya. Setelah itu, ruang yang terbesar dalam pengamalan Islam adalah akhlak. Akidah itu tidak banyak, akidah itu sedikit, tapi dia pondasinya. Dan akhlaklah yang menjadi ruang terbesar dalam pengamalan kita sehari-hari. Yang akan dinilai orang dalam bermuamalah adalah akhlak kita, perilaku kita, sikap kita terhadap orang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah karena memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berdakwah itu karena memiliki akhlak yang mulia. Dan Islam ini bisa tersebar karena akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia akan terjadi kedamaian. Tanpa akhlak yang mulia, yang ada adalah kekacauan di antara umat. Oleh karena itu dua-duanya penting, tapi mempunyai porsi ruang yang berbeda. Yang satu pondasi, yang satu lagi adalah pengamalannya. Wallahualam.
1: Terima kasih Ustadz. Saya masih memberikan kesempatan lagi ya untuk layanan telepon dan juga layanan WA. Halo, Religi Pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana Bu?
8: Bung Aman.
1: Oh, Bung Aman. Iya, todualo Bung Aman. Langsung ya. Pertanyaannya ya, Bung Aman ya.
8: Ya, langsung pertanyaan Ustaz. Hadis ad-dunya ad-din al-mu'min. Bagaimana memahami hadis ini Pak Ustaz? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Yang maksud kalau beliau ini sepertinya dunia ini sijinul mu'min. Ya. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Kenapa disebut penjara? Penjara itu adalah sesuatu yang kita tidak bebas 100%. Ada keterbatasan. Orang itu dipenjara dan dia tidak bisa bebas melakukan apa saja. Begitu juga di dunia ini. Di dunia ini kan ada keterbatasan-keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan. Ada yang haram. Kita tidak bisa zina. Kita tidak bisa minum-minuman keras, kita tidak bisa judi. Itu sesuatu semuanya dilarang. Dan itu adalah menjadi penjara bagi kita, penjara bagi hawa nafsu kita. Tapi itu syarat kita untuk mendapatkan surga. Di surga itu ada kebebasan, kita bisa makan apa saja. Di sana sudah tidak ada aturan untuk melarang kita untuk mengkonsumsi apa saja. Sudah bebas di sana. Kita diberi. Di sini ada ibadah yang harus kita lakukan. Kita bangun pagi tidak bebas, harus segera sholat subuh. Kita kalau zuhur kita harus segera sholat zuhur. Kita kalau punya harta yang sudah cukup banyak, maka kita harus berzakat, kita harus berhaji dan seterusnya. Itu namanya penjara. Ada kebebasan kita yang diatur seperti penjara. Itulah hidup di dunia ini. Di akhirat sudah tidak ada kewajiban-kewajiban lagi seperti itu. Wallahualam.
1: Baik Ustaz. Kita sudah di menit ke-54 dari jam 5 waktu Indonesia Tengah. Satu pertanyaan terakhir, karena kita sangat dibatasi dengan waktu. Silakan pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon dan juga layanan WA. Kami masih menanti 0821-9664-8664. Baik. Baik Ustadz. Ustadz, karena memang sudah waktunya Ustadz ya, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan di program Warta Pagi. Terima kasih banyak Ustadz untuk pembahasan pencerahannya mengenai akidah dan tauhid pagi ini. Semoga bisa menambah keimanan kita, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk menutup program Rezeki Pagi Ustadz, silakan Ustadz.
0: Terima kasih pada host kita pada pagi hari ini. Sepertinya baru ya?
1: Baru muncul Ustaz, ada cuti kemarin Ustaz. Iya.
0: Oh iya, iya.
1: Iya Ustaz.
0: Kepada seluruh kru kita, kepada Basnas, Gorontalo, kepada seluruh penanya dan pendengar, kita doakan agar semua kita diberikan kebaikan. Kita terima kasih juga kepada Ustaz Husni Idrus atas ilmu-ilmu beliau. Semoga Allah memberikan kebaikan dunia akhirat kepada kita, dan kita berdoa juga semoga negeri ini, terutama Gorontalo, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala malapetaka, dan seluruh umat Islam di dunia ini Allah akan jaga dari segala macam bahaya. Dan mari kita tutup dengan doa kafakar. Ada hal yang saya berkenan, kami Al-Fakir, saya Abdurrahman Bahmid, mohon untuk dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan sahabat budaya, kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jembatan gantung ini mengakses ke arah perumahan, ke arah perkebunan, dan juga sebagai tempat melewati anak-anak menuju sekolah.
2: Biaya ini sampai dengan Juli 2026 pada Provinsi Gorontalo tersalur sebesar 67,56 miliar rupiah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Jembatan Merah Putih di Kelurahan Hutuo kini menjadi salah satu akses penting yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung Jembatan Merah Putih di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Jembatan gantung tersebut dibangun oleh TNI melalui Kementerian Pertahanan dan kini telah dimanfaatkan masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan jembatan ini menjadi akses penting bagi warga sekitar. Jembatan menghubungkan pemukiman dengan kawasan perkebunan dan sejumlah fasilitas umum. Akses tersebut juga digunakan anak-anak menuju sekolah serta masyarakat menuju tempat ibadah dan jalan utama Desa Hutuo. Menurut Espin, keberadaan jembatan turut memperlancar mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
2: Jembatan gantung ini mengakses ke arah perumahan, ke arah perkebunan, dan juga sebagai tempat melewati anak-anak menuju sekolah. Dan alhamdulillah di sini juga akses menuju tempat ibadah yaitu masjid. Kemudian tidak jauh dari sini adalah akses menuju ke jalan utama yang ada di Hutuo, Kecamatan Limboto. Dan alhamdulillah program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat bermanfaat untuk keberlangsungan akses daripada dusun ke dusun, desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kemudian akses untuk masyarakat tentunya. Dan alhamdulillah hari ini kami Komisi 3 melakukan peninjauan atas pekerjaan daripada jembatan gantung ini. Insya Allah ini berkah untuk kita semua dan insya Allah ini bisa digunakan oleh masyarakat sekitar.
1: DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi peran TNI dan Babinsa yang turut mengawal pembangunan Jembatan Merah Putih hingga dapat digunakan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menjaga jembatan tersebut sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Raihan Datau melaporkan.
0: Pendengar peran RRI dalam menyalurkan informasi dalam terkait pelayanan publik dapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Gorontalo.
3: Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra mengapresiasi peran RRI Gorontalo dalam menyebarluaskan informasi terkait pengaduan masyarakat dan pengawasan pelayanan publik. Apresiasi tersebut disampaikan Muslimin dalam momentum Hari Radio ke-81 tahun 2026. Muslimin mengatakan kerjasama antara Ombudsman Perwakilan Gorontalo dan RRI Gorontalo selama ini membantu menyampaikan informasi mengenai kegiatan Ombudsman kepada masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Muslimin juga menilai RRI dapat menjadi kanal informasi bagi pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara pelayanan publik. Menurutnya informasi yang disampaikan melalui RRI dapat membantu masyarakat memahami hak-haknya dalam memperoleh pelayanan publik.
4: Kerjasama selama ini semoga bisa membangkitkan harapan masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada Ombudsman dan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat. RRI bisa menjadi kanal dalam memberikatakan pada segenap stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat dan daerah maupun di tingkat desa.
3: Ia berharap kolaborasi antara Ombudsman dan RRI Gorontalo terus terjalin, khususnya dalam penyebarluasan informasi mengenai pengaduan masyarakat dan pengawasan pelayanan publik. Dalam momentum Hari Radio ke-81, Muslimin menyampaikan ucapan selamat kepada RRI dan berharap RRI terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.
5: Stok cadangan pangan pemerintah CPP di Provinsi Gorontalo dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Pimpinan cabang Bulog Gorontalo Firman mengungkapkan ketersediaan stok pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan pangan hingga penghujung tahun. Ia menjelaskan Bulog terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan stok dan kebutuhan masyarakat guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.
6: baju, bantuan pangan, beras, alokasi juga sampai September 2022 Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota ada 174.897 penerima dengan total beras 5.246.910 kilo. Jadi untuk 3 bulan itu masing-masing warga terima 30 kilo. Jadi stok yang kami kuasai saat ini 1.100 ton dengan kebutuhan belum tersalur sekitar 890 ton. Itu di dua, jadi secara kecukupan stok cukup. Nah, dalam perjalanan kita juga masih tunggu 2.250 ton untuk pengiriman dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Jadi untuk kebutuhan pangan sektor termasuk beras SPHB untuk stabilisasi harga kita masih aman.
5: Firman menyampaikan selain menjaga kecukupan stok, Bulog terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi stok yang mencukupi ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Gorontalo. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena ketersediaan cadangan pangan pemerintah dalam kondisi aman. Bobby Riawan melaporkan.
0: Peringer penyakit jantung umumnya mulai diderita oleh seseorang yang akan memasuki usia lanjut. Dari beberapa literatur yang ada, risiko penyakit jantung pada laki-laki biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Sementara perempuan 50 tahun ke atas, namun seiring berjalannya waktu, penyakit jantung kini mulai ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda, termasuk mereka berusia 20 tahun hingga 30-an tahun. Dokter spesialis jantung, Dr. M. Rais Akbar mengatakan adanya pergeseran usia penyakit jantung tersebut penting mendapat perhatian semua pihak. Langkah pencegahan perlu dimulai sejak usia muda dengan mengenali kondisi kesehatan diri sendiri. Pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko penyakit jantung. Selain itu, pendengar generasi muda juga harus mengontrol gaya hidup dengan menjaga pola makan, rutin melakukan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.
7: Trennya itu sudah mulai ke umur yang masih muda, yang lebih muda, umur 30-an. Bahkan pernah saya dapat pasien yang paling muda pernah saya dapat umur 21 tahun kena serangan jantung dipasang cincin. Jadinya sekarang paradigmanya sudah berubah. Biasanya dulu usia lebih tua, sekarang usia lebih muda. Yang perlu kita harus kenali adalah kenali diri kita dulu. Apa saja yang menjadi faktor resiko? Ada yang namanya faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi, contohnya seperti umur, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini laki-laki lebih berisiko dibandingkan wanita, karena wanita ada efek hormonal. Kemudian faktor keluarga, faktor gen. Kemudian ada juga faktor yang bisa dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes, merokok, obesitas. Kalau ditanya gejalanya apakah berbeda antara tua dan muda, sebenarnya gejalanya tidak ada bedanya sama saya.
0: Kesadaran untuk menjaga kesehatan sejak dini sangat penting ini, karena penyakit jantung dapat berkembang secara perlahan tanpa selalu menimbulkan gejala yang jelas. Dengan menilai faktor risiko dan menerapkan pola hidup sehat, potensi munculnya kasus penyakit jantung pada usia muda diharapkan dapat ditekan. Pendengar, Kementerian Agama Kota Gorontalo bersama Badan Tamirul Masjid Sultan Amai Kota Gorontalo terus menjaga keberadaan masjid bersejarah tersebut. Saat ini selain jemaah terdapat para pengunjung domestik maupun mancanegara ingin melihat situs bersejarah yang ada di Masjid Sultan Amai Gorontalo.
8: Salah satu masjid yang memiliki nilai sejarah Islam, keberadaan Masjid Hunto Kota Gorontalo perlu untuk dijaga berkaitan dengan keberadaan selama ini. Keberadaan Masjid Hunto tersebut tentu berbeda dengan tempat ibadah lainnya yang ada di Gorontalo. Terkait dengan hal itu, Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengapresiasi pengukuhan Badan Tamirul Masjid Hunto Kota Gorontalo untuk periode 2026-2029. Kakan Kemena Kota Gorontalo berharap Badan Pengurus Masjid Hunto yang baru dilantik ke depan agar dapat menjalankan amanahnya dengan baik, karena tugas yang akan dikerjakan selama ini tidak hanya merawat masjid tersebut, melainkan agar senantiasa merawat budaya peninggalan sejarah yang ada. Menurutnya saat ini Masjid Hunto Sultanamai Gorontalo banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ingin melihat secara langsung peninggalan budaya di Gorontalo.
9: Menjadi pengurus ataupun tamirul Masjid Hunto atau Masjid Sultan Amai Gorontalo ini, saya pikir ini adalah amanah yang luar biasa. Karena masjid ini kita tahu bersama adalah masjid bersejarah. Jadi berbeda dengan menjadi tamirul masjid di masjid-masjid lainnya. Nah, sehingga harapan kami bahwa tamirul masjid ini bisa melaksanakan amanahnya dengan baik, karena mereka tidak hanya merawat masjid ini, tetapi juga sekaligus merawat budaya-budaya peninggalan ya yang ada di dalam masjid ini.
8: Mustamati menambahkan Masjid Hunto Sultanamai Gorontalo saat ini telah menjadi salah satu destinasi kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik sebagai badan tamirul yang baru terpilih agar tetap berkomitmen untuk menjaga peninggalan nilai bersejarah yang terdapat di lingkungan masjid ini.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, selain melalui APBN dan APBD, pemerintah pusat terus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit program. Hingga bulan Juli 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Gorontalo mencapai Rp400 lebih. KUR tersebut disalurkan kepada 7.601 debitur, sementara pembiayaan ultramikro atau UMI telah mencapai 67 miliar dan diberikan kepada 10.426 debitur. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani Wiwit Warastuti, penyaluran kredit program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Ari menyebut sektor perdagangan masih mendominasi sekaligus menunjukkan masih adanya ruang untuk memperluas penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif lainnya.
11: Pembiayaan UMI sampai dengan Juli 2026 pada Provinsi Gorontalo tersalur sebesar 67,56 miliar rupiah kepada 10.426 debitur. Kabupaten Gorontalo menjadi pusat penyaluran kredit program baik pada KUR maupun UMI, terdapat dominasi pada sektor perdagangan terutama pada UMI yang menunjukkan ruang untuk mendorong diversifikasi pembiayaan ke sektor produktif lainnya dengan menyesuaikan potensi yang ada pada daerah.
0: Penguatan sektor produktif melalui pembiayaan diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut juga dapat mendukung peningkatan kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur kredit agar pemanfaatan anggaran serta pembiayaan program dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo secara rutin melaksanakan bimbingan bagi calon pengantin. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Khusus tahun ini, sebanyak 50 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan bagi pasangan suami istri.
8: Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya pasangan suami istri, pihak Kementerian Agama menggelar kegiatan pembimbingan bagi calon pasutri yang akan memasuki rumah tangga baru. Program ini rutin dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama KUA di Kecamatan. Irfan Ismail, Kepala Seksi Bimas Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengatakan setelah memasuki jenjang perkawinan, calon pengantin bersangkutan akan mengikuti kegiatan bimbingan keluarga Sakinah. Menurutnya, untuk tahun 2026 ini terdapat 50 pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan bimbingan pasutri. Pasangan suami istri yang mengikuti kegiatan bimbingan ini berasal dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo.
12: Ini memang kegiatan yang ada keberlanjutan. Kalau untuk bagi calon pengantin itu ada bimbingan calon pengantin, maka setelah mereka menikah itu ada bimbingan keluarga Sakinah bagi keluarga. Jadi memang ini kegiatan yang sifatnya ada tindak lanjut sampai seterusnya.
8: Irfan Ismail menambahkan terdapat beberapa materi yang disampaikan di tiap penyelenggaraan bimbingan bagi calon pengantin, seperti membangun landasan dan ketahanan keluarga sakinah, kemudian kesehatan keluarga dan reproduksi, memenuhi kebutuhan serta mengelola rumah tangga dan cara mendidik anak dalam keluarga. Dikatakan pembimbingan seperti ini sudah menjadi kewajiban dari Kementerian Agama. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang perlu diantisipasi sebagai salah satu faktor yang dapat menekan ketersediaan dan harga pangan di Kota Gorontalo. Kondisi ini berpotensi terjadi ketika keterbatasan air mengganggu produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa, kepada RRI mengatakan perubahan kondisi produksi dan pasokan pangan perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap pergerakan harga di tingkat konsumen. Menurutnya, kemarau tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketersediaan air, tetapi juga memiliki dampak kelanjutan terhadap aktivitas produksi pertanian. Penurunan produksi dapat membuat pasokan komoditas di pasar ikut berkurang, di mana Sri Dewi Munarfa menyampaikan berkurangnya pasokan perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan terhadap harga pangan apabila kebutuhan masyarakat tetap tinggi, sementara ketersediaan komoditas menurun. Komoditas seperti cabai, bawang, sayuran, hingga beras menjadi bagian yang perlu diperhatikan selama periode kemarau.
13: Kita bicara kemarau panjang, memang yang perlu kita waspadai ini bukan hanya kondisi cuaca saja ya, tapi juga dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan itu sendiri. Ketika ketersediaan air berkurang, beberapa komoditas hortikultura ini pasti mengalami penurunan produksi. Jadi hortikultura yang bergantung terhadap air. Kalau pasokan berkurang, ini sementara permintaan masyarakat tetap, maka secara ekonomi kita akan melihat ada tekanan terhadap harga di situ. Jadi kemarau panjang memang meningkatkan risiko inflasi pangan. Tapi bukan berarti pasti menyebabkan inflasi. Sangat tergantung pada seberapa besar gangguan produksinya, bagaimana distribusinya, dan apakah pasokan dari daerah lain itu masih mampu memenuhi kebutuhan Kota Gorontalo. Di dalam bisa, tapi kalau kita bisa impor, ya berarti secara keseluruhan kebutuhan di dalam pasar Kota Gorontalo masih bisa tercukupi.
0: Tekanan harga pangan tidak hanya dirasakan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan inflasi daerah. Kondisi tersebut membuat pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika terjadi kenaikan harga di pasar. Pemerintah perlu membaca potensi gangguan produksi dan pasokan sejak kemarau mulai berlangsung. Pendengar, pemerintah Desa Huntuh, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, mendukung program hilirisasi jagung menjadi emping jagung yang digagas mahasiswa KKN tematik Universitas Negeri Gorontalo. Program tersebut memanfaatkan potensi lahan pertanian jagung di Desa Huntu yang mencapai 86 hektar. Kepala Desa Huntu, Said Suudi, menilai sosialisasi pengolahan jagung menjadi emping dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat. Ia berharap produk tersebut juga dapat menjadi makanan alternatif yang terjangkau bagi keluarga di Desa Huntu. Menurut Said, pengolahan jagung menjadi emping juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, khususnya bagi masyarakat yang ingin memiliki sumber pendapatan tambahan. Selain menjadi produk konsumsi masyarakat, emping jagung dinilai dapat menjadi alternatif cemilan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk yang dijual di luar desa.
14: Ini salah satu artinya membangun ekonomi keluarga yang kurang mampu juga, dan bagi yang mampu, karena daripada anak-anak mereka mau berbelanja di Alfamart begitu harganya terlalu mahal, nah ini harganya di bawah, artinya bisa terjangkau oleh masyarakat Desa Huntu itu sendiri. Pemerintah Desa Huntu berusaha untuk mendorong, memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok petani bahwa menanam jagung itu lebih baik dan hasilnya juga akan lebih baik juga.
0: Said mengatakan pemerintah Desa Huntu akan terus mendorong dan memberikan motivasi kepada kelompok petani agar mengembangkan budidaya jagung. Ia berharap hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk jagung mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Info cuaca.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan perakiran cuaca hari ini edisi Sabtu 12 September 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Syed Mahadir.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 12 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 36 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur, dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
4: Demikian info cuaca.
7: Hai Nuu di Gorontalo. Siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekanasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga APPRR

0: tapi semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
2: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
1: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga, makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
2: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
1: Oh, ada dokternya juga toh? Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
2: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
1: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
2: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya, klik www.prodia.co.id.
1: Oke deh kalau begitu, makasih ya.
2: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
3: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
6: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
7: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
6: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
8: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515, Kota Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karao 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan ritme Hulundalo, harmoni warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karao 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti jelajah rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarao kolosal, Gorontalo Karnaval Karao, Gorontalo bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karao 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karao pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karao 2026. Ritme Hulundalo, harmoni warisan Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, pendengar, bersama saya Bakri Putabuga. Dan pendengar, untuk menemani Anda, informasi yang tentu kami sudah siapkan, di mana sejumlah masyarakat di Gorontalo dikejutkan oleh fenomena misterius berupa kilatan cahaya sangat terang yang melintas di langit pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya fenomena tersebut ini kemudian disusul suara dentuman yang terdengar cukup keras. Peristiwa itu sontak menarik perhatian warga di sejumlah wilayah. Dan berdasarkan pantauan dan informasi yang dirangkum RRI, kilatan cahaya dan dentuman tersebut ini dilaporkan terlihat atau terdengar di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, hingga Kabupaten Gorontalo Utara. Sejumlah warga yang menyaksikan fenomena tersebut ini dari luar rumah mengaku terkejut. Kilatan cahaya tersebut ini berlangsung selama beberapa detik dan tampak sangat terang sehingga membuat sebagian warga khawatir. Sementara itu juga beberapa warga sempat menduga suara dentuman tersebut merupakan suara guntur, dan dugaan itu muncul karena kondisi malam tersebut membuat warga memperkirakan akan turun hujan. Namun pendengar, sebagian masyarakat lainnya menduga kilatan cahaya yang melintas di langit tersebut ini berkaitan dengan fenomena benda langit, salah satunya meteor yang memasuki atmosfer dan diduga jatuh di suatu wilayah. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, belum dapat dipastikan juga penyebab kilatan cahaya maupun suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Gorontalo tersebut. Dan ketika dikonfirmasi RRI, pihak BMKG Gorontalo belum memberikan keterangan resmi terkait fenomena tersebut, di mana BMKG masih menghimpun laporan dan informasi secara lengkap untuk mengetahui penyebab peristiwa yang menghebohkan masyarakat tersebut ya. Jadi masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan fenomena tersebut sebagai meteor sebelum adanya keterangan resmi dari pihak berwenang atau lembaga terkait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Sereri hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, Sereri terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tahukah Anda bahwa stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di Provinsi Gorontalo dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Tentunya peringkat pimpinan cabang Bulog Gorontalo Firman mengatakan ketersediaan stok pangan khususnya beras ini masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan pangan hingga penghujung tahun, pendengar ya. Dan tentunya menurut Firman ini Bulog terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan stok dan kebutuhan masyarakat guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Dan ia juga menjelaskan selain menjaga kecukupan stok, Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nanti beringat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi kita Indonesia pendengar dengan topik menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi, membangun budaya hidup kolektif yang berpihak pada kemaslahatan sosial. Jadi sekali lagi topik dalam sesi kita Indonesia yaitu menempatkan kepentingan bersama, sekali lagi menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi. Membangun budaya hidup kolektif yang berpihak pada kemaslahatan sosial. Silakan pendengar 082196648664 komentar dan tanggapan Anda silakan kami terima. Anda bergabung melalui layanan interaktif 082196648664 atau juga melalui kolom komentar Facebook. Sekarang kita sedang live di Facebook RRI Gorontalo. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tentu merupakan sikap yang penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Setiap individu memang memiliki kebutuhan, tentu memiliki juga keinginan dan kepentingan masing-masing. Tetapi kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat berjalan dengan baik jika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tentunya pendengar, kepentingan bersama ini juga perlu menjadi pertimbangan utama agar tercipta kehidupan yang adil, kemudian yang aman dan juga saling menghargai.

Di mana pendengar, sikap tersebut memang dapat diwujudkan melalui budaya hidup kolektif yang berpihak pada kemaslahatan sosial, ya. Misalnya masyarakat membiasakan diri untuk bergotong royong, saling membantu ketika ada warga yang mengalami kesulitan, menjaga lingkungan, serta menghormati hak dan kepentingan orang lain. Silakan peringat 0821-9664-864. Komentar dan tanggapan Anda peringat, silakan kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-864.

Pendengar 0821-9664-864, pendengar komentar Anda silakan pendengar dengan topik dalam sesi kita Indonesia, menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi. Ya, pendengar, dalam kehidupan pemerintahan dan juga organisasi, tentu kepentingan masyarakat ini juga harus ditempatkan ya di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Maka dengan demikian, ini keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Tentunya pendengar, membangun budaya hidup kolektif ini membutuhkan juga kesadaran bahwa setiap orang ini memiliki peran dan juga tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Silakan 0821-9664-864 Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Pendengar. Tentunya saat ini kita masih bersama dalam sesi kita Indonesia Gorontalo pagi ini dengan topik menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi, membangun budaya hidup kolektif yang berpihak pada kemaslahatan sosial.

0: Silakan beringat 0821-9664-864 komentar Anda seperti apa dan bagaimana, silakan Anda boleh sampaikan. Kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-864 atau juga komentar Anda boleh sampaikan melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Kita sedang live di Facebook RRI Gorontalo juga. Jadi jika Anda yang saat ini sedang sibuk di media sosial, silakan bisa sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Tentunya peringat dalam kehidupan pemerintahan dan organisasi, kepentingan masyarakat ini juga harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Dengan demikian maka keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian pihak tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Tentu peringat membangun budaya hidup kolektif juga membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang ini memiliki peran dan juga tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Dan kepentingan pribadi ini bukan berarti harus dihilangkan, tetapi perlu diseimbangkan dengan kepentingan sosial. Jadi ketika masyarakat mampu mengutamakan kemaslahatan bersama, tumbuh rasa solidaritas, persatuan, dan juga kepedulian. Dan pada akhirnya, budaya tersebut ini menjadi modal penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat, adil, dan mampu menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Pendengar menit ke 9 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz dengan cuaca yang cerah menemani suasana aktivitas Anda di akhir pekan pendengar, sembali menemani suasana aktivitas atau suasana liburan, suasana apapun di pagi ini pendengar. Dalam sesi Kita Indonesia, silakan Anda yang ingin berkomentar dalam sesi Kita Indonesia pendengar dengan topik menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi. Ya, 0821-9664-864 silakan pendengar, kami masih terus menantikan Anda bergabung untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda pendengar di Pro 1 layanan interaktif kami 0821-9664-864 atau juga melalui Facebook RRI Gorontalo ya. Kita juga sedang live di Facebook. Jadi untuk Anda yang mungkin belum sempat ikutan gabung di line telepon, Anda bisa menyampaikan komentar Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Atau di line telepon 0821-9664-864. Baik, selamat pagi pendengar, apa kabar untuk Anda semua? Kami masih terus menantikan Anda bergabung. Untuk pagi ini pendengar, silakan 0821-9664-864 sebelum kita akan jeda. Di menit ke 11 saat ini dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani aktivitas Anda atau suasana liburan Anda pagi ini pendengar. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang saat ini tengah menyaksikan atau menonton live Facebook RRI Gorontalo. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar belum kami bisa tanggapi ya. Karena sekarang kita dalam sesi Kita Indonesia, fokusnya kita dalam topik sesi Kita Indonesia yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi, membangun budaya hidup kolektif yang berpihak pada kemaslahatan sosial. Jadi silakan Anda yang ingin berkomentar, mengirimkan komentar Anda di kolom komentar Facebook ya. Fokusnya kita di sesi Kita Indonesia, yaitu topiknya menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi ya. 0821-9664-864. Ya, sudah tersambung dengan Pak Asin Yasin ya. Selaku masyarakat yang sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak Asin. Kalau menurut Pak Asin nih, sebagai masyarakat, mengapa kepentingan bersama ini perlu ditempatkan di atas kepentingan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat ini Pak Asin?
1: Iya, terima kasih. Memang kadang-kadang kalau bicara kepentingan antara pribadi dan umum, ini memang satu hal yang sangat-sangat bertolak belakang ya.
0: Oke.
1: Namun kita sebagai, kalau bicara sebagai kapasitas masyarakat, tentu kita harus menyadari bahwa kita itu hidup dalam komunitas ya, dalam satu lingkungan yang tentunya hal-hal yang mengedepankan kepentingan bersama atau keselamatan bersama ataupun kebaikan bersama itu tentu harus kita kedepankan di atas dari kepentingan pribadi kita. Ya, karena sebagai makhluk sosial kan kita tentu saling membutuhkan pertolongan ataupun bantuan dari sesama kita. Nah, memang kalau kita lebih mengedepankan kepentingan pribadi, tentunya ini kita sama saja dengan bersikap apatis terhadap lingkungan kita ataupun orang-orang yang di sekitar kita.
0: Betul.
1: Memang kepentingan pribadi itu sangat penting ya, karena kalau kita ukur dari kacamata egois kita, bahwa kita ingin selamat lebih dulu sebelum menyelamatkan kepentingan orang. Namun kadang kita juga lupa bahwa kepentingan pribadi kita itu ditentukan oleh kepentingan umum juga, karena kita ada di tengah-tengah komunitas ataupun masyarakat, sehingga tidak terlepas dari hal tersebut kita harus memang mengedepankan itu. Semisal dalam hidup di satu lingkungan pemukiman, ya tentunya kalau berbicara kayak kebersihan jalan desa ataupun lingkungan, misalkan kita masa bodoh ini halaman saya mau kotor kayak mau ada pagar mau tidak, ya tapi kan secara umum yang ketika orang melewati ataupun melihat begitu bersih kampung ini, tapi ada satu rumah yang tidak bersih, ini tentu akan menimbulkan sebuah ibarat kata kalau dalam pepatah kita itu kan jadi nila setitik dalam susu yang sebelanga itu. Nah, begitu juga untuk hal-hal lain, misalnya dalam gotong royong ataupun saling membantu, menolong, misalnya pun kita mau ke kantor, tiba-tiba ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, ya kita berarti harus tunda dulu apa yang jadi tujuan kita, kita bantu dulu masyarakat yang sekiranya membutuhkan pertolongan kita ya. Namun banyak versi juga kan, ini kan hanya versi saya, kalau hal seperti ini kan bisa jadi pemikiran berbeda-beda bagi setiap orang yang juga.
0: Betul.
1: Karena tergantung perspektifnya. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa pendapat orang salah ataupun benar. Namun itu akan terasa ketika dampak positif negatifnya yang lebih besar mana yang dirasakan oleh pribadinya, kira-kira begitu.
0: Iya. Sekarang kita juga lihat kondisi di masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, orang kadang lebih sibuk dengan urusannya sendiri, Pak Asin. Rasa kebersamaan dan kepedulian juga bisa saja mulai berkurang begitu. Nah, ini gimana cara membangun budaya hidup kolektif di tengah masyarakat yang semakin individualistis ini, Pak Asin?
1: Iya, memang kalau hal seperti itu wajar. Dengan seiring perkembangannya zaman ini kan kita semakin tergerus.
0: Betul.
1: Lalu dulu kita mengenal kehidupan gotong royong, semacam misalnya kalau ada hajatan ya di rumah, misalnya mau kasih kawin anak ataupun wabiat, itu otomatis masyarakat akan datang bergotong royong. Ada yang semua bangun tenda, ada yang semua bikin tampak bangsa di dapur.
0: Betul.
1: Ada yang semua baca riba pinjam kursi, riba pinjam perkakas untuk membantu bairis daging. Nah, seiring dengan zaman sekarang itu, segala sesuatunya kita kadang tidak butuh tetangga. As tinggal mau bayar catering, berapa dia minta, tenda berapa dia perlu. Nah, ini kan semua kita mulai tergerus oleh kehidupan juga, dan ini perkembangan zaman. Walaupun nanti asidoran tinggal tahu duduk kok. Nah, jadi tidak perlu lagi kita orang mau kasih sibuk tetangga atau pada ada di situlah. Memang ada beberapa hal yang mulai hilang sedikit demi sedikit, bahwa kita tidak lagi saling bergantung kepada tetangga, kepada masyarakat, karena kita hanya akan mengukur kemampuan kita manakala kita memiliki kemampuan secara pribadi atau finansial atau mandiri, ya, dengan itu juga mempengaruhi hubungan dengan orang. Nah, kalau istilah kasar sekarang, nanti susah baru mau butuh orang, giliran ada senang tidak perlu orang. Ini juga yang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat. Saya pun ya kadang juga suka mengalami hal yang baik positif maupun negatifnya, kadang saya juga jadi. Jadi ini bisa jadi kapan kita bisa jadi orang yang melakukan atau yang diperlakukan. Nah, pada intinya itu kita kembali lagi pada kehidupan zaman dulu itu memang tidak mudah untuk dikembalikan saat sekarang, apalagi betul, waktu kita lebih banyak tergerus oleh gadget. Ya, segala sesuatu kita ingin ngobrol apa ada di HP, tidak perlu ajak partai ini partai itu pakai baca cerita. Kecuali nanti ada yang mau tanya pada dia, itu pun komunikasi bisa lewat WA saja. Nah, namun untuk kadang kita mau ketemu kayak dulu itu kan biasa kita orang kumpul-kumpul partai anu per rumah kita orang. Baku dapat di sana, baku dapat di sini. Walaupun dulu belum istilah reuni, namun ada rutinitas dimana kita sering kumpul-kumpul, baik dulu pos kamling, itu yang jadi tempat ketemu, kemudian di pasar, ataupun di tempat acara di lapangan, dan lain sebagainya. Namun sekarang itu sudah tergerus, walaupun kita ketemu, duduk bareng, tapi semua pada sibuk di HP masing-masing. Ini juga tidak bisa dihindari karena faktor zaman ya. Dan ya, masing-masing orang mengembangkan dan bertahan dengan caranya masing-masing. Iya. Jadi kalau saya tidak bisa mengajar seperti apa, nah, tentunya kita sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah, tentu kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan mana yang harus dan mana yang tidak, kira-kira begitu.
0: Betul. Kalau kita ingin budaya mendahulukan kepentingan bersama ini tumbuh sejak awal, tentu tidak bisa hanya mengandalkan lingkungan masyarakat ya, keluarga dan pendidikan juga punya peran yang sangat besar begitu. Nah, apa peran keluarga dan pendidikan dalam menanamkan sikap mendahulukan kemaslahatan sosial ini, Pak Hasin?
1: Ya, kalau saya rasa peran orang tua ya dan keluarga dan masyarakat itu punya porsi masing-masing ya, dan dia punya kapasitas juga masing-masing. Nah, namun sekarang seiring dengan seperti yang saya katakan tadi, ini perubahan yang dipengaruhi oleh zaman juga ya, di mana cara berpikir orang itu cenderung mengikuti pola-pola apa yang dia yakini. Ya, contoh sekarang itu kan di medsos itu banyak beredar quotes-quotes ataupun yang namanya sistem pergaulan, sistem bermasyarakat ya, walaupun itu sifatnya teoritis. Nah, namun kita tidak bisa menghalangi ketika seseorang meyakini hal-hal tersebut ya. Nah, jadi memang guru di sekolah akan mengajarkan istilahnya saling peduli ya, ataupun bergotong royong, begitu juga orang tua. Namun kadang-kadang ada juga dalam praktek-praktek yang membuat kita lupa bahwa kita juga mengajarkan hal yang sebaliknya. Contoh, kalau kayak di rumah itu, atau kayak di sekolah ya, misalnya kita sulit mengerjakan satu PR, guru pasti akan mengatakan, pokoknya kamu selesaikan itu, jangan ada yang bantu sama dia ya, yang lain jangan bantu. Walaupun niatnya baik, tapi itu kan terkesan tidak ada empat tolong pak kita akan ke depannya kita tidak bantu orang. Ini juga mungkin hal-hal yang muncul secara tidak sadar. Begitu juga kadang di rumah kita tidak diajarkan untuk kerja bersama kita, sehingga ada muncul kecemburuan. Masa titata cuma basah piring, basah lantai baru kita dapat tugas cuci piring, cuci baju dan lain sebagainya, tentu akan memunculkan kecemburuan-kecemburuan yang tidak disadari ya, mungkin ada perbedaan perlakuan dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak sadari, dan itu yang memberikan dampak-dampak tertentu yang bisa dikatakan negatif juga. Ya, tidak bisa disalahkan juga orang tua ya, kadang-kadang kita juga kan bersikap sebagaimana karakteristik yang kita dapatkan juga dari masa kecil sampai dengan dewasa, dan orang tua pun tidak semuanya sempurna. Begitu juga di sekolah ataupun masyarakat, belum lagi kalau dapat lingkungan yang toksik, ini juga sangat berpengaruh, sehingga hanya ya multifaktor yang bisa menyebabkan itu. Namun memang upaya itu akan muncul dari secara kesadaran ya. Iya. Paling kalau saya lebih menekankan pada doa dan harapan. Nah, karena apapun itu, kesadaran itu adalah kesadaran yang muncul dari diri sendiri, bukan yang dipengaruhi oleh orang lain kira-kira ya.
2: Betul. Tapi tentu Pak Asin, ini membangun kebersamaan tidak selalu mudah juga begitu. Kadang ada perbedaan kepentingan, pendapat, bahkan konflik antar warga. Dalam kondisi seperti ini, rasa saling menghargai menjadi penting juga. Nah, ini bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi perbedaan kepentingan agar tidak menimbulkan perpecahan dan tetap mengutamakan kepentingan bersama?
1: Ya, kalau itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, di mana kepentingan menjadi tolak ukur ya, atau menjadi dasar daripada seberapa dalam kesatuan ataupun kebersamaan tersebut. Ya, contoh kayak kalau kayak istilah-istilah sekarang itu tidak ada yang gratis, ya. Nah, seperti kalau misalnya ada pemilihan kepala desa, ya tentu kan kepala desa ini kan tujuannya baik untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.
2: Iya.
1: Tapi tujuan masyarakat memilih bukan lagi terkait dia mau bawa kemana ini desa, ya. Tapi tergantung dari siapa di kepala desa ini, kita PA dia, dan apa yang dia bisa berikan untuk kita. Nah, hal-hal seperti ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga muncul kenapa ada kepentingan-kepentingan yang artinya kepentingan kamu saya hargai selama tidak melebihi kepentingan saya. Ini akan secara tidak nyata ini terungkap ya.
2: Iya.
1: Karena apalagi kalau kita sudah tidak menyadari tentang apa peranannya hak asasi ya manusia. Nah, dalam kehidupan masyarakat itu yang kadang-kadang juga kita orang tidak sadar bahwa sebenarnya hak asasi itu adalah hak-hak kamu yang tidak mengganggu hak saya.
2: Betul.
1: Ya kan? Contoh kayak misalnya kayak sekarang itu kebanyakan orang putar musik keras-keras di rumah sebelah.
2: Iya.
1: Nah, dia tidak berpikir bahwa orang di sebelah itu senang tidak dengan DP lagu yang dia putarin. Orang di sebelah itu ada sehat tidak mendengar ini lagu ini. Artinya kepentingan kamu itu adalah hak kamu, tapi kepentingan kamu itu dibatasi oleh kepentingan orang lain juga.
2: Betul.
1: Hak asasi kamu dibatasi juga oleh hak asasi orang lain. Memang itu rumah kamu, tapi ini rumah saya, dan suara musik kamu itu masuk ke dalam rumah saya. Nah, itu yang kadang-kadang hal kecil yang dianggap sepele, tapi itu justru memunculkan api dalam sekam. Dari situ saling sobat kuniat. Oh iya ngana ut, awasnya ada keperluan, ya kan? Nah, ini juga yang perlu adanya semacam apa ya, ada upaya-upaya di tengah masyarakat untuk saling membangun rasa atau menjalin rasa. Ya, misalnya ini contoh kayak sekarang, sebenarnya kayak arisan-arisan itu bagus, itu untuk mempererat hubungan-hubungan sesama. Namun kadang-kadang nilainya pun sudah bergeser, seperti arisan menjadi tambah pamer cerita satu sama lain, pamer pekerjaan, pamer kekayaan, pamer penampilan dan lain sebagainya. Tidak lagi di jalan cuma, tidak lagi sebagaimana membangun komunikasi emosional ya. Nah, ngana pohon di belakang rumah itu uti, sujaga jatuh pakita DP daun uti baru bagaimana itu. Oh iya, nanti saya semua suruh tabang besok ibu. Nah, itu kan seperti itu kan komunikasi yang harusnya terbangun.
2: Betul.
1: Dalam setiap hari.
2: Iya.
1: Tapi kadang-kadang kita itu saya pemangga ciri pati ibu, ibu tidak kasih pulang karena saya ciri pati tapi halaman so kita punya ini. Nah, ini juga hal-hal yang banyak okay. Muncul di masyarakat, apalagi
2: iya.
1: Kayak sampah,
2: baik.
1: Got ya ini juga. Ah, oke. Okay.
2: Baik Pak Asin. Sebagai penutup ini Pak Asin, kalau kita ingin masyarakat ke depan semakin kuat begitu, saling peduli dan mampu menghadapi persoalan secara bersama-sama.

0: tolak belakang karena mungkin faktor-faktor X ya. Misalnya godaan setan ya kan, ada hal-hal yang sifatnya memperruncing hubungan kita menjadi tidak baik. Jadi saya rasa ini tinggal saling memahami ataupun perspektif kita terhadap tetangga. Yang paling dekat itu adalah tetangga, bahwa sebenarnya tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Walaupun kita punya kakak kandung, kita punya adik kandung, tapi dia ada di kejauhan sana, di provinsi lain, di kabupaten lain. Maka dalam agama pun kan seperti itu dikatakan, bahwa tetangga itu adalah saudara terdekatmu. Ketika ada apa-apa pada pada kamu, maka dialah yang akan lebih dulu sampai di rumahmu. Nah, jadi seperti itu, berarti kita harus memperlakukan dia juga seperti saudara kandung kita. Dimana kita kadang bisa memaklumi apa yang menjadi kekurangan dia, apa jadi kesalahan dia, tentu kita harus saling mengingatkan. Baik, jangan begini, Uti, jangan begitu, Uti, kita tidak suka begini, kita tidak suka. Namun disampaikan dengan komunikasi yang baik, sehingga ada keterbukaan, ada transparansi, tidak saling memendam, tidak saling baku niat dan lain sebagainya, sehingga ini akan terjaga. Ya, ketika ternyata dia tidak suka bagi.
1: Baik.
0: Tunggu kita mau putar musik, dia suka lagu dangdut, berarti kita mesti putar lagu dangdut supaya dia juga senang. Ya, kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Asin atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini sesi Kita Indonesia.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, dari obrolan kita bersama Pak Asin tadi, pendengar, kita bisa memahami bahwa hidup bersama memang membutuhkan keseimbangan. Kita boleh punya kepentingan pribadi, punya kebutuhan yang ingin masing, yang keinginan dan keinginan masing-masing ya. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lupa bahwa ada kepentingan orang lain yang juga harus kita hormati. Jadi budaya hidup kolektif bisa dimulai dari hal-hal sederhana, mulai dari mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, ikut gotong royong, menghargai perbedaan, sampai mau mendengarkan dan juga mempertimbangkan kepentingan orang lain. Karena pada akhirnya, masyarakat yang kuat bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang hebat secara individu, tetapi oleh masyarakat yang mau saling peduli, saling membantu, dan bersama-sama mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan ya. Jadi pendengar, mari kita belajar untuk tidak hanya bertanya apa yang saya dapat, tetapi juga mulai bertanya apa yang bisa saya berikan untuk kebaikan bersama ya. Oke, baik, menit ke-29 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesi Kita Indonesia, pendengar, dengan topik menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi kita akhiri, dan untuk itu kita akan jeda. Setelah ini kita akan masuk sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik Gorontalo Karnaval Karawo, gemerlap pesona budaya. Komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita akan jeda.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Masa 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah dalam komentar dan opini pagi kali ini dengan topik Gorontalo Karnaval Karau, Gemerlap Pesona Budaya. Silakan pendengar komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664 atau Anda juga boleh menyampaikan komentar Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di Facebook.

Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa Gorontalo Karnaval Karawo tentu ini menjadi salah satu panggung budaya yang menampilkan keindahan sulaman khas Gorontalo kepada masyarakat luas. Karawo Pendengar merupakan warisan budaya berupa sulaman kain yang dikerjakan secara manual dengan teknik yang membutuhkan ketelitian dan juga keterampilan tinggi. Di mana Karawo juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo tidak hanya terlihat dari dari parade busana yang penuh warna, tetapi juga dari keterlibatan komunitas, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, pemerintah, dan masyarakat. Silakan peringat 0821-9664-864 komentar Anda. Masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-864 dalam komentar dan opini pagi dengan topik Gorontalo Karnaval Karawo, Gemerlap Pesona Budaya. Pendengar, pada tahun 2026, Gorontalo Karnaval Karawo mengangkat tema Ritme Hulondalo Harmoni Warisan Gorontalo. Dan tentu ini dijadwalkan berlangsung pada 11 sampai dengan 13 September di kota Gorontalo. Dan tentunya pendengar, rangkaian kegiatan antara lain Parade Karawo, pertunjukan Mo Karawo, Kolosal, pameran produk, kemudian juga kuliner serta pertunjukan seni dan musik.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi ini juga kami sudah tersambung dengan Pak Muis di Limboto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muis.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Muis, mungkin boleh sampaikan ke pendengar dan juga penonton YouTube RRI Gorontalo yang saat ini tengah menyaksikan dan juga mendengarkan kita. Menurut Pak Muis, apa yang membuat karao begitu istimewa dibandingkan kain tradisional lainnya di Indonesia ini, Pak Muis?
2: Iya, Pak.
1: Halo?
2: Iya, iya.
1: Ya,
2: pakaian karao ini merupakan pakaian khas orang Gorontalo, Pak.
1: Iya, baik.
2: Dan ini karao ini sudah merupakan pakaian nasional kita Gorontalo ini. Dan ini sudah terkenal di mana-mana, maupun di negara Indonesia, maupun di luar negeri ini. Karao ini merupakan pakaian nasional Gorontalo kita.
1: Oke.
2: Dan ini pun sudah dipromosikan oleh Bapak almarhum Rahmat Gobel sampai ke negara-negara tetangga kita, Malaysia, Taiwan, apa itu.
1: Baik.
2: Saya juga waktu pengalaman saya waktu ke Kota Makassar, waktu itu pakai baju kerawang. Orang Makassar sampaikan, Bapak orang Gorontalo. Saya bilang, iya Pak, orang Gorontalo. Memang baju kerawang ini sudah membudaya pada diri kita itu.
1: Jadi artinya?
2: Persoalan sekarang ini, yang persoalan sekarang ini Pak, mungkin yang penyulam-penyulam sekarang ini sudah mulai langka Pak.
1: Baik.
2: Dulu di tahun-tahun saya masih SD itu, di setiap penduduk, setiap masyarakat itu, sepertinya karao ini sudah merupakan budaya. Setiap rumah itu Pak ada. Sekarang tidak seperti itu. Nah, sekarang ke depan kira-kira bagaimana ini supaya penyulam-penyulam karao ini masih meminati hal-hal yang demikian ini Pak.
1: Oke.
2: Karena ini punya skill dan keterampilan tersendiri dalam karao ini Pak.
1: Betul.
2: Kenyambungan yang bagaimana, motifnya yang bagaimana, itu kan harus punya skill yang demikian.
1: Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Muis atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, komentar opini pagi. Iya.
2: Saya juga masih mau TV ini Pak.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan sebelumnya terima kasih juga Pak Muis atas waktunya juga, walaupun memang saat ini sedang sibuk juga ya, sedang mempersiapkan untuk menuju suatu tempat lagi on the way, tapi masih sempat-sempat menyempatkan waktu juga untuk ikut bergabung di line telepon untuk menyampaikan komentar. Jadi harapan Pak Muis, karena memang pegiat karao ini penyulam atau pengrajin begitu ya, ini semakin berkurang. Jadi harapannya ya mungkin bisa diadakan seperti apa namanya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan juga buat masyarakat luas agar mereka bisa memproduksi begitu ya. Baik, silakan pendengar 082196648664, menit ke 41 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, menit ke 42 saat ini ya. Dari pukul 7 silakan 082196648664, masih kami terus nantikan Anda bergabung di 082196648664. Dengar, lebih dari sekedar pertunjukan budaya, ternyata Gorontalo Karnaval Karao ini menjadi ruang untuk menjaga warisan leluhur sekaligus membuka peluang bagi perkembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Di mana pendengar, kreativitas dalam mengemas karao ini menjadi busana modern, menunjukkan bahwa tradisi dapat terus hidup dan juga mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Nah, karena itu pendengar, keberlanjutan karao ini tentunya membutuhkan keterlibatan generasi muda, perajin, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar sulaman khas Gorontalo ini semakin dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Ya, silakan pendengar 082196648664. Selamat pagi dan apa kabar untuk Anda semua pendengar yang saat ini pada pukul 7.43 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih menjadikan RRI Pro 1 sebagai teman Anda pendengar, teman di sela-sela aktivitas dan juga suasana santai di akhir pekan Anda pendengar, dalam komentar dan opini pagi dengan topik Gorontalo Karnaval Karao, gemerlap pesona budaya. Silakan topik tersebut Anda yang saat ini tengah mendengarkan, yang ingin berkomentar silakan 0821-9664-8664. Silakan sampaikan komentar Anda dan tanggapan Anda pendengar, atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Seperti yang disampaikan sama Pak Muiz tadi di Limboto sebagai penelpon, bahwa memang ini perlu keterlibatan generasi muda ya, perajin, pemerintah, pelaku usaha juga, dan masyarakat, agar sulaman khas Gorontalo ini semakin dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Silakan. Untuk Anda semua pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, 0821-9664-8664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung di 0821-9664-8664 ya, atau di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Baik, dan pendengar pagi ini kami juga sudah tersambung dengan seorang pelaku UMKM Karao, Ibu Harnida Mustafa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Harnida.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Gorontalo.
0: Iya. Baik, Ibu Harnida. Kalau kita melihat Karao memang ada kesan yang berbeda ya. Motifnya cantik, tetapi di balik keindahan itu ada proses pengerjaan yang membutuhkan ketelitian dan juga keterampilan. Bahkan Karao juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak 2014. Nah, dari sisi pelaku Karao sendiri, tentu ada alasan mengapa sulaman ini begitu istimewa. Nah, yang membuat Karao begitu istimewa itu dibandingkan kain tradisional lainnya di Indonesia, ini apa, Ibu?
3: Iya, memang Karao ini kan mungkin di dunia ya, terunik, tersulit, dan hasilnya indah dan bagus. Karena prosesnya ini kan 5 kali proses itu sangat luar biasa ya. Kemarin juga itu kan di seminar nasional itu kan disampaikan, yang kemarin diadakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Gorontalo, itu ada materi apakah Karao ini bisa bertahan sampai 50 tahun lagi karena tersulitnya dan rumitnya pengerjaannya itu, dan juga harganya agak naik kan. Kembali lagi bahwa Karao itu adalah warisan budaya Gorontalo, itu tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tidak ada cara lain kalau masih mempertahankan warisan budaya itu, tidak ada cara lain selain memang proses yang 5 kali proses itu. Walaupun kata orang sekali waktu itu sudah kuno cara-cara itu, tapi itulah kebudayaan Indonesia, kebudayaan Gorontalo yang turun-temurun, dan itu tetap akan ada selamanya karena itu sudah mendara daging di dalam jiwa masyarakat Gorontalo. Karena juga lahirnya Karao juga itu kan dulu itu di tahun berapa ya, masih tahun apa itu namanya, dulu itu lahir Karao ini kan karena ibu-ibu pada saat itu ditinggal suami melaut, kerja di ladang, kerja di sawah, itu membuat kerajinan-kerajinan yang dulu itu kan masih dibantal di meja. Nah, sekarang kan sudah luar biasa Karao dan juga mendunia kan, sudah ada di bro, sudah ada di dasi, sudah ada di dompet, sudah ada di tas, sudah ada di kalung, dan di segala macam kreasi-kreasi Gorontalo. Itulah kekayaan budaya Gorontalo. Dan itulah yang dipertahankan, yaitu penghargaan kreasi tak benda.
0: Betul. Kalau kita bicara soal Karao, kita tidak hanya bicara soal hasil akhirnya yang indah begitu. Ada tangan-tangan perajin yang mengerjakannya secara manual dengan proses yang tentu tidak sebentar. Artinya ada keterampilan khusus yang harus terus diwariskan. Nah, menurut Ibu, bagaimana kondisi perajin Karao saat ini, terutama dalam hal regenerasi dan juga pewarisan keterampilan kepada generasi muda?
3: Sumber daya manusianya kan, dengan zaman ini dengan begitu canggihnya peralatan, orang tinggal klik, kok kita harus bertahan dengan harus bergelut dengan manualnya seperti itu? Itulah juga yang jadi pertanyaan, sampai kapan bisa bertahan kebudayaan ini maksudnya. Memang ini suatu tantangan. Saya cuma menyampaikan ke pemeriksa Dekranasnya bahwa kita menggalakkan kembali pelatihan-pelatihan yang terberat di Karet adalah mengiris, dan itu sumber dayanya makin kurang. Mungkin sekeman itu saya sampaikan di seminar bahwa mungkin 1:100 atau 1:100 lebih pengirisnya dan pengrajinnya. Kalau pengrajin sih misalnya di kota sudah jarang karena dengan kesibukan. Di pedesaan itu kan di sana kan sudah bahkan menjadi sumber pendapatan itu adalah kerawang. Dan saya langsung turun, saya sendiri pelaku, dan saya harus turun ke ambara sana, ke pinggiran-pinggiran gunung, dan saya melihat langsung, itu menandakan bahwa karau tidak akan punah. Baik. Karena bagi sebahagian itu masyarakat Gorontalo menjadi satu-satunya sumber pencaharian. Muka rawa itu seperti itu kan, dia bisa dilaksanakan, dia jaga anak di sekolah, dia bakar rawa, anaknya TK dia bakar rawa, dia nonton sambil dengar berita apa dia bakar rawa kan, dimanapun terkecuali gelap, terkecuali cuaca yang tidak bagus. Nah seperti itu Pak Hendra, kalau karawa.
0: Baik, bakar ibu. Iya. Baik. Kemudian juga salah satu yang menarik dari Gorontalo Karnaval Karawo itu adalah bagaimana tradisi ini dikemas menjadi sesuatu yang lebih modern dan menarik. Ada parade busana, pertunjukan seni sampai konsep kolosal yang tentu bisa menjadi tontonan bagi anak-anak muda begitu. Nah, ini bagaimana tentang tanggung jawab tentang festival Karawo ini, Bu? Kemudian bagaimana juga Gorontalo Karnaval Karawo dapat membuat generasi muda semakin mencintai budaya daerah?
3: Siap, ya, saya tangkap dulu di masalah karawo kolosal. Iya. Kebetulan saya juga di panitia di situ karena saya itu pengurus APINKA, Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Karawo Provinsi Gorontalo. Saya di bagian promosi, ketua bagian promosi. Cuman pagi ini mungkin saya tidak hadir di situ karena saya mempersiapkan kunjungan di Pulut Kabupaten Gorontalo, kunjungan menteri maupun perwakilan menteri itu di sana. Saya sudah izin sama ketua. Nah, untuk karawo kolosal itu kan memperkenalkan budaya mokarawo kepada siswa. Itu kan ada 500 siswa, kalau tidak salah 500 siswa sama pengrajin. Itu adalah salah satu cara untuk memperkenalkan cara mokarawo ini seperti ini, dan inilah budaya Gorontalo, ini turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan kemudian untuk karnaval apa namanya, pagelaran karawo itu kan juga banyak peminat sekarang, alhamdulillah banyak anak muda, generasi muda yang tertarik karena karawo dipadu padankan, dikreasikan sedemikian rupa hingga menarik para pengunjung, menarik anak muda yang berkreasi di bidang karawo itu kan mendunia, pagelaran yang luar biasa.
0: Ya. Baik. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi.
3: Sama-sama.
0: Iya. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian saya baru saja berbincang dengan Ibu Harnida Mustafa. Beliau merupakan UMKM Karawo ya, dan tentunya Karawo bukan sekedar sulaman indah, tetapi warisan budaya dan identitas Gorontalo yang punya nilai ekonomi dan juga peluang besar untuk dikembangkan gitu. Jadi melalui Gorontalo Karnaval Karawo, kita juga berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal, kemudian mencintai dan ikut melestarikan Karawo, sehingga warisan ini tetap hidup dan semakin dikenal hingga ke tingkat nasional maupun internasional ya. Terima kasih buat Bu Harnida atas waktunya dan penyampaiannya pagi ini dalam komentar Anopedi pagi, menit ke-52 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk topik tersebut pendengar, tentang Gorontalo Karnaval Karawo Gemerlap Pesona Budaya, kita akan bahas atau perdajam lagi dalam tamu kita pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali dengan topik selanjutnya dalam komentaran opini pagi, yaitu radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian.

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, peringkat, dan tentunya dalam komentar dan opini pagi sesi ketiga dengan topik radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian. Tentunya peringkat, kalau bicara soal radio, ini pernah menjadi teman paling dekat bagi banyak orang ya. Nah dulu, suara penyiar yang masuk dari speaker terasa seperti teman yang sedang menemani perjalanan, mengerjakan tugas sampai malam-malam menjelang tidur. Jadi mendengar, menunggu lagu favorit diputar, mengirim salam lewat telepon atau SMS, bahkan rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendengar namanya disebut di udara. Tapi sekarang pendengar suasananya sudah banyak berubah ya. Pendengar punya lebih banyak pilihan, ada podcast, YouTube, media sosial, streaming music, sampai konten pendek yang bisa dikonsumsi kapan saja. Jadi penyiar pun ini dituntut bukan hanya jago bicara di depan mikrofon, tetapi juga mampu mengikuti tren dan juga membangun interaksi di berbagai platform pendengar ya. Baik, nah topik radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian, ini akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar pada pukul 9 dalam Bincang Santai Pendengar. Dan sebelumnya pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3. Untuk Anda, untuk pagi ini komentar dan opini pagi kita akhiri, dan tetaplah bersama Pro 1.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan penanggungan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga